0: Peruntukan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
1: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alam yang sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga.
0: Sementara itu, seorang siswi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di Sekolah Rakyat.
2: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah nggak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
3: Ayahmu kerjanya apa, Nak?
2: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
0: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui Sekolah Rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
4: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
0: Presiden Prabowo optimis siswa Sekolah Rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
6: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
7: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
6: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
7: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Yanis Nuraini, menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
3: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
8: secara nasional.
3: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
7: Informasi yang diimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
10: Jamaah haji wafat telah melakukan...
11: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhumah meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
10: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RGP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Ba'da operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
11: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
5: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
12: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8. Sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Kloter 1, 2, lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah, King Abdul Aziz. Ya. Proses pemulangan jemaah sedunia, jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
12: Ya, satu dengar. Pada hari ini, Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang, dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Laporan khusus.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
15: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
14: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
15: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
16: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
15: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
17: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
15: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
5: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih. Mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting, harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi, dan menurut saya, secara objektif, saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi, ya, Mas, ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya, yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di kisaran Rp16.000 per kilogram. Situasi serupa terjadi pada minyak goreng yang menembus Rp23.000 per liter serta gula pasir premium yang mencapai Rp20.250 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta, pagi hari ini kita akan update dulu ya info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Maya nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, Gita. Mbak Maya bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini, esok pagi seperti apa, silakan.
3: Iya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Senin tanggal 8 Juni 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiran cuaca wilayah Banyumas diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 92%. Untuk perakiran cuaca, wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Selanjutnya, perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen. Secara umum diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk masyarakat, agar tetap dapat mengupdate atau memperbaharui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau melalui sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Mbak Citra.
2: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Selamat pagi.
2: Baik, pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa terus Anda update informasinya setiap pukul 7.30 dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Tadi sudah ada 3 komposer ya dihadirkan untuk menyapa Anda di pagi hari ini, untuk Anda yang sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas Anda.
1: Iya, betul sekali. Jangan lewatkan juga pendengar, nanti ada Purwakarta menyapa edisi hari ini yang akan mengulas tema tentang laut kita hari ini, warisan untuk generasi nanti.
0: Aduh, ini topiknya cukup menarik sekali ya.
1: Buat yang suka dengan menu ikan ya, mari kita lestarikan laut mulai dari sekarang.
0: Iya, betul sekali.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Baik, pendengar Pro 1, Putri, ada kabar yang membanggakan kembali nih, datang dari dunia sepak bola Banyumas Raya. Nah, ini setelah melalui persaingan ketat ya di putaran nasional, salah satu wakil Jawa Tengah ini berhasil menunjukkan performa impresif dan juga memastikan langkah ke fase berikutnya. Semangat juang yang tinggi serta dukungan publik ya, tuan rumah menjadi modal penting dalam perjalanan mereka di kompetisi musim ini.
1: Iya, betul sekali ya. Persibangga Purbalingga ini berhasil melaju ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 ya, setelah finish di posisi kedua grup D babak 64 besar. Dan tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman ini, pendengar, mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan. Pada laga terakhir, Persibangga menaklukkan PSPP Padang Panjang dengan skor 3-1 di Stadion Guntur Daryono Purbalingga. Dan pendengar Pro 1, Persibangga lolos bersama Wahana FC yang keluar sebagai juara grup dengan raihan 9 poin sempurna di babak 32 besar. Persibangga tergabung di grup Q dan akan menghadapi Persik Kuningan, Persemar Martapura, serta Cimahi United. Seluruh pertandingan grup Q ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Guntur Daryono yang kembali dipercaya ya menjadi tuan rumah. Dan pendengar, babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 ini berlangsung pada 9 sampai 16 Juni dengan format setengah kompetisi. Juara dan runner-up grup akan melanjutkan perjuangan ke babak 16 besar.
0: Iya, dan mudah-mudahan hasil yang positif ini menjadi motivasi juga ya untuk Persibangga, tentunya agar terus melangkah lebih jauh di putaran nasional. Yeah. Dan tentunya dukungan dari masyarakat Purbalingga khususnya ini akan menjadi salah satu energi tambahan ya bagi Laskar Jenderal Sudirman saat berjuang untuk mengharumkan nama daerah. Jadi kita tinggal menantikan ya kiprahnya Persibangga di babak ke-32 besar.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintas Informasi Pro 1. Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, harga ikan dan seafood di pasar Badok Bancar Purbalingga melonjak. Pedagang keluhkan penjualan menjadi turun. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
4: Pendengar, ikan harga sebagai Tuhan terkait dengan komoditas ikan dan makanan laut di pasar Badok Bancar, Kabupaten Purbalingga mulai berdampak pada daya beli masyarakat. Pedagang pun mengeluhkan penjualan yang menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood sejak Ramadan lalu. TV pedagang ikan dan seafood di pasar Badok Bancar Purbalingga mengaku kenaikan harga terjadi hampir pada seluruh komoditas yang dijualnya. Kondisi ini membuat sebagian pembeli mengurangi jumlah belanja, bahkan menunda pembelian. Menurutnya, tren kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. TV menjelaskan harga ikan kembung layang naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di harga Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Ikan kembung layang naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Dan kemudian pendengar, tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya. Berikut penuturan pedagang ikan dan seafood di pasar Badok Bancar Purbalingga, TV melaporkan.
5: Ikan-ikan menurun tuh, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya tidak ada baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak tekanan buat NDG-NDG, jadi yang dari pusat kan pada naik itu. Udang biasanya yang 80, sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan kilo 70 jadi 80.
4: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sisi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda. Untuk maksud kami, ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari sejumlah wilayah di Kabupaten Purbalingga, sedangkan untuk ikan laut seperti seafood pula ini diperoleh dari Cilacap. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
3: Pendengar, kekayaan laut tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi biota laut, namun juga bagi manusia. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.

0: menurut saya laut itu penting gitu, karena sebagai sumber kehidupan bagi manusia gitu. Karena kalau misalkan nanti lautnya kotor, banyak hal yang tidak semestinya ada di dalamnya, itu akan merusak ekosistem laut itu sendiri gitu, sehingga akan merugikan atau berdampak bagi orang-orang yang memang tinggal di sekitar laut itu sendiri gitu. Dan juga bisa menjadikan hal ini itu menjadi sesuatu yang tidak baik gitu, karena di masa yang akan datang itu anak cucu kita nanti tuh akan kekurangan gitu sumber dari laut itu sendiri.
1: Menurut saya pribadi, laut itu sangat penting karena sebagaimana kita tahu bahwasannya laut itu menyimpan banyak kehidupan, yaitu ada ekosistem yang menjadi kestabilan dari laut itu sendiri. Selain itu, laut itu juga penting karena menjadi mata pencaharian beberapa masyarakat di sekitar laut. Jadi kayak para nelayan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, menurut saya kita harus menjaga laut karena penting untuk masa depan kita semua. Recording in progress.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri dan juga Citra kembali hadir menemani Anda, dan pagi hari ini kita sudah ada di sesi Purwokerto Menyapa. Untuk edisi hari ini Senin 8 Juni 2026, kita akan mengulas tema laut kita hari ini, warisan untuk generasi nanti. Dan pagi hari ini pendengar bersama narasumber kami, yang pertama adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Banyumas, Bapak Ahmad Hadianto Eskep MM. Dan beliau akan hadir melalui Zoom. Dan selanjutnya ada Akademisi Unsud Purwokerto, Bapak Profesor Dr. Insinyur Isdi Sulistyo DIA. Dan pendengar, Anda bisa bergabung bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 2540 911. Dan tentunya Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, laut kita hari ini warisan untuk generasi nanti. Laut ini merupakan sumber kehidupan sekaligus warisan alam yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Namun pendengar, berbagai ancaman seperti sampah plastik, pencemaran, dan juga perubahan iklim terus mengancam kelestariannya. Dan dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dengan tema Laut Kita Hari Ini Warisan Untuk Generasi Nanti, tentunya mengajak seluruh pihak untuk bisa meningkatkan kepedulian terhadap ekosistem laut dan juga lingkungan secara berkelanjutan. Lalu bagaimana makna peringatan ini bagi masyarakat dan juga langkah konkret apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk menjaga laut, serta bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat dapat memperkuat upaya pelestarian. Kita akan bahas dalam dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini, satu sudah hadir di studio dan yang satu kami sudah terhubung melalui Zoom. Kita kembali akan sapa dulu ya Putri. Yang pertama kita akan menyapa dulu yang sudah hadir, selamat pagi, ada Profesor Dr. Insinyur Isdi Sulistyo DEA. Beliau ini selaku Akademisi Unsud Purwokerto. Selamat pagi nih Prof.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Untuk seluruh pendengar.
1: Iya, baik.
0: Ya, dan selanjutnya saya juga akan menyapa Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Bapak Ahmad Hadianto Eskap MM, yang pagi hari ini hadir melalui Zoom. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Citra. Dan selamat pagi, Prof. Serta selamat pagi para pendengar radio semuanya.
1: Iya, baik. Baik, ini topiknya mengenai, masih berkaitan dengan Hari Lingkungan Hidup ini ya, sedunia ya. Laut kita hari ini warisan untuk generasi nanti. Barangkali bisa dijelaskan dulu nih sebelum kita lanjut nih ya, Profesor Isdi nih, bagaimana nih Pak, kalau Bapak sendiri memaknai dengan tema laut kita hari ini warisan untuk generasi nanti dari sudut pandang akademis dan juga lingkungan seperti apa nih Pak? Monggo.
2: Baik, terima kasih. Jadi ini selamat pagi Pak Ahmad ya. Sayang kita ketemunya hanya di Zoom ya.
1: Iya.
3: Baik, terima kasih. Suatu saat bisa ketemu langsung, Prof.
2: Insya Allah. Yes, ya. Insya Allah, baik. Jadi laut, kalau kita bicara soal laut, di muka bumi ini laut itu mencakup kira-kira 70% lah ya. Di Indonesia juga sama. Jadi betul-betul penting sekali, dan rasanya tidak mungkin kalau kita tidak bisa hidup tanpa laut gitu ya. Dan ini memang betul, nanti akan kita bahas lebih lanjut atau kita akan bicara lebih lanjut bagaimana laut itu berperan bagi kehidupan manusia. Gitu Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Prof. Dan Pak Ahmad nih, Kabupaten Cilacap nih dikenal sebagai salah satu daerah pesisir penting ya Pak di Jawa Tengah. Nah, bagaimana nih Pak kondisi terkini sumber daya perikanan laut di Cilacap dan apa nih tantangan terbesar yang sedang dihadapi saat ini Pak? Silakan.
3: Baik, para pendengar semuanya, izin Profesor dan Pak Citra, bahwa memang saat ini khususnya ya, ini berbicara terkait Cilacap ya, memang kami mempunyai garis pantai yang cukup luas sehingga sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap ini saat ini masih menjadi tulang punggung ekonomi pesisir ya. Bahwa sebagian masyarakat itu sangat bergantung juga dengan sumber daya kelautan yang ada gitu. Akan tetapi saat ini, pada kondisi saat ini memang adanya overfishing ya, adanya penangkapan yang masif ya, kemudian adanya pencemaran, ini juga sangat mengganggu ya, sehingga memang dari produksi perikanan laut berdasarkan catatan dari PPS kita agak turun 3% saat ini. Oleh karena itu memang kita menjadi hal konsen serius untuk kita lakukan perbaikan-perbaikan begitu Mbak Cerita. Demikian.
1: Oh. Iya, baik. Baik, kemudian menurut Bapak sendiri nih Pak, upaya pemerintah daerah ini ya menjaga keberlanjutan sumber daya ikan agar tidak terjadi overfishing sendiri seperti apa nih Pak Ahmad?
3: Memang berbagai macam usaha atau kegiatan upaya untuk mengurangi risiko tersebut dari pemerintah daerah itu sudah melakukan berbagai macam upaya ya. Bagaimana kita berkolaborasi dengan teman-teman PSDKP ya, karena memang wilayah pengawasan di sini kan ada di PSDKP, punyanya Kementerian KKP. Jadi kalau Dinas Perikanan ini di Kabupaten Cilacap tidak punya akses langsung. Tapi kita memberdayakan masyarakat terkait POKMASWAS, bagaimana masyarakat itu untuk mengawasi gitu. Ada kelompok masyarakat pengawas di pelautan supaya hal-hal yang seperti itu tidak terjadi. Kemudian masyarakat itu kita sadarkan kembali bahwa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, terkait sumber daya kelautan harus kita jaga. Mulai dari bagaimana jenis penangkapannya, tidak boleh menggunakan bom dan sebagainya gitu ya. Mereka sudah paham bahwa hal-hal seperti itu sangat bermanfaat untuk keberlangsungan laut gitu. Jadi masyarakat dihimbau untuk saling merasa memiliki handar bini bahasa Jawanya ya, bahwa apa yang ada di laut itu menjadi hal yang harus kita rawat begitu. Pemerintah daerah itu bersama teman-teman dari komunitas nelayan HNSI dan macam-macam yang ada untuk meningkatkan apa ya, pengawasan dan kinerja di kelautan itu sendiri.
1: Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ke
3: demikian, Mbak.
1: Ya, baik, terima kasih ke Prof. Idi nih. Prof, ini banyak penelitian yang menunjukkan penurunan kualitas lingkungan nih, Prof. Nah, ini faktor apa nih, Prof, yang paling dominan mengancam keberlanjutan sumber daya laut Indonesia saat ini, Prof?
2: Ya, baik. Sebelumnya ingin saya sampaikan dulu bahwa laut itu punya 4 fungsi secara umum ya. Yang pertama, dia sebagai sumber daya pangan. Ya, jadi laut itu tempat kita mencari makan dan memang itu luar biasa ya, tidak tergantikan ya, kecuali kalau memang kita tidak menjaga. Kemudian laut itu sebagai paru-paru dari dunia. Kenapa? Karena laut menghasilkan oksigen dan oksigen itu masuk ke darat sehingga kita bisa bernafas dengan baik gitu ya. Kemudian laut itu punya fungsi ekonomi, di mana banyak orang yang memanfaatkan laut, apapun itu bentuknya lah, untuk nelayan atau untuk apa namanya pengeboran sumber daya mineral dan sebagainya gitu ya. Dan yang berikutnya laut adalah benteng ketika kita menghadapi bencana alam yang tidak kita prediksi. Nah itu. Nah jadi dari 4 itu saja kita sudah bisa lihat bahwa dari benteng misalnya ketika terjadi bencana alam, Cilacap beberapa kali kena, kemudian Kebumen, Purworejo, Pangandaran di Jawa Barat juga sama. Nah di sana sebetulnya kalau pesisir pantainya itu dijaga dengan baik, maka kita bisa memitigasi, mengurangi dampak dari bencana itu, misalnya terjadi tsunami dan sebagainya. Nah, memang di sana harus ditanam mangrove dan sebagainya. Cuma saya perlu juga mengingatkan bahwa mangrove itu tidak bisa menyerap air. Artinya dia mengurangi betul kalau tingkat kerapatannya tinggi. Ya, dia bisa mengurangi dampak atau efek dari gelombang tsunami ke darat ya. Tapi dia tidak bisa menyerap air ya. Kemudian ketika terjadi secara ekonomi memang orang banyak mengambil manfaat dari sana, tapi sebaliknya mereka juga memberikan efek buruk, misalnya terjadi pencemaran dan sebagainya. Dan pencemaran itu ternyata tidak hanya datang dari laut saja, tapi ini juga berkaitan dengan sungai. Kenapa? Karena sungai itu pasti bermuaranya ke laut. Tidak ada sungai yang tidak bermuara ke laut, gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan. Dan ternyata sungai yang masuk ke laut itu juga membawa segala sesuatunya yang ada di sungai, mulai dari hulu sampai ke muara. Nah ini dan ini sampai sekarang masih terus terjadi. Jadi kalau kita lihat ke pantai dengan apa namanya begitu banyak sampah gitu ya, dan sampahnya itu waduh luar biasa. Saya juga terus terang kita tidak lelah untuk memberikan edukasi dan sebagainya, tapi memang perlu kesadaran bersama lah gitu ya, bahwa tidak cukup hanya pemerintah, tidak cukup hanya komunitas, tapi seluruh masyarakat yang berkaitan dengan air harus ikut berpartisipasi gitu, Mbak.
1: Baik, kemudian Prof, kalau dampak jangka panjangnya Prof yang terjadi apabila pencemaran lautnya tidak segera ditangani dengan serius seperti apa nih Prof?
2: Wah, ini juga menarik. Terus terang kalau dampak jangka panjang yang bisa terjadi adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, Sekretaris Dinas, ada penurunan hasil tangkapan, ya. Memang itu dibandingkan tahun lalu ya Pak Ahmad ya? Atau gimana Pak?
3: Iya betul dibandingkan tahun lalu.
2: Nah mungkin perlu kita buat juga bagaimana nanti apa trennya 10 tahun terakhir sampai dengan saat ini, apakah memang betul terjadi penurunan atau penurunan itu hanya beberapa tahun saja, berikutnya nanti tahun depan akan naik dan sebagainya. Itu ini mungkin saja terjadi. Tetapi dampak jangka panjang kalau kita tidak segera menangani apa namanya sampah di laut itu, teman-teman di Unsud itu waduh sampai sekarang masih sibuk mencari dan mendeteksi kemana dan dari mana datangnya mikroplastik. Ya mikroplastik ini terjadi dari sebelum mikro jadi makro gitu ya. Dari makro. Nah, makro itu bentuknya terserah, bentuknya botol, bentuknya kantong kresek, bentuknya apalah yang berbentuk plastik itu kemudian sampai ke laut. Dan itu pada akhirnya akan menjadi mikro. Dan ternyata itu sudah masuk juga ke organisme yang ada di laut. Ya, terutama ikan aja sudah masuk itu. Apa namanya mikroplastik itu. Kemudian kalau hewan-hewan lainnya seperti kerang dan sebagainya, dia memang menghisap air untuk mendapatkan makanan. Sehingga otomatis dia juga ikut tercemar. Dan ini dari sisi kesehatan manusia tentu akan sangat buruk. Ya, sangat, sangat buruk. Gitu. Kemudian kalau juga masih belum tertangani juga, efek berikutnya adalah secara global tadi sudah saya sampaikan bahwa laut itu adalah paru-paru dunia gitu. Nah, kalau secara umum nanti laut itu menjadi tempat pembuangan sampah terbesar di dunia, wah ini tentu akan sangat-sangat berbahaya.
1: Iya. Okay. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya, Pak Ahmad ini menyikapi apa yang disampaikan oleh Prof. Isdi, ini persoalan sampah plastik di laut yang semakin mengkhawatirkan. Ini dampaknya apakah sudah dirasakan oleh nelayan ataupun sektor perikanan, Pak?
3: Iya, Mbak. Memang, izin, Prof. Dari beberapa laporan nelayan memang melaporkan hasil tangkapan ikan itu berkurang kualitasnya karena pencemaran, bahkan beberapa hasil tangkapan itu tercemar mikroplastik memang. Sudah terasa dampaknya memang, betul sekali. Akan tetapi memang hal-hal seperti ini kan kembali lagi kepada budaya ya. Kita memang dari masyarakat sudah kita lakukan edukasi untuk tidak membuang plastik ya, gitu ya. Apalagi kemarin kita sempat ada 2 atau 3 kali ya Pak, bahwa ada paus
2: terdampar.
3: Hiu paus raksasa itu yang terdampar di daerah Binangun itu sekitar Laut Cilacap itu. Itu memang berturut-turut ya. Oleh karena itu sepertinya memang dampak dari mikroplastik dan plastik itu sangat berpengaruh. Sehingga Iya, kemarin ada juga penyu yang terdampar dan mati gitu ya, yeah, di pesisir pantai di daerah Nusa Ungu, daerah Widara Payung begitu. Memang begitu Prof, memang sudah mulai ada dampak yang dirasakan.
2: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan baik pendengar Pro 1, kami masih menunggu atensi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1, dan juga Anda bisa bergabung melalui YouTube RRI Purwokerto. Ya, Pak Ahmad, ini untuk strategi dari Dinas Perikanan nih Pak, untuk menyeimbangkan peningkatan produksi perikanan.
3: Suaranya agak kecil, tapi baik, ya, sepertinya sih bisa saya tangkap ya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi perikanan ya Bu ya.
0: Iya, betul.
3: Ya, memang kami itu di samping berkutat terkait hasil dari tangkapan ikan, kami juga berusaha meningkatkan produksi perikanan itu juga dari budidaya ya. Bahwa dijelaskan ada juga tambak terkait udang faname dan sebagainya, itu sedang kita tingkatkan. Kemudian tadi kembali lagi untuk meningkatkan produksi perikanan itu memang terutama dijelaskan rata-rata yang di laut khususnya itu kan didominasi oleh tuna dan tongkol, cakalang dan udang ya. Sehingga perikanan yang budidaya kita genjot untuk produksinya. Kemudian apa yang kita lakukan juga, kita juga berusaha untuk produksi perikanan berlanjutan ya. Bahwa mangrove dan sebagainya kita nursery ground bagi ikan juga ya, kita tingkatkan kualitasnya supaya menjadi habitat baik untuk tumbuh apa untuk hidupnya ikan gitu, sehingga pemerintah terus berupaya untuk menjaga ekosistem itu upayanya.
1: Oke, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan atensi dengar Anda, kami tunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan dua narasumber kita pagi hari ini, baik dengan Pak Isti dan juga Pak Ahmad. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar di Purwokerto menyapa, sudah ada yang bergabung di pagi hari ini dari @miftahurrahman1996. Itu pantai laut tercemar sampah plastik yang di pasir pantai ini sama sampah-sampah bikin nasi busuk nggak diangkut. Siapa yang tanggung jawab untuk bersihkan pantai laut dari sampah itu? Terima kasih. Monggo mungkin Pak Ahmad dulu yang mau menanggapi. Silakan
3: nanti
2: Pak Ahmad.
3: Nanti bisa saling menambahkan ya.
4: Terima kasih pendengar yang sudah bertanya ya. Memang problem sampah begitu ya di laut. Ya. Begitu luasnya laut ya. Kemudian begitu budaya masyarakat khususnya di pesisir pantai ataupun tamu-tamu yang berkenan berkunjung ke laut begitu ya. Ini kan sulit sekali untuk kemudian kita awasi terus-menerus. Akibatnya memang tumpukan-tumpukan tadi sampah-sampah yang ada di pesisir pantai begitu ya, sisa-sisa makanan. Tetapi memang upaya yang dilakukan pemerintah, kita memang berbagai hal sudah kami lakukan ya. Kami di pemerintah Kabupaten Cilacap bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup sudah sering melakukan bersih pantai ya, sering hari Sabtu, kemudian kemarin juga mageri segoro gitu ya. Bagaimana kita penanaman mangrove ya. Tapi dengan upaya tadi terkait sampah memang Cilacap itu pernah malah sering begitu ya, ada namanya kurvo ya. Kurvo itu Jumat bersih memang ya. Kita upayakan menggandeng CSR-CSR termasuk para akademisi kampus untuk berupaya menjaga kebersihan laut. Sering kita lakukan itu. Mungkin masih ada hal-hal yang belum kami jangkau. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat. Memang karena mungkin saking luasnya dan tapi kami harap kebersihan itu memang tidak hanya tugasnya Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. Kesadaran masing-masing pribadi bahwa itu tidak baik membuang sampah di sembarang tempat itu kami harapkan menjadi apa ya, budaya masyarakat, habit begitu. Begitu Mbak Citra.
2: Iya. Prof ingin menambahkan Prof?
5: Ya, jadi ya memang tadi sampaikan Pak Ahmad, kita sulit untuk mengendalikan ya perilaku masyarakat. Ini kan kaitannya dengan perilaku masyarakat. Kalau perilaku di alamnya sendiri, di misalnya dari sungai gitu, mungkin masih bisa kita kendalikan. Misal membuat jaring di sebelum mencapai muara, dengan jaring itu tentu sampah akan terkumpul di situ, kemudian terus kita angkut dan sebagainya, itu bisa. Ya, tapi kan apa namanya ya. Bukan menyalahkan perilaku, tapi mencoba memperbaiki gitulah perilaku masyarakat yang tadi berkunjung dan sebagainya gitu. Atau boleh juga misalnya mereka menuntut disediakan tempat sampah, oke, kita bisa dengan mudah disediakan tempat sampah. Tapi yang penting adalah bagaimana masyarakat itu betul-betul membuang sampah pada tempatnya, kemudian dan tidak membuang sampah sembarangan gitu.
2: Baik, terima kasih sekali. Ini baik, ini sudah ada yang gabung lagi melalui WA ya di 08112540911. Selamat pagi kedua narasumber. Ini dari Ibu Ana ini yang ada di Purwokerto. Yang ingin saya tanyakan kepada dua narasumber, langkah sederhana apa nih yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan laut? Terima kasih, mohon jawabannya. Ini siapa yang akan menjawab, nanti bisa saling menambahkan.
5: Baik. Jadi ya mungkin izin ya Pak Ahmad, saya dulu mencoba menanggapi ini. Cara mudah dan sangat sederhana itulah tadi.

0: komunitas yang berada di tepi sungai, ya, mulai dari hulu sampai ke muara. Nah, dan ini ternyata kalau di hulu banyak tempat wisata juga memang. Tapi mereka juga akhirnya membuang sampahnya juga ke sungai juga, dari sungai akhirnya sampai ke laut dan seterusnya.
1: Oke, Pak Ahmad, silakan.
2: Iya, sepakat dengan jawaban Prof tadi, memang kembali lagi budaya ya, bahwa sekarang itu tidak lagi kita membuang sampah itu ke sungai begitu ya. Sungai kan ujung-ujungnya sampai ke laut. Kemudian upaya yang sederhana ya tadi, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang lah. Itu intinya, tanpa menyalahkan siapapun, mari kita dari diri sendiri untuk berperilaku baik ya. Berperilaku. Kemudian juga memang dengan adanya wisata di tepi pantai, adanya tenan ataupun jajanan, itu juga kita harus mengedukasi ya, supaya lebih tertib dalam pembuangan sampah begitu, sehingga tidak berserakan. Kayak tadi memang di tempat kami di Cilacap, memang betul sekali Prof tadi, sungai-sungai sampah kalau yang sudah lewat sungai sih kita upayakan jaring begitu ya. Tetapi kalau sudah di pantai gitu-gitu, memang kita paling itu tadi, kembali lagi kepada diri kita sendiri. Terima kasih Bu Cita.
1: Iya, baik, terima kasih. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Arif yang ada di Purwokerto Timur. Apakah program rehabilitasi mangrove dan terumbu karang yang selama ini dilakukan sudah cukup efektif atau hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa dampak jangka panjang yang signifikan? Monggo Pak Ahmad. Ya, halo?
2: Sudah cukup efektif Bu. Okay. Ya, tidak hanya seremonial Bu. Kita melalui kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Teman-teman kami di Pertamina itu punya CSR ya, bagaimana kita upaya mangrove dan terumbu karang begitu. Saat ini memang sudah kan itu semua butuh proses ya, tidak ditanam sekarang kemudian diperbaiki sekarang kelihatan efeknya di 2 hari kemudian ya, tidak, tapi memang kita tetap quality improvement ya, terus berupaya menjaga itu, bahwa ya sustainable lah, terus berkelanjutan begitu. Ada perbaikannya. Demikian Bu.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, kami masih undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911, dan Anda tentunya juga bisa bergabung melalui YouTube RRI Purwokerto.
3: Baik, saya ingin tanya lagi nih kepada Prof. Isdin nih, Prof, seberapa penting sih Prof sebenarnya Prof peran pendidikan dan juga literasi lingkungan sendiri nih dalam membangun kesadaran generasi muda terhadap pelestarian laut, Prof?
0: Baik, terima kasih. Berbicara soal generasi ya, generasi itu kan ternyata ada banyak lapisannya. Lapisan yang kemarin, lapisan yang sekarang, dan lapisannya akan datang gitu. Dan itu akan datang itu entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan gitulah, atau satu generasi gitu. Dan ini harus selalu terus menerus diingatkan bahwa laut itu penting, betul-betul penting. Penting dalam artian tadi, sesuai dengan saya sampaikan tadi. Kalau laut kita bersih, laut kita nyaman untuk datang dan sebagainya, maka kita hidup kita sendiri juga akan bersih. Kedepannya akan datang 30 tahun ke depan itu juga akan sama. Gitu. Dan persoalan sampah ini mudah-mudahan tidak berlanjut sampai generasi-generasi yang akan datang. Gitu. Kalau di negara lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Ya, kalau di tempat lain bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Maka marilah kita tetap menjaga agar supaya laut kita itu tetap nyaman untuk dilihat, nyaman untuk dikunjungi, dan tetap bersih sehingga menghasilkan oksigen yang baik untuk pernafasan kita. Gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Prof. Dan Pak Ahmad, sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini Pak, bagaimana nih pengaruh perubahan iklim terhadap hasil tangkapan nelayan Pak, dan pola aktivitas perikanan di Cilacap itu seperti apa Pak?
2: Baik, terima kasih Mbak. Memang Cilacap itu berbatasan langsung ya begitu ya, memang terkait perubahan iklim tetap ada dampak dan pengaruhnya tadi. Memang sudah saya sebutkan ada penurunan sekitar 3.

0: sampai 5% saat ini akibat tekanan eksploitasi atau overfishing tadi ya. Kemudian juga dengan aktivitas terkait dengan iklim juga pengaruhnya. Saya rasa memang hal ini patut kita waspadai. Akan tapi tadi Prof kan menyampaikan harus dibuat sebuah penelitian apakah semacam tahun demi tahun ada penurunan atau tidak begitu ya. Oleh karena itu kita sedang memantau terus, kita juga terus berusaha untuk mengelola ekosistem ya dengan baik supaya laut yang menjadi tadi sumber penghasilan ya di daerah pesisir ini tetap terjaga, jangan sampai ada penurunan yang berarti di tengah era disrupsi ini ya, di tengah ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja gitu. Demikian Bu.
1: Iya, baik. Tapi Pak Ahmad, kalau dari menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Ahmad sendiri, kalau bentuk kolaborasi nih Pak yang dilakukan baik dari pemerintah daerah atau mungkin juga komunitas-komunitas dunia usaha maupun lembaga pendidikan dalam menjaga ekosistem laut sejauh ini seperti apa?
0: Baik Bu, memang kami itu selalu melakukan kolaborasi dengan baik ya, utamanya dengan dunia usaha ya. Di tempat kami kan memang lumayan banyak Ibu, ada Pertamina, ada S2P ya, banyak kegiatan-kegiatan perusahaan besar, sehingga kami melalui program CSR ya Bu, kita libatkan untuk bagaimana kita membangun ekosistem di pesisir laut dengan baik, yang mulai dari mangrove dan sebagainya. Kemudian kita juga melibatkan banyak lembaga pendidikan termasuk unsur Prof, izin memang yep. Kami bergandengan erat dengan para akademisi supaya yeah. Ya kami memang luas laut luar biasa, oleh karena itu kita libatkan masyarakat secara penuh baik mulai dari CSR sampai dengan akademisi untuk menjaga ekosistem laut.
2: Iya baik, terima kasih. Dan baik, saya akan coba membacakan kembali ini pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung. Iya baik, oke. Ya ini dari Bapak Raffi yang ada di Purwokerto Utara. Dalam upaya menjaga laut, mana yang lebih penting, memperketat regulasi atau mengubah perilaku masyarakat dan mengapa? Mungkin barangkali dari Prof. Isdi dulu, silakan Prof.
3: Terima kasih, luar biasa ini apa namanya pertanyaannya. Kalau saya melihat kok itu dua-duanya nganu ya, saling berinteraksi gitu ya. Kita memperketat regulasi, nanti otomatis masyarakat kan berubah perilakunya. Kalau masyarakat berubah perilakunya, ya tentu regulasi akan ikut mendukung gitu. Jadi dua-duanya kok nggak bisa dipisahkan gitu kalau menurut saya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kalau di pemerintahnya membuat aturan yang lebih ketat dan sebagainya, ini harus dijalankan gitu. Artinya aturan itu harus dijalankan, jangan cuma menjadi aturan gitu ya. Tapi masyarakat diharapkan perilakunya juga berubah gitu aja. Jadi buat saya kok sepertinya nganu nih, terintegrasi nih antara keduanya gitu. Gitu ya Mas Raffi ya.
2: Oke, terima kasih Pak. Pak Ahmad silakan.
0: Ya, terima kasih Mas Raffi. Izin Prof, memang betul harusnya memang dua-duanya seiring sejalan ya. Kalau kita membuat aturan setebal apapun atau sekuat apapun, kalau perilakunya tetap ya memang harus marilah bersama-sama mulai dari aturan dan perilaku kita perbaiki bersama, upaya untuk bahwa laut itu menjadi tadi warisan untuk anak cucu kita. Demikian Bu.
1: Iya baik, Pak Ahmad saya ingin tanya lagi juga nih Pak, menurut Pak Ahmad sendiri target dan juga prioritas utama pembangunan sektor perikanan Cilacap nih khususnya ya Pak ya, dalam 5 tahun ke depan ini seperti apa sih Pak?
0: Target terkait, mohon maaf agak sekecil suaranya.
1: Iya, target dan juga prioritas utama pembangunan di sektor perikanan di Cilacap 5 tahun ke depan Pak.
0: Baik, terima kasih Bu. Kami memang di sektor perikanan, kami bersama-sama dengan PPSC ya, Pelabuhan Samudra Cilacap yang dimiliki oleh Kementerian KKP yang memang ada di Kabupaten Cilacap Bu. itu berusaha mengembangkan ke depan, menambah luasan di pelabuhannya, Bu. Harapannya tentunya kita bisa betul-betul memaksimalkan kegiatan eksplorasi atau penangkapan di perikanan. Jadi nanti ada perluasan yang tadinya hanya 700 kapal bisa menjadi 1.500 kapal sandar di pelabuhan Samudra Cilacap. Karena kami sebagai pemerintah daerah kemudian bekerjasama dengan lembaga yang ada di Cilacap kebetulan dari pusat, ya kami bersama-sama lah untuk menyiapkan itu dengan baik. Tetapi tadi memang kalau kita melebarkan samudra, melebarkan pelabuhannya tapi tidak memperbaiki ekosistemnya atau tidak menjaga kualitas ikannya, juga nanti sudah banyak kapal tapi yang ditangkap nggak ada misalnya kan. Jadi oleh karena itu kita berupaya bersama-sama 5 tahun ke depan, mulai dari pengawasannya, kemudian mulai dari tadi Dinas Perikanan kan memang leadingnya hanya mengedukasi, kemudian sering melakukan kegiatan bersama nelayan untuk diedukasi biar tangkapannya tidak menggunakan hal-hal yang berbahaya gitu ya. Kemudian juga bersama PSDKP dengan PPSC untuk berkolaborasi. Kami malah saat ini dengan melalui program asuransi nelayan dan sebagainya, betul-betul 5 tahun ke depan nelayan kita anggap keluarga yang harus kita berikan hal-hal yang seyogianya, dan tentunya kita bersama-sama masyarakat pada umumnya untuk menjaga ekosistem di wilayah laut. Demikian.
2: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Ini soal konteks pembangunan ekonomi biru nih Pak.
3: Oh iya.
2: Ya, ini peluang apa nih Pak yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten Cilacap Pak tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut nih Pak Ahmad?
0: Baik, dari sisi jumlah ya, kalau kami memang ekonomi biru kita akan betul-betul apa ya, mendongkrak lah ya, bahwa kita itu punya dari sisi laut itu kurang lebih 200 km ya, termasuk pantai di Pulau Nusa Kambangan ya, memang cukup luas ya potensinya. Kemudian kami mempunyai estimasi total penangkapan ikan itu 865.100 ton ya. Jadi banyak banget ikan-ikan yang ada ya di Kabupaten Cilacap. Berkait ekonomi biru ya, kita harus betul-betul lah menjaga sumber daya yang ada itu. Ya, tentunya tadi mitigasi hal-hal yang nantinya akan mengganggu ekosistem di laut, begitu Bu.
2: Oke, Prof. Isdin, ya, berarti siap. Sejauh mana nih konsep ekonomi biru ini, Prof, bisa diterapkan di Indonesia, Prof?
3: Ya, secara langsung kan beberapa kali itu sudah disampaikan oleh Presiden bahkan yang lain gitu ya, bahwa laut itu memang ekonomi biru, blue economy, dan itu harus betul-betul menjadi apa namanya, mungkin kalau bisa malah menjadi sumber utama pendapatan kita gitu ya. Kalau di Norwegia itu apa namanya, budidaya salmon di laut itu menjadi devisa utama untuk mereka. Kemudian di Rusia dan sekitarnya itu ada ikan sturgeon yang menghasilkan kaviar dan sebagainya, itu juga menjadi sumber utama. Nah, di ASEAN, Vietnam, terus ada Thailand, itu sudah sudah mengandalkan produk-produk perairan apalagi yang laut sebagai sumber utama mereka. Nah, kalau di Indonesia masih belum, sepertinya masih di posisi ketiga atau keempat gitu produk-produk perikanan ini. Dan memang sudah banyak yang sudah diupayakan oleh tadi Kementerian Kelautan Perikanan untuk membuat sertifikasi aman untuk dikonsumsi. Kemudian juga upaya untuk terus mencari pasar-pasar baru gitu ya. Pasar-pasar yang memang sangat-sangat memungkinkan untuk kita masuk ke sana. Gitu ya.
2: Oke.
3: Saya kira gitu.
1: Baik, terima kasih. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir nih barangkali ya. Ini dari kolom komentar YouTube, ada Pak Agus Baktiawan. Izin bertanya, untuk menjaga kebersihan sungai dan laut, apa bisa dibuat perda sungai Jateng untuk penegakan hukum nih? Terima kasih, mohon jawabannya. Mungkin bisa dijawab singkat waktu, saling menambahkan boleh. Silakan.
3: Baik, silakan Pak Ahmad dulu.
1: Pak Ahmad. Ya, halo Pak Ahmad.
0: Ya, terima kasih. Luar biasa ini usulannya ya. Jadi memang betul kalau menurut saya perlu juga, tetapi tadilah kembali. Jadi kita harus bekerja dulu dari hulu ke hilir ya, nggak cukup bersihan membersihkan sampah di lautnya, tapi di sungainya enggak. Tapi kalau kita bekerja secara memang dari hulu ke hilir ya, memang seperti itu. Dan adanya perda ya. Penting juga untuk membuat sebuah apa ya aturan hukum terkait pengelolaan sampah begitu. Demikian, silakan Prof.
3: Ya. kalau saya jangan di Jateng gitu, tapi nasional gitu. Paling tidak ada sih sudah undang-undang lingkungan hidup gitu, tapi yang secara khusus berkaitan dengan sungai itu kayaknya sih belum gitu. Jadi monggo lah, mungkin ada anggota DPR, DPRD yang mendengarkan ini untuk bisa membuat usulan gitu ya. Usulan jadi inisiatif dari DPR, DPRD untuk membuat ini ya, undang-undang tentang keamanan, kesehatan sungai gitu dan sebagainya. Apapun namanya itu gak ada masalah.
2: Ya. Yeah. Baik, terima kasih banyak ini karena waktunya yang sudah tidak memungkinkan lagi ini Pak Ahmad, Prof. Isdi ini sayang sekali kita harus menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Untuk closing statement nih dari Prof. Isdi dan juga Pak Ahmad ini, apa yang ingin disampaikan pesan penting kepada masyarakat ini soal masa depan laut Indonesia?
1: Monggo, saya persilahkan. Saja.
3: Baik, jadi untuk saya pribadi terus terang, mari kita bersama-sama menjaga laut, ya, menjaga laut untuk kepentingan sekarang dan kepentingan yang akan datang. Mudah-mudahan laut kita tetap bersih, nyaman, dan enak untuk dikunjungi.
2: Baik, terima kasih Pak Ahmad.
0: Monggo. Baik, di dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya 2026 ini memang perlu kita tadi menjaga kesadaran kita bersama dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan salah satunya tadi tidak membuang sampah sembarangan, sehingga sumber daya laut kita dapat diwariskan kepada anak cucu kita, bahwa laut itu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, sehingga menjaganya adalah sebuah kewajiban, bahwa ya mari kita bersama-sama menjaga itu, sehingga bisa diwariskan ke anak cucu kita. Demikian.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ya. Terima kasih nih untuk Prof. Isdi ya, sudah hadir langsung studio. Sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Pak Ahmad. Ya juga pagi hari ini sudah hadir walaupun melalui Zoom nih ya, dan juga banyak memberikan informasi-informasi berkaitan dengan laut kita hari ini, warisan untuk generasi nanti.
2: Ya, ya baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Anda bisa kembali simak Purwokerto Menyapa besok di waktu yang sama dengan topik bahasan yang menarik. Terima kasih dan selamat pagi.
3: Terima kasih.
4: Selamat pagi. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Suasana Minggu pagi di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto kini terasa sedikit berbeda. Di tengah ramainya warga yang berjalan kaki, berolahraga, atau mengikuti senam bersama, bus Trans Banyumas dan Trans Jateng tampak melintas perlahan melalui jalur kanalisasi yang telah disiapkan secara khusus. Kebijakan ini bukan tanpa alasan. Sebelum diberlakukan secara permanen, pemerintah dan pengelola transportasi lebih dulu melakukan uji coba guna memastikan keamanan dan kelancaran operasional di tengah aktivitas masyarakat yang memadati kawasan CFD Alun-Alun Purwokerto. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Marsikun, menjelaskan, hasil uji coba menunjukkan layanan angkutan umum tetap dapat berjalan dengan aman sehingga mulai 31 Mei lalu Trans Banyumas dan Trans Jateng resmi diperbolehkan melintas di kawasan tersebut.
2: Kita uji coba untuk Car Free Day, bahwa Trans Jateng dan Trans Banyumas masih diperbolehkan untuk melewati kanalisasi di sebelah kiri dari Jalan Jenderal Sudirman. Kita ada uji coba tanggal 24 Mei, kemudian setelah diuji coba ternyata layak jalan, layak operasional, maka mulai tanggal 31 Mei, kendaraan Trans Jateng dan Trans Banyumas sudah final untuk melewati kanalisasi dari CFD di Jalan Jenderal Sudirman.
1: Bagi masyarakat, kehadiran transportasi publik hingga ke jantung kawasan CFD menjadi alternatif yang praktis. Warga tidak perlu lagi memikirkan lokasi parkir atau berjalan jauh untuk menikmati berbagai aktivitas yang digelar setiap minggu pagi. Selain itu, sejumlah titik pemberhentian juga tetap disediakan untuk melayani penumpang yang hendak menuju kawasan CFD. Hal ini membuat akses masyarakat menuju pusat keramaian akhir pekan menjadi semakin mudah.
2: Kemudian untuk Trans Jateng, karena memang ada satu halte yang boleh berhenti, itu di halte SMP Negeri 1, jadi masih boleh menurunkan penumpang di SMP Negeri 1 untuk Trans Jateng ya. Kemudian untuk Trans Banyumasnya, koridor 2 tetap melayani dan berhenti di SMP Negeri 1 dan di alun-alun atau di depan Rita Super Mall. Kemudian untuk koridor 1 itu hanya menurunkan saja di alun-alun atau depan Rita Super Mall. Jadi ketiga kendaraan atau ketiga koridor yang melewati kanalisasi CFD diperbolehkan untuk menurunkan penumpang.
1: Dampak positif kebijakan tersebut mulai terlihat, jumlah penumpang yang turun di kawasan alun-alun Purwokerto mengalami peningkatan, menandakan semakin banyak warga yang memilih angkutan umum sebagai sarana menuju CFD. Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Mufti Hakim, menilai kehadiran Trans Banyumas dan Trans Jateng di kawasan CFD tidak hanya memudahkan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi langkah untuk membangun budaya penggunaan transportasi publik.
3: Dengan masuknya seperti itu, masyarakat sudah mulai tahu dan sudah kenal dan sebagainya. Sehingga mereka juga dari rumah, katakanlah mau di Car Free Day, mau jalan-jalan, mau jogging, olahraga dan sebagainya. Ya memang kalau membutuhkan kendaraan ya memang bisa dan sebagainya. Tetapi kalau naik bis kan lebih nyaman, lebih bisa istirahat, terus kemudian dingin dan sebagainya, biayanya murah dan sebagainya. Ini memang salah satu upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan angkutan umum.
1: Bagi Banyumas, kebijakan ini bukan sekedar perubahan rute transportasi. Lebih dari itu, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan publik yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus mendorong perubahan kebiasaan menuju penggunaan transportasi yang lebih aman, nyaman, dan ramah lingkungan. Dengan akses yang semakin mudah, kawasan CFD pun kini bukan hanya ruang berolahraga, tetapi juga menjadi contoh bagaimana transportasi publik dapat terintegrasi dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Kembali, saya Citra.
1: Dan juga Putri dengan semangat pagi.
0: Menemani Anda ya di program Halo RRI.
1: Yes.
0: Ya, Halo RRI hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat ya. Dimana kami akan seperti biasa menjadi ruang bersama untuk bisa menyampaikan aspirasi Anda, harapan Anda, sekaligus mungkin masukan, kritik, saran, dan juga keluhan-keluhan ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, betul sekali. Halo RRI hadir menjadi ruang bersama ya untuk menyampaikan aspirasi, harapan, juga sekaligus masukan ya yang membangun bagi kemajuan daerah kita nih, terutama di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya ya. Pelayanan publik dan fasilitas umum ini adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya, mulai dari jalan yang kita lewati, penerangan yang kita gunakan, serta pelayanan administrasi yang diakses, dan juga kebersihan lingkungan ya yang kita nikmati ya. Nah, karena itulah pendengar, suara Anda ini menjadi sangat penting untuk bisa memastikan pelayanan yang diberikan semakin baik dari waktu ke waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
4: Oke, pendengar Prowo 1 di Halo RRI tentunya masih menemani Anda bersama dengan Ciput, Citra ya, dan Putri.
5: Betul
4: ya,
5: sekali. Dan tentunya kami masih menunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08112540911.
4: Ya, ya. Kita juga tadi mengingatkan nih buat Pak Sulistiono ya.
5: Ya.
4: Pak Sulistiana. Oh, Pak Sulistiana. Ya, ya, ya. Ini Sulistiana ya. Ini yang kemarin mendapatkan ini ya hadiah berupa Imani ya.
5: Iya, betul.
4: Dari edisi khusus ya dari Trans Banyumas ini dipersilakan ya untuk bisa mengambil di RRI Purwokerto.
5: Ya, dan pendengar Pro 1 Anda sekali lagi bisa bergabung di Halo RRI pagi hari ini menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi. Masih ada lumayan lama ya.
4: Lumayan banyak, ya. Lumayan banyak sekali waktunya. Jadi monggo ya.
5: Yang ingin gabung. Oh, ini
4: apa itu?
5: Apa ini?
4: Apa sudah ada yang gabung lagi? Ini kita cek dulu.
5: Oh, ini dari Pak Sulistiana ini ya.
4: Oh iya, ini Pak Sulistiana.
5: Sudah ada dari semenjak hari H kemarin pelaksanaan dialog di
4: Dialog Purwokerto menyapa.
5: Ya.
4: Jadi nanti Pak Sulistiana bisa langsung saja bisa menghubungi RRI ya, langsung datang ke kantor RRI. Nanti ketemu sama Mbak Desi.
5: Betul. Nanti paling suruh ini ya KTP aja ya.
4: Iya, untuk menunjukkan bukti bahwa
5: identitas
4: ya, betul
5: Pak
4: sekali.
5: Sulistiana ini nanti bisa langsung dapat imaninya.
4: Iya, betul
5: langsung
4: sekali.
5: Langsung bisa naik bus
4: untuk jalan-jalan keliling Purwokerto. Yeah. Ini menjadi salah satu bukti juga ya Putri ya, bahwa di Halo RRI ini memang benar-benar menjadi salah satu wadah untuk kita menyampaikan aspirasi kita. Seperti tadi Pak Sulistiana ini sudah memberikan masukan, kemudian langsung direspon, malah langsung dapat hadiah juga gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang luar biasa sekali antara baik dari RRI juga ya dan juga dari pihak-pihak terkait.
5: Senang banget tuh dapat hadiah.
4: Iya. Oke, okay,
5: senang
4: sekali
5: dapat hadiah.
4: Oh, senang banget.
5: Hai.
4: Ya pasti masih banyak sekali waktu ya untuk Anda yang ingin ikut bergabung di Halo RRI sampai dengan nanti sekali lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto.
3: Channel informasi dan inspirasi.
4: Baik, berikutnya Pro 1, kembali di Halo RRI. Masih banyak sekali waktu nih ya, kami masih menunggu atensi dengar Anda. Sekali lagi yang ingin ikut bergabung untuk menyampaikan informasi, menyampaikan kritik saran, atau bahkan menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
5: Iya, nah pendengar, sering kita menemukan beberapa hal yang sebenarnya sederhana ya, tapi berdampak besar juga terhadap kenyamanan masyarakat ya. Misalnya kayak lampu penerangan jalan yang padam cukup lama, kemudian rambu-rambu lalu lintas yang kurang terlihat, ya kan ketutupan tanaman, pohon gitu ya. Atau mungkin fasilitas publik yang membutuhkan perbaikan agar lebih aman ya, kayak pernah disampaikan juga soal taman kota di wilayah Purwokerto itu yang ada tambahan apa itu pintu di area belakang ya itu mungkin juga pernah disampaikan oleh masyarakat kita. Nah, melalui Halo RRI hari ini pendengar, kami masih mengajak Anda untuk berbagi pengalaman ya, apa saja pelayanan yang sudah dirasakan baik dan juga patut diapresiasi dan apa saja nih yang masih perlu menjadi perhatian pemerintah maupun instansi terkait. Ya, sekali lagi pendengar, kritik yang disampaikan dengan baik sejatinya adalah bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar.
4: Setuju, betul sekali. Jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung juga memberikan informasi-informasi seputar pelayanan publik, silakan saja ya, ditunggu atensi dengar Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya di Halo RRI yang hadir seminggu 3 kali setiap hari, Senin, Rabu, dan juga Jumat.

0: 93.1 Terus satu channel informasi dan inspirasi.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyGest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
4: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini ya. Kami masih menunggu atensi dengar Anda sekali lagi yang masih mau bergabung untuk memberikan info, kritik, saran seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
5: Nah, pendengar, kadang ada sebuah perubahan besar ya yang diawali dari laporan sederhana dari masyarakat ya. Ketika warga kita aktif ya, dalam penyampaian informasi mengenai kondisi yang ada di lapangan ya, ini pemerintah pun jadi memiliki data dan juga masukan yang lebih lengkap ya, untuk bisa mengambil langkah perbaikan tentunya. Tidak sedikit juga nih persoalan fasilitas umum yang pada akhirnya bisa selesai karena adanya partisipasi dari masyarakat juga. Nah, oleh karena itu pendengar, keterlibatan kita sebagai warga masyarakat ini tidak hanya sebagai pengguna layanan saja ya, tapi juga sebagai mitra dalam pembangunan pelayanan publik yang lebih responsif dan juga lebih berkualitas tentunya.
4: Betul sekali. Dan yang pasti juga nih ya, ada banyak sekali permasalahan-permasalahan yang tentunya ada di sekitar kita ya, apalagi ini berhubungan dengan pelayanan publik. Karena ini banyak banget ya, ada mungkin dari sisi tadi yang umum tuh jalan, kemudian juga ada penerangan. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas lain ataupun mungkin pelayanan-pelayanan, baik mungkin itu dari sisi keramahan atau mungkin kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, hingga mungkin juga kemudian prosedur ya, yang seringkali ini menjadi ukuran kepuasan masyarakat ketika mengakses layanan publik. Ya, jadi tentunya masyarakat ini berharap ya bahwa pelayanan yang diberikan ini tidak cuma cepat aja, tetapi juga memberikan rasa nyaman. Sebab pelayanan publik yang baik bukan hanya menyelesaikan urusan administrasi saja, tetapi juga bisa menghadirkan pengalaman yang positif bagi warga yang akan datang.
5: Iya, misalnya Citra sambil nunggu dikasih permen, seneng gak?
4: Oh iya, iya betul, seneng banget. Apalagi kalau dikasih yang
5: merah-merah,
4: gitu ya. iya permen strawberry gitu kan,
5: cherry, ya aduh,
4: iya ya. Pokoknya apapun itu ya.
5: Oke deh, pendengar Pro 1 masih temani Anda di Halo RRI sampai nanti di jam 10 pagi.

0: 93.1 Tro1, channel informasi dan inspirasi. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Dengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Halo RRI. Ya, pendengar, di era digital seperti saat ini ya, berbagai layanan sudah mulai bertransformasi ini melalui sistem daring. Nah, langkah ini tentu memberikan banyak kemudahan juga nih, karena masyarakat bisa mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Nah, namun demikian pendengar, masih ada juga tantangan yang perlu diperhatikan ya, seperti akses internetnya, kemudian juga pemahaman penggunaan aplikasi. Barangkali ini juga kaitannya dengan pendampingan untuk masyarakat yang belum terbiasa ya dengan layanan digital. Nah, oleh karena itu pendengar, masukan dari Anda ini menjadi penting agar transformasi layanan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan. Nah, Anda pendengar bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911 ya. Pendengar, soal fasilitas umum yang sejatinya dibangun untuk menunjang aktivitas masyarakat, trotoar yang nyaman, taman yang terawat, juga ada tempat ibadah yang bersih misalnya, ruang terbuka hijau yang aman ya, hingga sarana transportasi yang memadai. Ini menjadi kebutuhan bersama yang harus dijaga bersama juga. Nah, di sisi lain pendengar, masyarakat juga punya peranan ya untuk ikut merawat fasilitas tersebut, sebab sebaik apapun fasilitas yang disediakan, jika tidak dijaga bersama, manfaatnya juga tidak akan bertahan lama.
0: 93.1 Tro1, channel informasi dan inspirasi.

0: Allah. Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih temani Anda di Halo RRI ya. Baik pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911, menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi ya. Pendengar Pro 1, banyak masyarakat yang menginginkan adanya tindak lanjut yang lebih cepat ini ya, terhadap berbagai aduan yang disampaikan tentunya. Harapan ini wajar sekali ya pendengar, karena laporan yang masuk biasanya berkaitan langsung dengan kebutuhan dan juga kenyamanan warga sehari-hari. Oleh karena itu, komunikasi yang baik pendengar antara penyelenggara layanan dan juga masyarakat ini perlu terus diperkuat ya. Ketika masyarakat mengetahui perkembangan penanganan suatu laporan, tentunya kepercayaan publik terhadap pelayanan juga akan semakin meningkat ya. Nah di Halo RRI kita sudah mengupayakan untuk pelayanan yang sangat cepat ya. Untuk menjawab dari pertanyaan atau keluhan yang Anda sampaikan, baik melalui line telepon maupun di WhatsApp Pro 1 yang sudah masuk ya. Nah pendengar, apresiasi juga nih penting untuk disampaikan juga ya. Tidak semua masukan harus berupa kritik saja. Karena ada juga nih pelayanan yang sudah baik, petugas yang membantu dengan cukup ramah atau fasilitas yang dikelola dengan optimal. Tentunya layak mendapatkan penghargaan juga ya dari masyarakat. Nah apresiasi yang diberikan ini juga bisa menjadi motivasi untuk para petugas nih yang ada di instansi terkait untuk bisa terus meningkatkan kualitas pelayanan ya. Dengan demikian pendengar, budaya pelayanan yang baik juga bisa tumbuh dan menjadi standar dalam penyelenggaraan layanan publik. Dan pendengar, melalui ruang dialog seperti Halo RRI, masyarakat ini memiliki kesempatan untuk menyampaikan suara secara langsung. Tidak hanya mengeluhkan persoalan saja, tapi juga menawarkan solusi ya, dan juga ide-ide yang mungkin dapat diterapkan ya untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap pendapat yang disampaikan ini memiliki nilai yang penting karena berasal dari pengalaman nyata masyarakat ya. Semakin banyak masukan yang konstruktif, tentunya semakin besar pula peluang terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Purwokerto pagi ini. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI ya. Masih ada sedikit waktu barangkali untuk Anda yang masih mau bergabung untuk memberikan informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
1: Iya, dan pendengar Pro 1 ya, jika tidak bisa dibacakan hari ini atau mungkin tidak bisa langsung terjawab hari ini, akan sangat memungkinkan untuk bisa terjawab untuk periode berikutnya, bukan periode
0: episode apa
1: bukan,
0: nih?
1: Pertemuan.
0: Udah kayak sinetron ya. Aduh, episode gitu ya. Iya, yang pasti
1: Rabu,
0: iya,
1: ya,
0: kalau betul
1: bisa terjawab
0: sekali.
1: Di hari Senin, hari Rabu deh.
0: Iya, kalau enggak Rabu masih belum terjawab juga, nanti Jumat. Bisa dijawab di hari Jumat. Iya. Yang pasti sekali lagi Halo RRI ini hadir seminggu 3 kali setiap hari Senin, setiap hari Rabu dan juga setiap hari Jumat mulai pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Iya, sayang sekali tapi Citra enggak terasa kebersamaan kita di Halo RRI ini harus kita sudahi sampai di sini saja ya. Terima kasih sekali lagi untuk Anda pendengar yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak pagi hari ini di Halo RRI. Dan sekali lagi, mari kita jaga budaya menyampaikan kritik dengan santun, memberikan saran yang membangun, dan juga turut mengapresiasi berbagai upaya perbaikan yang dilakukan.
0: Iya, betul sekali. Karena sekali lagi, daerah yang nyaman untuk ditinggali, ini adalah hasil dari kolaborasi antara masyarakat dan juga yang peduli dan juga pelayanan publik yang terus berkembang. Jadi akhirnya saya Citra
1: dan juga Putri pamit dalam Purwokerto Pagi untuk edisi kali ini.
0: Dan selepas ini akan ada rekan bayi kami Desi yang akan temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang. Dan pendengar, di segmen siang hari ini kita akan bersama dengan Ibu Katri Andini Surijati SSI TM Gizi. Beliau ini merupakan dosen jurusan ilmu gizi dari Fikes Unsut, anggota PKGAL PPM Unsut juga. Dan kita langsung saja menyapa narasumber kita siang hari ini. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat bugar.
0: Sehat bugar dan juga semangat, ini karena masih awal bulan juga ya.
1: Betul sekali,
0: ya. Oke, baik, tapi semangatnya semoga tidak hanya awal bulan saja ya. Apalagi tema kita sangat menarik sekali nih Ibu, tentang gizi dan kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Dan ini merupakan acara pengarus utamaan gender. Jadi pendengar nanti boleh bergabung ya, berinteraktif di 0811 254 0911 atau di 632336. Nah, kita mau ngobrol dulu lebih lanjut dengan Ibu Katri. Ibu, bagaimana sih Ibu melihat hubungan antara gizi dan kesehatan reproduksi dalam kehidupan sehari-hari?
1: Iya, baik. Jadi hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi untuk kesehatan reproduksi sehari-hari itu sangat berhubungan ya Mbak ya. Jadi gizi ini merupakan bahan dasar pembuatan hormon. Di mana hormon itu merupakan pengatur semua organ-organ tubuh kita termasuk juga organ-organ reproduksi ini. Mm-hmm. Nah, bahan dasar dari hormon ini adalah lemak. Jadi kita disarankan untuk mengkonsumsi lemak-lemak baik supaya hormonal yang ada di dalam tubuh kita itu bekerja dengan maksimal. Kemudian di samping itu, hal-hal yang sangat berpengaruh lagi juga ada konsumsi zat besi. Mm-hmm. Konsumsi zat besi ini sangat penting sekali terutama pada perempuan, mm-hmm. karena pada perempuan ini akan mengalami siklus menstruasi, mm-hmm. kemudian proses persalinan, proses melahirkan yang mana perempuan itu akan kehilangan banyak darah sehingga harus mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, kemudian cukup protein baik dari protein hewani maupun nabati, selanjutnya ada asam folat juga. Kemudian fenomena saat ini ya Mbak ya, ada konsumsi makanan dan minuman tinggi gula.
0: Oke, ini pengaruh juga ya.
1: Sangat mempengaruhi.
0: Dan ini nih, yang cewek-cewek mama nih seblak gitu-gitu.
1: Betul. Kemudian sekarang lagi marak sekali minuman-minuman yang berpemanis. Kopi di mana-mana gitu ya, es teh juga gitu ya. Itu adalah salah satu asupan gula yang tinggi, melebihi batas harian kalau mengkonsumsinya itu. Kita tidak tahu bagaimana cara mengukurnya, ya, karena batas harian konsumsi gula kita itu hanya 4 gelas per hari, 4 sendok saja, 4 sendok makan.
0: 4 sendok makan,
1: iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketika melebihi itu nanti akan merubah, akan mengganggu kinerja hormonal tubuh kita, termasuk juga kinerja dari hormon-hormon reproduksi. Begitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian fenomena gaya hidup modern ini juga berpengaruh sekali ya, Bu ya. Ternyata ya itu tadi kayak kebiasaan ngopi gitu kan, apalagi misal jenuh capek sedikit ngopi gitu ya. Larinya ke kopi. Nah, sebenarnya kopi itu boleh aja enggak sih, atau yang penting gulanya tidak terlalu banyak gitu, Bu?
1: Kopi, teh itu boleh dikonsumsi, tetapi harus waktunya itu harus yang benar, maksudnya jangan sampai kita mengkonsumsi teh maupun kopi itu segera setelah makan, makan utama ya.
0: Okay.
1: Karena nanti akan mempengaruhi asupan zat besi dan mikronutrien yang lain, sehingga misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan dalam piring yang kita makan itu sudah ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada sayuran yang sedemikian rupa, tapi setelah selesai makan kalau kita mengkonsumsi teh atau kopi itu tadi, sehingga zat besi yang ada di dalam sumber-sumber makanan kita itu akan susah untuk diserap ya, menyebabkan anemia kalau itu tidak dirubah.
0: Oke, baik. Ya, kemudian Ibu Katri, mengapa sih penting bagi masyarakat untuk memahami kesehatan reproduksi dari perspektif gender?
1: Iya, ini sangat penting juga ya. Kenapa masyarakat itu perlu memahami kesehatan reproduksi dari perspektif gender, supaya kesehatan reproduksi itu tidak hanya dibebankan pada perempuan saja. Contohnya misalnya kesehatan reproduksi itu meliputi apa saja, ada kesehatan organ-organ kewanitaan. Mm-hmm. Padahal laki-laki juga mempunyai organ-organ reproduksi, yeah, gitu ya. Mm-hmm. Sehingga kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, itu wajib menjaga kesehatannya. Mm-hmm. Baik dari asupan makan yang tadi, asupan makan dari lemak yang baik supaya hormonal kita itu bisa bekerja dengan maksimal. Mm-hmm. Kita juga perlu menjaga masing-masing kebersihan anggota organ-organ reproduksi. Mm-hmm. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan celana yang ketat, kemudian menggunakan celana yang tebal sehingga menyebabkan lipatan paha itu menjadi lebih hangat suhunya, sehingga itu bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kalau pada laki-laki ini sangat berpengaruh ya, karena lipatan paha bagian dalam kalau itu terlalu panas itu akan mengganggu kehidupan sperma. Sedangkan kalau pada perempuan di mana lipatan paha bagian dalam kalau suhunya itu lebih tinggi, maksudnya menyebabkan lembab, itu akan menyebabkan sangat mudah sekali terkena infeksi seperti infeksi jamur, sehingga menyebabkan gatal dan keluhan-keluhan yang lain. Sehingga perspektif kesehatan reproduksi di masyarakat ini harus kita sering-sering kita ingatkan gitu ya Mbak ya, supaya semua itu tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Di samping itu ada banyak juga penyakit-penyakit terkait kesehatan reproduksi, misalnya infeksi infeksi menular seksual misalnya. Kita sudah sebagai perempuan sudah setia, tapi belum tentu suaminya ya.
0: Belum tentu pasangan kita.
1: Betul, iya. Sehingga ketika dinas luar kota atau kemudian bertemu dengan seseorang begitu ya, sehingga nanti memberikan oleh-oleh yang sedemikian rupa untuk istrinya, sehingga itu tidak bisa dibiarkan. Dan tadi berkaitan tentang perspektif kesehatan reproduksi itu tidak hanya pada perempuan, juga laki-laki.
0: Tapi juga laki-laki ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bicara gender, itu memang mengarahnya ke perempuan. Padahal yang namanya gender ya laki-laki dan perempuan gitu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, apakah kebutuhan gizi perempuan dan laki-laki di usia produktif itu berbeda Bu? Kemudian apa yang perlu diperhatikan dari masing-masing kebutuhan tersebut?
1: Ya, jadi secara umum kebutuhan gizinya itu sama. Tetapi yang membedakan itu yang membedakan itu adalah kebutuhan mikronutriennya. Misalnya pada perempuan yang setiap bulannya menstruasi, kehilangan darah, sehingga asupan zat besi pada perempuan itu harus lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
0: Okay.
1: Kemudian kalau pada laki-laki, perbedaan ini bukan bermaksud untuk diskriminasi begitu ya Mbak ya, tapi memang kebutuhan tubuh secara fisiologis itu seperti itu. Kemudian kalau pada laki-laki aktivitasnya sedemikian rupa sehingga konsumsi karbohidrat, konsumsi energinya itu lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian selain itu asupan-asupan mikronutrien seperti asam folat, kemudian vitamin-vitamin itu kurang lebih sama. Termasuk juga asupan serat dan cairan. Itu ini penting sekali karena kita biasanya itu sudah merasa minumnya sudah banyak gitu ya. Minumnya sudah banyak, tapi ternyata kalau diakumulasikan berdasarkan aktivitasnya itu masih kurang.
0: Jadi konsumsi air mineral juga sangat berpengaruh juga ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian Ibu mungkin tadi disebutkan beberapa zat yang harus diperbanyak oleh perempuan maupun juga laki-laki itu terdapat di makanan apa aja sih Bu?
1: Ya, kalau pada perempuan tadi saya sampaikan perempuan itu asupan zat besinya harus lebih tinggi. Jadi sumber makanan yang mengandung banyak zat besi itu ada daging-dagingan yang berwarna merah. Kemudian di samping asupan zat besi, karena untuk membentuk hemoglobin itu harus ada protein juga, ada vitamin C dan ada asam folat. Itu merupakan satu kesatuan. Di samping itu kalau misalnya kita merasa kesulitan untuk mengkonsumsi zat besi yang dari makanan, sekarang ini sudah ada banyak suplemen gitu ya. Bahkan pemerintah juga sudah memberikan tablet tambah darah di sekolah-sekolah yang menyasar pada remaja putri.
0: Jadi
1: pada kondisi ini sebenarnya tidak sulit bagi kita untuk memenuhi kebutuhan zat besi.
0: Baik, jadi tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan suplemen, lebih baik langsung dari real foodnya gitu gak sih Bu? Betul. Cuman karena alasan sekarang kesibukan, tidak sempat dan lain sebagainya, sebenarnya sudah dimudahkan dengan suplemen yang ada di pasaran gitu ya. Oke, baik. Ya, pendengar sedikit banyak, tadi kita sudah berbincang ya dengan Ibu narasumber kita, ada Ibu Katri. Silakan untuk yang mau bergabung boleh di 0811-2540911 atau boleh telepon langsung juga di 632336. Atau Anda bisa juga pendengar tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Kita bersama dengan Ibu Katri Andini Surijati SSI TM Gizi. Beliau ini merupakan dosen jurusan Ilmu Gizi Unsut dan kita membahas tentang gizi untuk kesehatan reproduksi usia produktif. Barangkali untuk Anda yang ingin bertanya-tanya, khususnya yang masih di usia produktif atau mungkin yang masih remaja juga boleh tanya-tanya ya untuk mempersiapkan diri barangkali yeah. supaya bisa memberikan apa ya namanya? Karena kalau kita merawat diri kemudian juga menjaga, ini juga akan menentukan keturunan kita ke depannya nanti. Betul gitu sekali. Ya Bu ya. Oke baik, ya kita menyapa dulu boleh ada 1-2 pendengar yang sudah masuk di 0811-2540911. Selamat pagi Ibu narasumber, saya Rina di Purwokerto Timur, ingin bertanya kepada Ibu Katri, apa pola makan yang tidak teratur karena kesibukan bekerja ini bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi perempuan di usia produktif? Terima kasih.
1: Ya. Pola makan yang tidak teratur apakah bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi begitu ya? Jadi yang perlu kita ingat adalah tadi karena kesibukan begitu ya, Pak ya.
0: So sibuk ya.
1: Aktivitasnya sangat banyak sehingga kita mengutamakan pekerjaan dulu baru makan. Ya, jadi faktor utama dari makanan itu bisa mempengaruhi kesehatan lambung juga. Jangan sampai nanti terkena emah, kemudian emahnya itu juga bisa memperberat dismenore. Ya, jadi kalau misalnya Mbak, siapa yang tadi Mbak?
0: Ada Ibu Rina.
1: Ibu Rina. Ibu Rina yang tadi makannya tidak teratur, kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak, kemudian pedas, itu juga bisa mempengaruhi secara keseluruhan, tidak hanya kesehatan reproduksi saja, tapi secara spesifik pada kondisi yang sedemikian rupa gitu ya, itu bisa saja mempengaruhi kesehatan reproduksi. Karena mengingat pola kita biasanya itu dengan kesibukan yang sedemikian rupa, sehingga memilih untuk memesan makanan fast food gitu ya. Memilih makanan yang dari fast food yang itu tinggi lemak, tinggi energi, dan kurang serat. Ya, pada kondisi yang sedemikian rupa ini bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi. Lama-kelamaan nanti dapat menyebabkan menstruasinya menjadi tidak teratur. Kemudian kalau ditelisik lebih jauh mungkin juga mempengaruhi dismenore atau PMS-nya. Begitu.
0: Oke, baik. Jadi itu tadi Ibu Rina, semoga bisa dipahami. Kemudian ada Mbak Dewi ini di Sokaraja. Ibu, saat ini banyak perempuan muda yang sering melakukan diet untuk menjaga bentuk tubuh. Bagaimana cara diet yang aman agar tidak mengganggu kesehatan reproduksi?
1: Iya, baik. Diet yang aman itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan diet itu boleh dan sangat disarankan gitu ya, karena untuk menjaga status gizi. Status gizi itu ada status gizi kurang, status gizi normal, status gizi yang lebih.
0: Lebih.
1: Ya, jadi
0: lebihnya ke saya banget ya.
1: Aduh, saya juga.
0: Ya udahlah ibu-ibu ya, udah ibu-ibu mohon dimaklumi.
1: Ya, jadi kalau kita mau diet itu bukan diet yang kemudian menurunkan berat badan yang ekstrim gitu ya. Normalnya untuk menurunkan berat badan itu satu minggu 1 kilo sampai kalau 2 kilo itu akan mengganggu hormonal secara keseluruhan ya. Nah kemudian pengaruhnya apa untuk kesehatan reproduksi? Nanti dapat mengganggu ovarium, kemudian dapat mengganggu uterus, sehingga pada kondisi yang seperti ini, pada asupan yang tidak seimbang itu dapat menyebabkan menstruasinya menjadi terlambat atau menstruasinya itu menjadi tidak teratur. Kemudian jumlahnya darah pada saat menstruasi menjadi lebih sedikit. Nah, kemudian kalau kita menurunkan berat badan secara ekstrim itu kan dalam satu waktu gitu ya. Tidak jangka panjang. Nah, dalam satu waktu tersebut ada ketidakseimbangan tubuh yang lain, misalnya dapat menyebabkan pusing,
0: yeah.
1: kemudian rambutnya rontok, yeah. jadi keseimbangan tubuh secara keseluruhan.
0: Jadi kalau misalkan sudah ada tanda-tanda rambut rontok itu berarti mungkin ada sesuatu yang tidak seimbang gitu ya Bu ya?
1: Ada yang perlu diperbaiki.
0: Ada yang perlu diperbaiki mentalnya sih kayaknya. Oke, baik. Kita masih menunggu ya pendengar di pengaruh utama gender untuk edisi hari ini. Sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu pendengar mungkin kita mau lanjut diskusi sedikit lagi ya Bu ya. Sebelum kita mungkin akan jeda gitu ya. Tadi kita sudah sedikit banyak juga membahas beberapa hal. Nah kemudian ini Bu, masih ada anggapan bahwa kesehatan reproduksi ini hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Nah bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini Bu? Sempat disinggung juga ya kalau kita sebenarnya bicara gender sebenarnya nggak bukan cuma perempuan aja, tetapi kenapa kalau urusan reproduksi kenapa semuanya ditimpakan ke perempuan?
1: Iya, jadi memang di masyarakat ini terutama pada pasangan yang sudah setahun dua tahun menikah kok belum hamil gitu ya, pasti yang ditanya itu perempuannya
0: perempuan.
1: Dulu padahal belum tentu ya, belum tentu karena pada laki-laki itu juga ada kita perlu menelisik kesehatan spermanya seperti apa. Jadi untuk menentukan kehamilan itu 50% perempuan, 50% laki-laki. Jadi semuanya sebenarnya sama. Sama seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tanggung jawab dalam kesehatan reproduksi itu adalah masing-masing dari diri kita. Tapi ketika sudah menjadi pasangan, kita tidak bisa menyalahkan salah satunya. Misalpun seseorang itu sudah menjadi pasangan gitu ya. Kemudian pada perempuannya terjadi permasalahan sehingga menyebabkan susah hamil. Tapi sebagai laki-laki kan tidak kemudian memerosotkan perempuan tersebut ya. Bagaimana sih supaya membangkitkan supaya bisa hamil gitu. Sehingga pada kondisi yang seperti ini tanggung jawab kesehatan reproduksi itu kembali pada diri kita masing-masing.
0: Oke, baik. Kemudian Ibu, apa sih masalah kesehatan reproduksi yang bisa muncul akibat kurangnya perhatian terhadap pemenuhan gizi itu?
1: Kalau pada perempuan bisa menyebabkan menstruasinya menjadi tidak teratur karena asupan gizi yang cukup seperti asupan lemak, protein, karbohidrat itu dapat membuat kondisi hormonal di dalam tubuh kita secara keseluruhan itu bekerja dengan maksimal. Tetapi ketika tadi misalnya ada diet yang berlebihan atau diet yang tidak seimbang, misalnya sekarang hari ini diet, kemudian besoknya diajak temannya makan, lupa dietnya lagi, kemudian besoknya lagi mau diet yang lebih ekstrim lagi, itu namanya tidak teratur gitu ya. Sehingga itu dapat menyebabkan kinerja seluruh tubuhnya ini menjadi tidak seimbang. Sedangkan kalau pada laki-laki, konsumsi minuman-minuman yang berpemanis, baik laki-laki maupun perempuan, konsumsi makanan dan minuman yang manis itu dapat mengganggu kinerja hormon insulin. Nah, kemudian kalau hormon insulinnya ini menjadi tidak seimbang di dalam tubuh kita, maka pada perempuan dapat menyebabkan PCOS, Polycystic Ovarium Syndrome, yang dimana sel-sel telurnya itu tidak bisa berkembang dengan maksimal, sel telurnya kecil-kecil tapi banyak. Tapi kalau pada laki-laki dapat menyebabkan ketahanan spermanya menjadi turun. Begitu.
0: Oke, baik. Ya, Ibu kita mau jeda sejenak kali ya. Buat yang mau bergabung masih kita tunggu di 0811-254-0911. Atau boleh silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Prokerto. Atau bisa juga telepon langsung ya di 632336. Siang hari ini kita bersama dengan Ibu Katri Andini Surijati SSIT MGizi dari dosen jurusan ilmu gizi Unsut ya. Jadi silakan kita menunggu karena siaran ini juga disiarkan langsung melalui live YouTube-nya Riri Prokerto.

0: pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oke, baik pendengar, masih di segmen pengaruh utama gender. Kita masih bersama dengan Ibu Katri dan kita masih membahas dengan satu tema yang sangat menarik, yaitu gizi dan kesehatan reproduksi dalam perspektif gender. Oh, kita menyapa dulu Bu, ternyata ada netizen kita yang udah masuk juga di kanal YouTube RRI Prokerto. Ada @askia_p8z. Selamat pagi, menjelang siang Mbak Desi dan Ibu narasumber, izin bertanya, apa metode diet yang tepat untuk gangguan hormon tidak stabil atau ovulasinya yang terganggu?
1: Nggak bisa spesifik ya Mbak ya, okay. Jawabannya nggak bisa spesifik karena yang tahu ini mungkin harus dikonsultasikan dengan dokter karena berkaitan tentang kondisi secara keseluruhan. Tapi pada dasarnya kalau mau diet, kalau mau diet itu dilihat tujuannya dulu. Tujuannya untuk menurunkan berat badan. Atau tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan tubuh, atau tujuannya adalah untuk misalnya kebutuhan olahraga, kan macam-macam ya. Jadi kalau kita berdiet misalnya mau menurunkan berat badan, itu tadi kalau menurunkan berat badan itu maksimal maksimal turunnya itu dalam satu minggu 0,5 kilo aja. Jadi satu bulan itu 1 kilo sampai 2 kilo itu sudah cukup.
0: Oke, itu untuk yang normalnya begitu ya, bukan yang ekstrim banget gitu ya Bu.
1: Jadi kalau tetap dipaksakan, bisa sih turun di atas 2 kilo, tapi nanti secara keseluruhan hormonalnya akan mengalami gangguan. Sehingga sayang banget kalau melewatkan masa-masa itu.
0: Oke, jadi makanya kenapa orang yang sukses diet itu memang by proses, gak instan ya, bisa berjalan mungkin 10 bulan atau bahkan 1 tahun. Betul. Itu malah akan justru lebih langgeng dan sukses kali ya Bu ya.
1: Iya, karena nanti akan membentuk pola makan yang lebih baik, menghindari makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi tinggi energi, kemudian lebih memilih makanan-makanan yang disiapkan sendiri. Kita menyiapkan meal prep gitu ya, kalau sekarang tuh meal prep. Jadi untuk kebutuhan 3 hari ke depan, kita sudah menyiapkan makanannya, kita mau kapan makan yogurt, kapan makan buah, porsinya seberapa, itu sehingga dengan proses yang panjang itu akan membentuk pola makan kita ke depannya, sehingga itu akan lebih bisa menjaga keseimbangan berat badan daripada yang instan, mau menggunakan obat misalnya, atau olahraga ekstrim, itu lebih baik menggunakan apa metode yang aman saja.
0: Oke. Menggunakan metode yang aman aja gitu ya. Oke, dan mungkin untuk bisa lebih lanjutnya bisa hubungi ahli gizi terdekat terkait gitu ya. Kadang kita mengira-ngira sendiri karena mungkin sekarang juga orang tuh semudah itu untuk mendapatkan informasi gitu ya Bu ya. Oke, itu tadi Ibu Ibu atau kayaknya Ibu atau Mbak deh ya, @askia_p8z ya. Kita kembali menyapa pendengar yang lain. Oh, ini ada bapak-bapak ini Ibu. Selamat siang, saya Agus dari Kembaran. Ibu izin bertanya, apakah kebutuhan gizi untuk kesehatan reproduksi hanya penting bagi perempuan atau laki-laki juga perlu memperhatikan? Mohon penjelasan. Mungkin kayaknya Bapak Agus ini baru gabung nih, tadi sempat di singgung juga ya, tapi boleh diulas kembali Ibu, silakan.

0: Kalau misalnya dalam satu waktu seminggu sekali, kemudian nanti minggu depannya cheating gitu ya, cheating sesekali nggak apa-apa, tetapi tetap berada pada koridor kita, setelahnya itu berada dalam koridor untuk menjaga kesehatan reproduksi yang baik gitu ya, kita kembali ke pola makan yang lebih baik. Jadi dalam satu porsi piring, sepertiganya itu adalah untuk karbohidrat, sepertiga porsinya untuk karbohidrat. Karbohidrat itu bukan hanya nasi saja, bisa nasi merah, kemudian nasi putih, bisa juga itu diganti dengan ubi, jagung, kemudian kentang, ya. Kemudian sepertiganya lagi itu adalah protein, bisa protein hewani, bisa protein nabati, bisa double protein juga. Kemudian sepertiganya lagi dari sayur-sayuran supaya kita bisa mendapatkan mikronutrien seperti vitamin, ya, supaya itu vitamin itu fungsinya banyak sekali, terutama untuk mencegah peradangan sebagai antiinflamasi, di mana fungsi-fungsi tersebut sangat diperlukan untuk organ reproduksi pada pria. Jadi termasuk juga kita dalam pemilihan makanan yang mau kita makan itu yang sudah dimasak berkali-kali, contohnya seperti rendang misalnya. Nah,
1: dipanasin gitu ya.
0: Atau gudeg misalnya gitu ya. Iya, itu selain manis, itu juga kandungan gizinya yang sudah dimasak berulang-ulang itu sudah rusak. Jadi perlu kita memberikan menu untuk kita sendiri, itu adalah makanan-makanan yang fresh. Baru dimasak, kemudian dimakan. Atau misalnya kita dalam satu waktu itu tadi cheating, boleh-boleh saja. Karena kalau kita seperti itu terus nanti akan bosan. Boleh sesekali cheating, tetapi kemudian kita kembali ke koridor untuk menjaga kesehatan reproduksi kita dengan memilih sumber-sumber makanan yang sehat.
1: Oke, cheating-cheating sedikit gak apa-apa lah ya. Mungkin di hari Minggu kali ya, Bu. Oke, ada Mbak Nina di Ari Aji Barang ini. Ibu, banyak remaja putri mengalami anemia karena kurang zat besi. Seberapa besar Ibu pengaruh anemia terhadap kesehatan reproduksi di masa depan?
0: Ya, baik. Ini penting sekali ya, anemia pada remaja putri. Walaupun pemerintah itu sudah memberikan tablet tambah darah sekolah-sekolah di SMP, di SMA, tetapi kita perlu meningkatkan kesadaran, self-awareness pada remaja putri, supaya kita tetap menjaga, supaya yang kita makan itu memberikan efek yang baik. Karena kalau kita makan yang tadi misalnya, dalam satu porsi isi piringku itu sudah, komposisinya sudah bagus, tapi setelahnya ternyata minumnya atau kopi.
1: Oke.
0: Jadi kondisi tersebut lama kelamaan dapat menyebabkan anemia, di mana anemia ini terutama pada perempuan, yang mana perempuan itu kita akan berinvestasi di masa depan menjadi ibu hamil, ibu menyusui, gitu ya. Kita perlu memperhatikan status gizi tentang anemia ini. Nah, kemudian kalau anemia pada remaja, di mana remaja ini merupakan usia sekolah.
1: Ya.
0: Anemia pada semuanya, anemia itu dapat menyebabkan lemah, letih, lesu, susah konsentrasi, sehingga juga dapat menurunkan prestasi belajar juga, gitu ya. Nah, kemudian ketika masa-masa remaja ini, anemia itu bisa mempengaruhi keaktifan. Mempengaruhi keaktifan aktivitas fisik sehari-hari, kemudian bisa menurunkan konsentrasi juga, yang ini bahaya juga untuk prestasi akademik. Kemudian ketika memang sudah terjadi anemia, itu juga bisa mengganggu hormonal secara keseluruhan, yang dapat mengakibatkan menstruasinya menjadi tidak teratur, atau darah menstruasinya itu sedikit, jadi hanya ngeflek-ngeflek saja. Bisa juga dapat meningkatkan produksi hormon kortisol sehingga dapat menyebabkan PMS, premenstrual syndrome. Selanjutnya juga dapat berkontribusi pada dismenore.
1: Oke, baik ya. Semoga lebih dipahami lagi. Mungkin Mbak Nina juga usia-usia remaja ya, harus dipersiapkan dari sekarang ya. Karena di masa depan next-nya pasti akan jadi ibu yang melahirkan keturunan-keturunan dan lain sebagainya, begitu ya. Oke. Selamat pagi RRI, saya Fitri dari Cilongok. Ibu, makanan apa saja sih yang sebaiknya rutin dikonsumsi oleh perempuan usia produktif

0: untuk menjaga kesehatan reproduksi dan keseimbangan hormon. Yeah. Silakan Ibu.
1: Baik. Makanan-makanan superfood di Indonesia itu ada banyak sekali, ya. Di antaranya yang paling sederhananya saja, jadi tidak perlu mahal-mahal, tidak harus yang impor, ya. Tempe, tahu itu makanan superfood.
0: Ya.
1: Makanan superfood. Kemudian ada daun kelor, kemudian juga, tapi yang perlu saya garis bawahi ya Mbak ya, kita itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang itu-itu saja. Jadi harus beraneka ragam.
0: Okay.
1: Karena tidak ada satu sumber makanan yang dia meng-cover semua kebutuhan tubuh kita. Baik dari makronutrien maupun mikronutriennya. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan yang itu-itu saja, itu dapat menyebabkan defisiensi mikronutrien tertentu. Jadi misalnya hanya mengkonsumsi tahu tempe setiap harinya. Tahu tempe, kemudian kadang-kadang ayam. Karena gak mau telur misalnya. Nah padahal dalam kandungan telur itu ada banyak sekali. Telur itu juga salah satu superfood. Di sana ada protein, kemudian ada mineral-mineral yang lain yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Jadi yang harus dikonsumsi untuk menjaga kesehatan reproduksi secara keseluruhan itu pada dasarnya adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang beraneka ragam. Tidak hanya itu-itu saja. Intinya seperti itu. Kemudian kalau mau mengkonsumsi buah-buahan, itu juga tidak boleh itu-itu saja.
0: Okay.
1: Ya, jadi harus beraneka ragam. Pada intinya seperti itu.
0: Harus beraneka ragam ya. Oke baik, kita kembali ke pandangan yang lain. Ibu, ada Rizky di Purwokerto Selatan. Bu, saat ini banyak orang mengkonsumsi suplemen tanpa konsultasi terlebih dahulu. Apakah suplemen tertentu memang diperlukan untuk menjaga kesehatan reproduksi atau cukup dari makanan sehari-hari? Silakan Ibu.
1: Baik, kalau tidak ada indikasi medis tertentu, ya, kalau tidak ada indikasi medis tertentu, itu cukup mengkonsumsi dari makanan-makanan yang real. Tapi kalau memang sudah ada gangguan dan itu sudah direkomendasikan oleh dokter, ya, sudah direkomendasikan oleh dokter, ya mau gak mau kita harus menjalankannya. Karena untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Contohnya misalnya gini, yang paling aman adalah konsumsi tablet tambah darah kalau pada perempuan. Karena perempuan itu indikasinya, kenapa diwajibkan mengkonsumsi tablet tambah darah? Karena setiap bulannya itu menstruasi. Untuk menjaga, untuk mengembalikan hemoglobin di dalam tubuh seorang perempuan yang setiap bulan itu menstruasi, maka diberikanlah tablet tambah darah. Tablet tambah darah selama masa menstruasi itu boleh dikonsumsi setiap hari satu. Tapi kalau tidak dalam masa haid, itu satu minggu satu kali. Jadi dari itu, suplemen yang tidak perlu konsultasi itu adalah yang tadi tablet tambah darah gitu ya. Tetapi kalau yang konsumsi apa namanya suplemen-suplemen yang lain yang tidak dikonsumsi harian misalnya, sepertinya ini kok imunitasnya sedang turun. Kemudian sedangkan kita tahu untuk meningkatkan imunitas itu ada vitamin C, kemudian ada vitamin E juga gitu ya. Itu kita bisa jangan langsung ke suplemen dulu, tapi dari buah-buahan. Dari makan jeruk, kemudian buah naga gitu ya. Lebih disarankan daripada langsung memilih untuk suplemen. Gitu.
0: Okay, baik. Ya itu tadi jawaban dari Ibu Narasumber kita. Kita masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung, silakan boleh sekali 632336 atau di 0811 540 911, dan juga silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Prokerto. Ibu, di era sekarang ini banyak orang yang menjalani pola hidup serba cepat. Kebiasaan apa sih Bu yang paling sering berdampak negatif terhadap gizi dan kesehatan reproduksi?
1: Iya, jadi karena kita juga dimanjakan oleh teknologi gitu ya.
0: Karena sekarang kita mau pesen makan aja tinggal pesen dari handphone aja gitu ya.
1: Gak perlu jalan gitu ya.
0: Gak perlu jalan, gak perlu masak, yang penting ada duitnya.
1: Betul. Jadi dengan kondisi yang sedemikian rupa, di mana kita memasuki era yang pace-nya itu cepat gitu ya, termasuk juga didukung oleh kemajuan teknologi, kita sangat mudah untuk membeli makanan-makanan yang baik itu yang sehat maupun yang tidak seimbang kandungan gizinya. Misalnya, ini lagi kondisi yang sedemikian rupa, sehingga mau pesen makanan-makanan yang itu-itu. Jadi makannya itu misalnya fast food, ayam goreng, ya, ayam goreng, kemudian ada nasi, terus kemudian memilih, oh kayaknya habis itu nyemil kentang goreng kayaknya enak nih, gitu ya. Sedangkan minumnya ada ditawarkan di situ ada soft drink. Jadi kita juga perlu memperhatikan kita mau makan apa. Betul sekali, salah satunya adalah untuk meningkatkan nafsu makan kita. Tapi yang perlu kita sadari, perlu kita kendalikan adalah zat-zat gizi yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kemudian kita juga perlu menyadari bahaya ultra processed food. Seperti nugget, kemudian sosis, karena walaupun di situ disampaikan bahan utamanya seperti apa, tetapi dalam proses pembuatannya itu pasti ada apa namanya, ada pengawetnya, kemudian ada penyeimbang rasa, ada pewarna, di mana zat-zat itu tidak dibutuhkan oleh tubuh, sehingga tidak boleh menumpuk di dalam tubuh berlebihan.
0: Oke.
1: Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi kinerja hormonal kita, yang mempengaruhi secara keseluruhan organ-organ reproduksi ini. Kemudian dengan adanya apa namanya, budaya yang baru, dengan adanya budaya yang baru, seperti tadi saya sampaikan ya, Mbak, ya, kopi di mana-mana,
0: menjadi sebuah apa namanya, kebiasaan, lifestyle.
1: Lifestyle yang baru. Ya, jadi ya kita juga perlu menimbang-nimbang gula yang masuk di dalam tubuh kita itu seberapa banyak. Karena nanti kalau kita mengkonsumsi makanan yang manis, ditambah minuman yang manis, dalam jangka waktu yang lama, berulang-ulang, nanti insulinnya juga tidak seimbang. Kemudian, sekarang juga olahraga itu sangat digemari ya. Olahraga itu sangat digemari. Memang kita itu disarankan untuk melakukan aktivitas fisik. Setelah itu, setelah melakukan aktivitas fisik, untuk memulihkan energi yang sudah dikeluarkan untuk kita melakukan aktivitas fisik, itu juga disarankan makanan-makanan yang real food saja. Jangan sampai kemudian mengkonsumsi makanan yang ultra processed food itu tadi, gitu ya. Tapi kalau sesekali cheating masih boleh ya, Mbak, ya?
0: Boleh.
1: Sesekali cheating masih boleh.
0: Seminggu sekali lah ya mungkin ya, Bu.
1: Jangan jangan cheatingnya hitungannya per jam gitu.
0: Oh iya, jangan. Sama lagi, aja bohong.
1: Ya. Jadi itu tadi bahwa yang harus kita perhatikan itu adalah apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita, karena akan mempengaruhi kinerja organ tubuh secara keseluruhan melalui hormonalnya.
0: Oke, baik. Jadi itu semoga bisa apa namanya diperhatikan sekali begitu ya. Ya, kita kembali menyapa pendengar ya, silakan di 08 11 54 09 11. Kita menyapa pendengar kita yang agak-agak pinggir ke selatan, Ibu, ada Dian dari Sumpiu. Bu, bagaimana cara memenuhi kebutuhan gizi bagi perempuan yang bekerja dengan jadwal padat sehingga sering melewatkan waktu makan?
1: Oke. Iya. Ada mah nggak, Mbak?
0: Nah, ini nggak itu ya, tidak lengkap.
1: Iya, ya, jadi apa namanya, kalau ada mah, ada GERD, itu yang harus dihindari adalah makanan-makanan yang pedas, makanan yang asam, makanan yang berlemak tinggi. Karena nanti itu akan menyebabkan mual, perutnya menjadi begah karena produksi gasnya banyak. Sehingga walaupun kita sudah pesan makanan, kalau misalnya perutnya udah gak nyaman duluan, gak jadi dimakan nanti. Jadi kemudian kita juga perlu memperhatikan kalau pada perempuan yang mobilitasnya tinggi, kemudian kinerjanya berat, sehingga kadang-kadang men-skip salah satu jadwal makan. Ya, selain kita memperhatikan apakah lambungnya itu bermasalah atau tidak, kita juga bisa memilih makanan-makanan yang tidak memiliki serat yang tinggi. Contohnya, contohnya misalnya salah satu menu dalam pemilihannya itu ada yang daun pepaya, yang seratnya itu besar-besar, karena nanti untuk mengolah serat yang tinggi itu akan menaikkan asam lambung.
0: Oke.
1: Lambung itu akan, asam lambungnya akan naik, kemudian dapat menyebabkan perutnya menjadi kurang nyaman.
0: Oke, jadi memang harus pilih-pilih makanan yang tepat juga ya. Kalau ada mah mungkin bisa disesuaikan.
1: Ya, sebenarnya ini bahasanya sangat menarik sekali ya Mbak ya.
0: Tapi, apalagi kalau soal diet dan lain sebagainya.
1: Jadi kalau untuk satu jam sepertinya kurang ya.
0: Boleh nanti next, boleh deh habis ini dipanjangin lagi.
1: Ya, jadi kalau untuk membahas diet secara spesifik, itu kita harus tahu kondisi klien kita itu seperti apa. Sehat seperti yang kita lihat, misalnya status gizinya normal nih, tapi ternyata setelah kita gali informasinya, ternyata ada kemudian ada penyakit yang lain, sehingga diet yang akan kita berikan itu tidak bisa digunakan oleh semua orang, karena setiap orang itu kondisinya berbeda.
0: Pasti berbeda ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, ini juga ada pertanyaan menarik nih dari Pak Yusuf dari Wangon ini. Ibu, untuk pasangan yang sedang merencanakan kehamilan, kira-kira nutrisi apa saja yang perlu dipersiapkan sejak jauh hari agar kesehatan reproduksi tetap optimal?
1: Oke, baik. Bagi pasangan yang baru saja menikah atau merencanakan kehamilan, yang pertama bagi seorang perempuan itu harus mengkonsumsi asam folat.
0: Asam folat.
1: Asam folat. Tiga bulan sebelum pernikahan itu sangat disarankan ya, karena untuk mempersiapkan tubuh kita. Kemudian setelah itu zat besi. Zat besi itu juga sangat penting pada perempuan, termasuk juga asupan protein. Asupan energi tidak boleh berlebihan, sehingga nanti supaya hormonalnya itu tetap stabil. Sedangkan kalau pada laki-laki itu juga sama, hanya saja untuk mengkonsumsi zat besi itu lebih penting pada perempuan dibandingkan pada laki-laki, karena ada proses menstruasi setiap bulannya itu. Kemudian kalau pada laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, kalau dulu untuk program hamil itu disarankan untuk mengkonsumsi toge gitu ya.
0: Oh iya, harus banyak-banyak makan toge gitu katanya.
1: Banyak makan toge. Di situ juga ada sumber-sumber yang bisa meningkat, ada zat gizi, ada vitamin E yang ada dalam toge, kemudian ada antioksidannya juga dalam toge itu, sehingga dapat memaksimalkan persiapan organ-organ reproduksi pada laki-laki maupun perempuan, sehingga lebih siap jika nantinya itu akan ada proses kehamilan. Tetapi pada pasangan yang status gizinya itu kurang, jadi kesannya itu kurus gitu ya, kesannya itu kurus, sehingga mungkin lebih baik diperbaiki status gizinya dulu. Jadi supaya simpanan pada seorang ibu itu cukup ya, simpanan baik lemak, kemudian mikronutrien yang lain cukup. Karena nanti misalnya dalam proses kehamilan, terutama proses kehamilan trimester pertama. Trimester pertama itu adalah bulan-bulan di mana pembentukan organ-organ tubuh janin itu sudah mulai. Tetapi biasanya seorang perempuan notice kalau dia itu sedang hamil, itu adalah bulan berikutnya. Biasanya, oh udah telat ya. Udah telat, berarti sudah melewatkan berapa minggu dari proses kehamilannya. Sedangkan, kalau kita tidak membiasakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bernilai gizi tinggi, bayi, janin, itu akan mengambil dari simpanan ibunya. Jadi bayi itu gak mau tahu ngambil dari simpanan ibunya. Kalau simpanan ibunya gak ada, ya berarti dia mengalami kekurangan. Nanti mungkin bisa berat badannya kurang, atau ada salah satu pertumbuhan organnya terganggu. Sehingga dalam menyiapkan program hamil, dilihat bagaimana status gizinya dulu, apakah baik laki-laki maupun perempuan, sepasang itu pada perempuannya itu status gizinya kurang, sehingga harus dinaikkan dulu status gizinya. Kemudian setelah itu memperhatikan makanan-makanan yang dimakan. Tidak harus mahal. Karena di Indonesia tadi saya sampaikan ada superfood. Ada toge, ada tahu, ada tempe, ada telur. Kemudian ada daun kelor yang zat besinya itu tinggi. Ya. Sehingga kita tidak perlu mengkonsumsi misalnya makanan-makanan yang harus daging merah. Betul, daging merah itu bisa meningkatkan zat besi yang cepat. Tetapi dengan perekonomian yang susah ya sekarang ini. Jadi
0: kalau bicara ekonomi aduh gitu ya.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi kita ada opsi lain. Jadi mm-hmm. tidak harus sumber-sumber makanan yang mahal.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dari suplemen yang penting untuk perempuan tadi ada asam folat,
0: mm-hmm.
1: kemudian ada zat besi.
0: Yeah.
1: Sedangkan kalau pada laki-laki itu boleh mengkonsumsi suplemen, tetapi kalau memang tidak ada indikasi tertentu,
0: mm-hmm.
1: dari sumber-sumber makanan yang real food, yang segar, makanan yang segar saja.
0: Mm-hmm. Oke, baik. Ibu, karena ternyata kalau kita bicara soal hal yang menarik ini gak bisa lihat-lihat waktu ya, tahu-tahu udah jam 11 aja.
1: Iya, udah jam 11.
0: Kita mesti pamitan. Ya. Terima kasih sekali Ibu sudah hadir. Kita harus tutup dialog pengaruh utamaan gender siang hari ini. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi banyak orang, dan juga next kita bisa ketemu lagi ya Bu ya, dengan tema yang lebih seru tentunya ya. Oke, baik. Mendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Purwokerto siang ini. Purwokerto siang ini.
0: Baik, benar pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.
2: Dinamika olahraga.
3: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andelko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
3: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Pecinta olahraga pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Bouje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up dan Yuki Fukushima Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tan Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1, usai tendukan Nguyen Quoc Han yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Iputu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics, what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami, seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Baker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara, semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang, nanti tidak takut, saya bangga okay, kita layak menang, terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final, tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini, yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu, karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan, dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita, dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama, yaitu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini, Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu penalti 5-4 atas Blacksteel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam olahraga.

Pro1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tra papa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih dalam suasana Hari Lingkungan Hidup begitu ya. Jadi ada satu info menarik di siang hari ini, Perumda Air Minum Tirta Ayu Kabupaten Tegal turut serta memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dilaksanakan di kawasan Gor Trisanja Selawi Kabupaten Tegal pada 5 Juni 2026 ya. Jadi dengan berpartisipasi dalam acara Gebiar Aksi Iklim 2026, PDAM berkomitmen untuk mendukung serta pelestarian lingkungan dan penanganan iklim melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Dalam Gebiar Aksi Iklim Hari Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten Tegal sendiri juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid dan jajaran OPD, BUMD maupun penggiat lingkungan hidup. Nah, artinya apa pendengar? Bayangkan ketika semua OPD juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita begitu ya, maka lingkungan kita akan bisa terjaga dengan baik dan tentu akan meminimalisir kerusakan ataupun juga dampak dari efek cuaca yang mungkin saat sekarang ini pernah kita hadapi begitu ya, ketika musim hujan tiba begitu ya. Kalau kita peduli dengan lingkungan, sudah memitigasi dari awal, maka masalah banjir dan tanah longsor ini akan bisa teratasi dengan baik ya. Tidak bisa kita menghindari musibah ataupun juga bencana, tetapi paling tidak kita bisa mengurangi atau meminimalisir dampak dari musibah tersebut. Jadi semangat Hari Lingkungan Hidup semoga tetap tertanam dalam jiwa kita semuanya ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada juga, di kesempatan siang hari ini saya akan infokan waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-45 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: acara Topokan Banyumasan. Rika kabare kepriwe? Sehat waras selamat mbok. Pantune maksa banget Mbak Desi lah, yoro papa kena ngora rame-rame kok. Sedulur kepriwe kabare Rika? Pada sehat mbok? Alhamdulillah ketemu maning dina Senin ya. Jerene anggar anak istilah kerennya ki I hate Monday. Wih, I hate Monday. I hate Monday gue judulnya aku benci hari Senin ya. Tapi aja ngasih sebel karo dina Senin ki lur, karena apa? Dina Senin gue awal dari kegiatan, awal pekan, awal harapan. Nah, gue mau wujudkan mimpi dan harapan. Orang mau senengnya praibai, Rika. Ngene mulane ben ora jenuh, ben ora bosen. Gabung ngarenya nang acara Topokan Banyumasan. Iya, tak bokan desa Lawang esok, Kang Siang.
1: Desi.
0: Bengeng. Radionya diciliki.
1: Ini udah tengah bengeng ini kan, Mbak? Mbak?
0: Ya?
1: Tengah bengeng kan?
0: Ya, wis aman.
1: Ya, aman dong.
0: Aman. Siapa dulu dong? Mas Permana, gimana kabarnya, Mas Permana? Iya.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Desi gimana?
0: Alhamdulillah sehat, waras selamat. Ini kiwi setengah hari dina ya. Senin nggih, Mas.
1: Iya, terus?
0: Dina Senin wis setengah hari, Rika wis ngapa bae, wit esuk wis uprek apa bae nggih, nyong kepengin ngerti.
1: Wis uprek macam-macam, Mbak.
0: Apa bae wis? Ya, ya, Rika wis melakukan ya, apa bae nggih? Melakukan apa?
1: Ini, Mbak, aku sudah ngerjakan sesuatu.
0: Wis, apa itu?
1: Sudah selesai semuanya, Mbak. Mm-mm. Tinggal istirahat.
0: Alhamdulillah.
1: Tinggal istirahat. Jadi kan udah gak ini lagi.
0: Mengkot dilabui maning ya.
1: Iya betul, Mbak. Kalau udah istirahat satu jam.
0: Pas banget.
1: Paling nanti berhenti lagi dengerin rodang dulu. Ya kan bagus kan, Mbak?
0: Bener banget. Jadi ngasone karo ngeliat hiburan sing murah meriah ya.
1: Iya betul, tanpa biaya lagi.
0: Paling ngetok na pulsa nggak telepon apa online ya. Oke, okay. Iya, alhamdulillah. Berarti nek Mas Permana mah orang sengit karo dina Senin ya, Mas ya?
1: Enggak. Berarti itu sama aja tadi. Yang penting pulsa itu bisa nyambung gitu aja, Mbak. Ini lagunya apa, Mbak? Nah, yang mau diputar
0: yang enak lehe renggong manis lancaran sekar gadung.
1: Lancaran sekar gadung enggak?
0: Lancaran sekar gadung, Ci. Oke.
1: Okay. Ya, salame kanggo Mama Ida. Kanggo Pak Ratu. Terbuat apa mana ya?
0: Apalagi
1: buat Mas Herdi. Napa Bu Sarmila?
0: Inji.
1: Buat pemulungnya, buat ya pokoknya semua sajian Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Yang belum tersebut mohon maaf. Ya Pak tunggu lagi Mbak.
0: Siap.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, gue cepulannya pas banget anggar jam rolasakan jam siji, gue jam-jam ngasone Mas Permana setelah melakukan sesuatu ya. Sekarang esok tekan awan ge. Sekang siang Topokan Banyumasan.
2: Sekang siang Topokan Banyumasan yang di Bandar Mbak Desi yang cantik kita sepanjang masa tak pernah menderita.
0: Aduh, amin. Potini, kabar WK, kabar WI sehat, Bob.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Karena berjuang benar-benar semangat.
0: Iya semangat, kudu semangat lah. Kepo, iya. Kan ke ake, ya orang ake sih sebagian wong ke sebagian wong ke apa cenderungannya menganggap dina Senin ke paling menyebalkan, paling
2: paling bubuli. Panjang katanya gitu ya.
0: Nek potinya ke melihat hari Senin ke seperti apa?
2: Sama aja, nggak ada bedanya. Iya panjang enggak, cendengnya sedang lara relatif lah, namanya hari-hari biasa. Makanya cepat buat sekarang, kalau hari-hari sekarang.
0: Kenapa?
2: Cepat banget sekarang, hari sekarang cepat hari-harinya.
0: Dinanya kayak yang cepat banget ya.
2: Oh iya.
0: Tapi nek pot ini melihat apa cendengannya? Dina Senin gue seperti apa?
2: Biasa aja, seperti hari Selasa, Rabu, Kamis, biasa aja.
0: Biasa apa ya? Orang sengit, orang anu ya, biasa apa
2: ya? Enggak boleh itu. Iya. Harus ya kan, karena saya mengen sama aja harinya, Mbak. ya mensyukuri lah ya, ada hari-hari, ada malam-malam hari gitu ya. Iya, lagunya apa be, Mbak?
0: Ya?
2: Calungnya apa, calungnya?
0: Calungnya gimana, lancaran Sekar Gadung. Gelaha-gelehe.
2: Lanjut.
0: Lanjut, Renggong Manis.
2: Lanjut, Cimani
0: wis,
2: apa? Cimani.
0: Wes, lu disit ke apa?
2: Cimani. Ya, gelaha-gelehe, ngomong sing nyong ora bener. Gelaha-gelehe.
0: Gelaha-gelehe, oke. Iya, oke.
2: Selam-selam ya.
0: Yuk.
2: Pertamanya Mbak Desi, Mbak Duga, semangat sehat dalam lindungan Allah, sepanjang Allah. Mbak Ida di Ketosari masuk, Mbak di Mangunjaya juga, Bu Meningah, Laurana ya. Bu Meningah mau merebet, ada Kisah Serundul, ada Mbak Cantika, Keduren, Mbak Ade, Wangon, Bunda Hanum, Pak Timuan, Kiradun, ada Genderwo, lagi Dalang Suwadi. Dan minyak artinya oleh pekerjaan terkait dari Papa Tengah, eh, Pak Dalang Suwadi. Artinya lagu sih. Terus ada juga buat Kibalo, Alex Sang Bagol, Nang Pisaran Payung, mau masuk Kibagol. Masuk Kibadi sih masukin online tapi.
0: Yuk.
2: Terus ada juga buat Bicara Permana. Jadi masuk ke Kang Permana ya, pertama dikasih banget pinter ya. Boleh mendadak. Ya, terus ada juga buat Besar Mila. Terus ada juga buat Sisi KDM. Terus ada juga buat apa lagi ya, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Mau pemuningan Maida, mau gak melepet yang cantik, yang matan Mahmud. Matunun, Mbak Desi.
0: Iji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Potini. Matur nuwun. Sugeng siang, Topokan Banyumasan.
3: Sugeng siang, Topokan Banyumasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melayu-melayu tuku es cau.
3: Cakep.
0: Es caune regane 500-an.
3: Cakep.
0: Aku lagi rindu sama kamu, ketemu di Topokan Banyumasan.
3: Ya,
0: ngarang yakin. Ngarang banget ya, yakin sumpah. Dalem.
3: Balas pantunmu ge.
0: Garis sok mangga, jajal.
3: Ruko dari Peringit.
0: Cakep.
3: Peringit itu si kayu jati.
0: Iya.
3: Sungguh-sungguh hatiku sakit, hanya pudesilah pelipur hati.
0: Ya ampun, betadin dong aku. Ki Dalang,
3: ya
0: kan aben apa jenengane ora kabeh wong sih, tapi meh sebagian lah. Gue kan melihat dina Senin lah, dina Senin maning. Jadi anggarana istilah karena I hate Monday, aku benci hari Senin. Tapi nek miturut Ki Dalang Suwati, ki dina Senin gue dina sing kepriwe sih menurut Erika?
3: Sing jelas menurutku ki dina Senin ki dina berkah Bu Desi, karena di situ anak amalan sunnah sing harus kita lakukan, kita kerjakan, boleh kita kerjakan lah intinya. Terusan bagi diri, bagi nyong deh, wakil dina Senin Selasa Rabu Kamis cuma satu kira orang nangaruhi apa apa Bu Desi.
0: Kayaknya bu dina Senin, bu dina Selasa, bu tanggal lapang, tanggal lirang, tanggal nguning berbahaya. Ya.
3: Pada bahaya orang nangaruhi apa apa.
0: Lah ya tapi kok tuh berpengaruh yang positif mbok.
3: Ya iya jelas, gue sih jelas. Tapi setidaknya ya dina Senin kudune meningkatkan apa jenenge apa cara bahasa kepenak.
0: Semangat.
3: Ya. Semangat terusan apa jenenge yo. Cara bahasa jenenge ki memplanning ke depan seminggu
0: ke depan. Memplanning gitu. Merencanakan lah ya.
3: Iya merencanakan.
0: Cara bahasa Inggris medeni banget. Bukti guyu Mas Arya ngereng bahasa Inggris.
3: Lah iya kira-kira seminggu ki kira-kira harus ngapa bae kayak gitu. Kaitannya karo gue ngeliat pengupahan jiwa, apa kaitannya karo gue ngeliat ibadah, ini kan seperti itu.
0: Bener banget, setuju.
3: Jadi tadi imbang antaranya dunianya tegolet, akhiratnya kudu tegolet. Ya lewi-lewi kayak nyongri kapadakan wis usia susah kesana lah.
0: Betul banget, betul.
3: Iya. Udah sih.
0: Dalam.
3: Oke, nyong nyetel radio, ujarku lagi. Acaranya cak sama nyapa, kita rencana pok tini gue.
0: Oh.
3: wis ora ana jaksa menyapa ya apa?
0: Kayane jaksa menyapa gue dina Selasa kayane.
3: Ini dina Selasa ya gue.
0: Kayane. Iki urung ana info-info sekang Bu Hadrianti ya soalnya ya.
3: Ya syukur bae ya. Seminggu full seminggu anu patang dina gue nggo topokan
0: Mas. Iya.
3: Ini wong Banyumas ya tersalurkan melalui topokan Banyumasan.
0: Melalui topokan Banyumasan ya, ya, ya, ya, ya. Siap, siap. Sing Arab di Zumet kia adalah lancaran Sekar Gadung.
3: Nah, gue baik gue desi gue nyong nyong anu udik
0: cocok.
3: Gue nyong senang gue.
0: Cocok ya?
3: Ya cocok dong. Nyong salamnya sampai saya nggak budesi.
0: Yeah.
3: Sing lagi siaran ya moga-moga budesi. Sekeluarga nih diparingi sehat waras lancar aja nalanangan apa-apa.
0: Inti.
3: Gue spesial mana ngopok tini, salam spesial ngopok tini.
0: Ya ngondok apa orang?
3: Sebulan sisan gue budi sih.
0: Iya.
3: Gue sebulan sisan ya.
0: Gue sebulan sisan. Kasih garing lah ya pokoknya.
3: Iya, pokoknya fotokopi ngarep muri pokoknya ngopok tini. Gue sebulan sisan ke salam spesial ngopok tini. Singanan nang sempurut.
0: Sempurut ya.
3: Iya, sumampir Purwokerto utara. Iya. Terusan gue... Bunda Luna, Mama Fahmi, Bunda Cantika Nengger Duren, Go, Bu Moninga, Go, Mama Syifa, Go, Mbah Mar karo Mbah Slamet, Go, Pak Krusdianto karo Mama Aje, Go, Mama Ides, ya Mama Ides, lan kanggo KBP sing lagi mirang na topokan Banyumasan, gue sing nang buri lepok na budesi mbok kepengen melep, Gerwis melebut uli ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kleser ya gue sih Jimaning. Sugeng siang topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang topokan Banyumasan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dak. Kaki ini juara papat di Negie.
4: Oh juara papat.
0: Mau Mas Permana Potini Ki Dalang Suwati Mene kaki Dalang Suwati Kiratun.
4: Anu, lagunya nampaknya yang berputar.
0: Lah yang kok disit aja maring lagu disit, dopok disit, tuh anu topokan Banyumasan orang request lagu. Kerian sih penting takon disit kabare ke priwe kakine. Iya sih. Gih alhamdulillah sehat. Gih mau sih dinamet wis mes setengah hari ngapa baik kakine gih nang rumah gih.
4: Lo gih itaknya tuh kenapa mabur.
0: Apa tandan-tandan kandang apa kepriwe?
4: Ini buat tenang nih, bersih-bersih, bayi kayak niku.
0: Oh, bayi kaki nek. Jangan apa ora? Sing jangan ini nek, sing jangan.
4: Iya nih ini lah.
0: Si jangan apa Rikat tina kie?
4: Terong bade ki.
0: Lu enak temen terong hijau apa terong ungu?
4: Terong ini kayak hijau.
0: Oh, di nganggo sok, di lode apa toseng?
4: Doseng.
0: Rek nyong terong ijo gue dia dioseng tapi sok iso enak banget ki.
4: Oh, mboten ngetes ngerti enak ki mungkin enak kata apa-apa teron ngene
0: pacar. Jan dioseng ya, dioseng sing pedes lagi asin enak banget.
4: Sinyal kami nek ngene iki.
0: Iya, terus aja kelalen ki goreng kae pedes.
4: Ngene wis akhir
0: pasal ngentong-ngentong lah sega banget yakin gue.
4: Syukur-syukur buatan petain lagi buatan.
0: Lah, enak ya Pol.
4: Udah buatan anu nih kita kelananya mendoan kok.
0: Ya enak.
4: Kelananya mendoan kali, ish kami mendoan, tapi gundil barang.
0: Anu pakuan?
4: Anak sing muda, anak sing deklambe ini kayak ini kepada sih.
0: Oh, lebih seneng sing nganggo kelambi apa sing gel-gelan?
4: Ah, kurasi nampak-nampak tuh seneng anu masalah.
0: Kaki ne maning kiri kiri arep anun dulit siapa ki?
4: Maksudnya sing dikelepungi poro, sing buatan poro ini.
0: Kayak tempe gundil lah gue ya.
4: Tempe gundil lalu sing tempe sing kandul nih kak. Ini betul tuh kan kue goreng buatan kletes
0: kletes. Kletes ketumbare sing akeh. Lah enak banget.
4: Iya. Dulitan ini enggak makalah ibu hati lihat Mama Cantika, Mary Mama Mate Pak Rusjanto nek, terus nyepok tini, pok tini, main itu kan kelal, ya, mau lagi kemputan ya, ini ada sisa nih, terus gue buin kan ini kota sari, terus gue urus deh kasih si berem,
0: inji,
4: terus gue buin deh, makan dro, ya Mister Palo.
0: Mm-hmm.
4: Ya. Terus no, kaki kumbang.
0: Inji.
4: Itu emang badan dia lagi tepat kasut.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tek nai sekar kadang disit ya lur. Rika sing arep gabung tek ente ni mengkonang 6 3 6 3 6 ya lur ya.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: lunga disit gelaglene metune mengko iki jebulane Mas Indra anu lanjut mengko ya. Mbak Desi kalau lagi karo sapa nang studio, nyong lagi karo Mas Indra ge. Mas Indra gue anu kayak apa jenengane arep bersihi studio lur kayak gue. Nah, kene iki gelaglene gelaglene iki mau dicelok nang poti ini mengko munculnya mengko pen ya. Lur sugeng. Sugeng siang-siang sugeng.
1: Sugeng siang.
0: Iya, yeah. Kali sinten iki, Pak?
1: Kali kumbang asmara Mbak Desi.
0: Lah, kaya kue sing sopan santun, tuli kepenak derungokna kalem.
1: Sugeng siang Mbak Desi, kepripun wartosna.
0: Nggih, wartosna alhamdulillah sehat waras selamat. Kaya Mas Kumbang. Semerep setengah hari iki dina Senin, reka wis ngapa bae, mulai nyambut gawe.
1: Nyapu karangan anak-anak enak. Nyapu di karangan apa bae lah bang.
0: Nyapu di pekarangan anak-anak enak. Terus?
1: Nyapu di piring.
0: Nyapu di piring. Alias?
1: Pokoknya ya serba guna lah.
0: Jadi? Lah iya gue Rika ngoleh nyetel radio kayak kan no keseron Rika lah.
1: Yo, orang biasa nyetelnya.
0: Berarti pokoknya anu pegawaian umah ke rampung mulai teng online nek nang topokan.
1: Iya pengen online karo Mbak Desi sing ayu.
0: Iya. Dadi Rika wis nyambut gawe apa sing ora lah ya ceritane.
1: Lah, iya lagune apa.
0: Lah iki lagune gleh-gleh arep.
1: Gleh-gleh. Yo, aja gleh-gleh lah.
0: Baturaden. Baturaden. Iya.
1: Batu datang tinggal kenangan ya.
0: Iya, kenangan karo sapa gue?
1: Karo Mbak Desi.
0: Lah, aja sok ngarang.
1: Ayo, ngarang kena iya kok.
0: Ya wis, moga batu datang. Rika, harap dulit sapa Rika?
1: Dalam, biasa kayak Mama Sandika, kayak karo dalam suwati. Iya. Kok gue sudah di rumah suwati. Terus gue buat kita serum. Kiratun. Terus juga buat Muning sama Ica, Mama Mati, Bu Ica, Mama Ica, Muning. Terus kayak apa mas? Hardi, Suwardi. Terus juga Ratu Anang. Hardi Ansah, Mr. Palo. Terus Mama Ade, Bu Mama Siva. Terus juga buat Salam sih. Kamu mas?
0: Hah?
1: Sapa Mening sih ya?
0: Sapa Mening?
1: Carmila.
0: Ya.
1: Ya buat semuanya saja lah sekandang kemawon.
0: Oke.
1: Okay. Bukan merengakan Mbak Desi lagi.
0: Siaran.
1: Popokan.
0: Banyumasan. Ya. Ngopi di sit.
1: Ya. Tetap aksi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jan pancen Mas Kumbang ya. Nang burine Mas Kumbang asmara sugeng siang topongan Banyumasan.
2: Anu mbak,
0: nanya
2: mbak.
0: Nambah?
2: Iya, mau nanya.
0: Ya.
2: Itu Mbak Rini kemana mbak?
0: Mbak Rini minta didoain ya, Mbak Rini lagi kurang enak badan.
2: Oh, yang teman-teman cepat sembuh.
0: Kangen ya kalau Mbak Rini ya?
2: Iya, kan suaranya kan aduhai.
0: Aduhai banget ya.
2: Masakan Mbak Desi.
0: Iya, amin. Inji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berani Mas Warman nama ke, silakan. 6 telu lara 3 telu 6 sok yang siang, Mama Indes. Mbak Desi matur nuwun camelane iki dalang suwadi ki radun Pak Tasrun. Bu Ida kagem sedaya mohon Mbak Desi kagem Mbak Desi sugeng ngayuh tugas matur nuwun. Inji, sami-sami. Nyong jajal arep menyapa Bu Ida ki miki mlebu kayong kangelan sugeng siang topokan Banyumasan.
3: Siang, Mbak Desi.
0: Inji, Mama Ida. Waalaikumsalam, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Niki dinten Senin, biasanya ora kabeh wong sih, tapi ana sebagian wong sing I hate Monday jarene. Aku benci dina Senin. Nek Mama Ida sendiri kepripun niki?
3: Dulu waktu aku kerja ya, kalau hari Senin jen malas banget. Sekarang kan jadi ibu rumah tangga ya, udah tadi udah nyuci piring, udah masak nasi, udah tadi ini nilepi jeroan.
0: Oh, nilepi ya, ngenge. Beres-beres lah ya.
3: Iya. Yang gadis berkaya cukup dilipat aja.
0: Iya benar-benar. Tapi pancen pegawean omah iki ora nana rampunge ya, Bu.
3: Betul.
0: Ana baik. Nggih. Sing penting apa jenengane ya, tapi kudu bisa bagi tenaga karena kesel ya ngaso dhisik ya kowe.
3: Nggih.
0: Mama Ida pada kita salam nggih sinten monggo.
3: Salame Kang Radun, Kang Dasrun, Bu Meninga, Bu Menida. Bu Yanti, Mbok Tini. Mbok Tini disit
0: nggih. Nggih, sampun nomor kali nggih.
3: Terus tadi Kang makan iki Kang Permana nggih, kali dari Mama Darisa, Mama Wati, kali Kang Herman. Kang Dalang Suwadi, kali Mama Santika, Mama Fai, Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Ines. Mama Rusti, Mbak Ida di Mangunjaya, Bu Sarmila di Cilacap, Mama Siva, Mister Balo udah pulang pun wang kondur napa daerah teng Widara Payung. Niku wingi dolan teng Kemangkon Purbalingga terose katisen boten siram niku Mbak Desi. Mister Balo dolan teng niku Purbalingga toko katisen boten siram niku.
0: Kok bisa?
3: Kati sentir rosa di dari apa yang kan panas sih. Ini terus Mr. Gudel, Mr.
0: Jumbang.
3: Ini saya mawon, aku lontan sing badan-badan malih.
0: Oh iya. Inji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, gimana gila lor, so kang siang topongan Banyumasan. Di cajal maning 6 3 3 6 blur ya nyong tek maca di set kosing wis kirim WA 0811 4 0 11 ana Mbak Sania iki nang Purbalingga. Mbak Desi wis mes tengah hari iki nyong wis rampung oleh enggak apa genggole ubah-ubah gosok bersihin rumah ke siki garis lonjoran ngerokna radionya tel Mbak Desi lagi siaran ya lagune gelah-gelah Mbak Desi salam ya nggo KPP Pandemen Topokan Banyumasan sugeng siang sugeng lele sugeng ayawene nggo Mbak Desi ya sugeng tugas inji sami-sami Mbak Sani matur nuwun ana Mas Diki. Mbak Desi yang lagi nang dalan ge lagi nang jero mobil karo nyetel radio Topokan Banyumasan kaya ngono nyelakamin temen kok nyong lagune gue gelah-gelehe salamnya yang gue kabeh bae gue Mbak Desinya salam kenal lah ya gue ya. Nek ceritanya but gawe apa gawe orang-orang rampungnya mbak ini nyong benwesi nang dalan nawit mau subuh putuput meruput demi sesop nasi gue keluar kayak ya mau kembangnya dinaik lancaran keberkahan nah gue ya.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Kaki Radun sing langganan ya, umaya nang Baturaden, parek Baturaden ya, kayaknya dina-dina plesir maring Baturaden ya Ki ya. Sugeng siang ya, ngomong ayu Tiwen sing lagi monitor nang Sokaraja Mbak Desi, lagunya kok nyelengawin banget ya. Mbak Desi, acak kelalen kopine gue diseruput ben orang ngantuk. Nge, orang mawi diwarai wis ke tiga wakna nang Mas Indra. Makasih ya Mas Indra ya, kopine jan nyelengawin banget ke. Sayangnya orang tayang karo mamah bermamah biak. Lagi siaran kan karo ngemil ya. Tuh kan emang kok ya. Sugeng siang ko Mas Paijo nang Sokamera Mbak Desi. Nyong meh ana setengah riki lagi beresi rikat-rikat kebonan. Kalau nyetel radio kok jebule ana acara topokan Banyumasan main banget. Moga-moga acarane ya semakin moncer ya. Nggo penyari juga sehat waras selamat, amin. Matur nuwun pendongane Rika ya, moga-moga ya Rika diparingi sehat waras selamat. Sugeng siang go Mas Doni. Lah Mas Doni wirawiri sliwaran bae nang arep studio. Mas Doni lagi kaya karo pamer amplop abane, amplop isi pirajane Mas Doni. Ora susah pamer-pamer kaya kowe engko tek palak gari nangis Rika. Ya sedulur, sugeng siang go Rika pada sing lagi kangen karo Mbak Rini. Moga-moga engko kangene terobati esuk dina Selasa. Sing jelas, budina Senin, budina Selasa, kabitinnya kue main. Orang susah disengit, apa mending ngasih sengit dina Senin. Justru nek dina Senin kue awal pekan. Awal dimana dimulainya sebuah harapan. Nah, gue Rika pada mau kepengen sukses, anaknya pada sukses, Rika Baya juga kepengen sukses. Lah gue, tenggole mewujudkan kan gue butuh dina, butuh media, butuh ikhtiar, butuh usaha. Jadi mau kepaya dina kia Rika diparingi sehat waras selamat. Lan kelancaran gue aktivitas gue nyambut gawe. Nyong untuk pamitan, aja mari ngendi-ngendi, orang susah lunga-lunga pongko nyong balik maning. Gue Rika pada nang acara pro dangdut-dangdut adalah kita. Tapi engko jam si jawan ge Rika arep tek jejeli informasi arep tek naik berita ben kono ora dadi korban hoax ge beritane produk RRI Prokerto ge main-main aktual bisa dipertanggungjawabkan iku ya. Rika ge tek naik apa? Ye, anak kayane enak ya awan-awan ge ngombe lakon Dawet Ayu ge. Rika tek naik ge bae lakon Dawet Ayu.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang pendengar, informasi mengenai warisan laut untuk generasi masa depan akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 8 Juni 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang selengkapnya dibacakan oleh saya Desi Natalia. Dengan menurut akademisi, menjaga kelestarian laut bukan hanya sekedar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab moral seluruh lapisan generasi agar kekayaan alam tersebut dapat tetap dinikmati di masa depan. Berikut laporan Ananda Rizky.
1: Peringatan Hari Laut Sedunia menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali kondisi ekosistem perairan di Indonesia. Pasalnya, menjaga kelestarian laut bukan sekedar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab moral seluruh lapisan generasi agar kekayaan alam tersebut dapat tetap dinikmati di masa depan. Seorang akademisi dari Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Dr. Insinyur Isti Sulistyo DA, menjelaskan bahwa fungsi laut sangat vital bagi keberlanjutan hidup, mulai dari sumber oksigen, sumber pendapatan, hingga sarana transportasi. Namun, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem tersebut.
2: Ini kaitannya dengan pendidikan adalah semua lapisan generasi harusnya mendapatkan informasi yang benar tentang laut, dan itu perlu dimanfaatkan. Artinya informasi itu perlu dimanfaatkan agar supaya semua lapisan generasi paham mengenai laut itu.
1: Lebih lanjut, Isti mengungkapkan bahwa jika pencemaran laut tidak segera ditangani secara serius, polusi di wilayah pesisir selatan Jawa dapat membuat ikan-ikan menjauh ke tengah laut sehingga menyulitkan nelayan lokal untuk mencari nafkah. Tidak hanya merugikan sektor perikanan, dampak jangka panjang pencemaran yang dibiarkan ini juga dipastikan akan merembet hingga ke area pantai dan aliran sungai. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat atau antropologi yang didasari oleh literasi lingkungan yang kuat menjadi benteng utama dalam menekan kerusakan ekosistem. Terlebih, karakteristik laut sebenarnya berfungsi sebagai buffer atau penyangga alami dalam menyerap dampak perubahan iklim global.
2: Di antaranya ada generasi muda. Generasi muda sekarang tentu akan berbeda dengan generasi muda yang 20 tahun ke depan. Jadi secara prinsip tetap sama ya. Sama bahwa mereka harus memahami apa itu peran laut ya, bagi kehidupan kita. Baik sekarang maupun di masa yang akan datang 20-30 tahun ke depan perlu dilakukannya.
1: Terakhir, Isti menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara akademisi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat luas. Ia mengingatkan bahwa persoalan sampah laut seringkali tidak bersumber dari laut itu sendiri, melainkan kiriman limbah domestik yang dibuang sembarangan ke aliran sungai. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, kekayaan laut tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi biota laut, namun juga bagi manusia. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat mengenai hal tersebut.
3: Menurut saya pribadi, laut itu sangat penting karena sebagaimana kita tahu bahwasanya laut itu menyimpan banyak kehidupan, yaitu ada ekosistem yang menjadi kestabilan dari laut itu sendiri. Selain itu, laut itu juga penting karena menjadi mata pencaharian beberapa masyarakat di sekitar laut. Jadi kayak para nelayan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kesimpulannya, menurut saya kita harus menjaga laut karena penting untuk masa depan kita semua.
4: Kayak menurut saya laut itu penting gitu karena sebagai sumber kehidupan bagi manusia gitu. Karena kalau misalkan nanti lautnya kotor, banyak hal yang tidak semestinya ada di dalamnya, itu akan merusak ekosistem laut itu sendiri gitu. Sehingga akan merugikan atau berdampak bagi orang-orang yang memang tinggal di sekitar laut itu sendiri gitu. Dan juga bisa menjadikan hal ini itu menjadi sesuatu yang tidak baik gitu. Karena di masa yang akan datang itu anak cucu kita nanti itu akan kekurangan gitu sumber dari laut itu sendiri.
0: Pendengar, Laut Cilacap hadapi ancaman overfishing dan sampah plastik. Dinas Perikanan mengajak masyarakat tetap menjaga warisan generasi. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
5: Baik, pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, Eskep, MM dan akan membahas mengenai laut kita hari ini, warisan untuk generasi nanti. Pak Hadi, izin boleh dijelaskan Pak, gimana kondisi sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Cilacap untuk saat ini Pak?
6: Baik, terima kasih. Sumber daya kelautan kita saat ini memang lumayan besar ya, bahwa perikanan di Kabupaten Cilacap khususnya di laut itu berdasarkan data dari bidang perikanan tangkap dan dari PPSC kita itu hampir 865 ribu ton ya per tahun kondisinya saat ini. Yang paling banyak itu adalah ikan tongkol ya. Akan tetapi memang dengan adanya sumber daya yang luas dan tekanan dari overfishing ini juga pengaruh juga terhadap sumber daya yang ada di Kabupaten Cilacap gitu.
5: Oke. Lalu Pak, apa saja sih Pak tantangan terbesar yang dihadapi dalam menjaga kelestarian laut khususnya di wilayah Cilacap sendiri Pak?
6: Baik, tadi yang seperti saya sebutkan tadi memang tantangan saat ini ya terkait juga adanya sampah ya, sampah plastik begitu banyak sekarang karena memang masyarakat juga semakin banyak tapi kesadarannya juga belum begitu baik. Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya dari berbagai kapal baik kecil maupun besar sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada itu.
5: Oke, lalu ada nggak sih Pak program yang saat ini lagi dijalankan Dinas Perikanan sendiri nih Pak untuk mendukung pelestarian laut dan pesisirnya sendiri Pak?
6: Berbagai macam program sedang kami lakukan ya, memang saat ini kami menggandeng juga berbagai macam sektor ya, mulai dari pendidikan, kemudian CSR ya, salah satunya adalah Megeri Segoro, kemudian bagaimana itu mangrove kita tanam sehingga menjadi tempat nanti untuk mengurangi abrasi pantai begitu ya, kemudian terumbu karang dan sebagainya. Kemudian juga kita ada juga hal-hal terkait penyu juga kita sedang galakkan. Utamanya memang kita mengurangi sampah-sampah yang ada di laut begitu.
5: Oke, lalu ada nggak gimana Pak keterlibatan nelayan dan masyarakat pesisir sendiri dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya lautnya sendiri Pak?
6: Kalau upaya keterlibatan nelayan pesisir sangat aktif Bu. Memang di tempat kami sudah sering melakukan edukasi atau kita membentuk kelompok masyarakat pengawas atau POKMASWAS terhadap di laut ya, bahwa di teman-teman kelompok nelayan ada POKMASWAS. Kemudian kita melakukan pengawasan dengan PSDKP, juga sering mengedukasi kepada nelayan untuk dilibatkan secara aktif termasuk juga oleh pemerintah masyarakat setempat di pesisir pantai.
5: Oke. Demikian, Bu. Kalau Bapak lihat sendiri nih Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak peran laut dalam keberlanjutan kehidupan masyarakat khususnya di Cilacap sendiri Pak?
6: Baik, karena laut begitu panjang ya, di kami itu kan hampir 2 kilometer ya. Ya separuh atau malah justru lebih banyak lautnya di tempat kami dibanding daratannya di Cilacap. Ini sangat-sangat tentunya apa ya, sangat penting menunjang kehidupan masyarakat ya. Kan tapi memang tadi problematikanya begitu banyak sehingga kita harus bersama-sama dengan masyarakat untuk bergandeng tangan untuk menjaga kelestarian laut untuk tinggalan anak cucu kita begitu.
5: Oke, terakhir nih Pak, apa yang menjadi harapan Bapak atau pesan untuk masyarakat pesisir sendiri agar kedepannya warisan laut khususnya di Cilacap sendiri tetap maju dan tetap berkembang lagi Pak untuk kedepannya Pak?
6: Baik, pesan kami memang kepada masyarakat pesisir, utamanya memang karena laut itu menjadi salah satu sumber kehidupan ya. Mari kita jaga bersama kebersihan lingkungannya. Kita masing-masing mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Apa itu? Kita menjaga kebersihan lautnya. Kemudian mari kita sama-sama menjaga sumber daya laut yang ada. Dan mari kita menjadi kelompok masyarakat pengawas bagi diri kita masing-masing untuk menjaga kelestarian laut sebagai warisan anak cucu kita. Demikian, Bu.
5: Siap, terima kasih Pak Hadi atas wawancara bersama RRI.
6: Baik, terima kasih.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua korban tenggelam yang terseret arus di Pantai Menganti. Berikut Reni Tania melaporkan.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua remaja yang hilang setelah terseret ombak saat memancing dan menjala di kawasan Pantai Menganti Kisik, Kabupaten Cilacap pada Kamis sore. Dua korban ditemukan di dua tempat yang berbeda. Korban pertama, Wisnu, 14 tahun, warga Desa Kuripan Lor, Kecamatan Kusugihan, ditemukan pada Jumat malam sekitar pukul 8:30 malam. Wisnu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di titik 500 meter ke arah timur dari lokasi kejadian. Sedangkan korban kedua, Ardiansah Putra Setiawan, 16 tahun, warga Desa Kalisabu, Kecamatan Kesugihan, ditemukan oleh penjaga pantai Lengkong pada Sabtu pagi. Korban juga ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,6 km dari lokasi korban tenggelam. Koordinator Operasi SAR Basarnas Cilacap, Fajar Wasdi, mengatakan jika tim SAR gabungan selanjutnya mengevakuasi korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk penanganan lebih lanjut.
8: Korban atas nama Adi telah ditemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih 1,6 km ke arah barat di Pantai Lengkong dalam keadaan meninggal dunia dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih lanjut oleh pihak kepolisian dan pihak medis. Juga kami laporkan untuk korban yang pertama atas nama Wisnu, Jumat 5 Juni 2026 telah diketemukan juga pukul 20.30 oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia kurang lebih 500 meter dari lokasi pertama korban hilang.
7: Untuk diketahui jika peristiwa ini terjadi pada Kamis 4 Juni sekitar pukul 3:30 sore. Saat itu ada sebanyak 6 remaja yang sedang memancing dan menjala di Pantai Menganti Kisik. Tiba-tiba ombak besar datang dan menggulung mereka. Empat korban yakni Abrar, 14 tahun, Dania Aditya, 14 tahun, Dimas Trianto, 13 tahun, dan Elef Farhian Araf, 15 tahun, berhasil selamat. Unsur tim SAR gabungan yang melakukan operasi SAR Pantai Menganti Kisik ini diantaranya Basarnas Cilacap, relawan, TNI Polri, dan unsur lain. Pencarian dilakukan sekitar 3 hari dengan pola penyisiran darat menggunakan sepeda motor trail dan berjalan kaki ke arah barat maupun timur dari lokasi kejadian. Dengan telah ditemukannya dua korban tenggelam, operasi SAR pun resmi ditutup. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, program dokter spesialis keliling tahun 2026 di Purbalingga dilakukan di 66 desa prioritas. Berikut kita dengarkan laporan Fitri Hasanah.
9: Program dokter spesialis keliling Speling tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga menyasar 66 lokus atau desa prioritas dengan mayoritas desa yang dipilih merupakan wilayah dengan kategori miskin berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program layanan kesehatan jemput bola tahun 2026 di Purbalingga ini berjalan sejak bulan Mei. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK pada Dinkes PPKB Purbalingga, Dr. Sulistiarini Chandra Dewi mengatakan, penentuan lokus pelaksanaan program dokter spesialis keliling dilakukan berdasarkan pemetaan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan sistem rotasi agar pelayanan kesehatan bisa menjangkau wilayah lain yang sebelumnya belum tersentuh, sehingga desa-desa dari 18 kecamatan yang tahun lalu sudah menjadi lokus, tidak menjadi lokus lagi di tahun ini. Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Purbalingga menggandeng 9 rumah sakit pendamping yang terdiri atas 2 RSUD dan 7 rumah sakit swasta. Dokter ini menjelaskan pengaturan jadwal dokter spesialis sepenuhnya disesuaikan oleh masing-masing rumah sakit pendamping. Adapun layanan wajib yang ada di setiap lokasi yakni dokter spesialis anak dan dokter spesialis kandungan atau OBGYN. Selain layanan utama tersebut, beberapa rumah sakit juga menambah dukungan tenaga medis seperti dokter spesialis penyakit dalam hingga dokter spesialis jiwa. Dalam setiap pelaksanaan Speling, Dinkes PPKB menargetkan sedikitnya 100 warga mendapat pelayanan kesehatan langsung di tiap desa.
10: Program Speling yang ada di Dinas Kesehatan itu sebenarnya programnya Gubernur Jawa Tengah. Program pelayanan dokter spesialis keliling. Tadinya kan dokter spesialis itu hanya pelayanan di rumah sakit. Tapi dengan program Pak Gubernur ini, dokter spesialis pelayanannya mendekat ke masyarakat. Jadi mendekat ke masyarakat itu pelaksanaannya itu di suatu desa. Alhamdulillah kemarin antusias sekali masyarakat pada datang. Targetnya kan memang 100 masyarakat datang untuk pelayanan di situ.
9: Dokter ini menambahkan pada program dokter spesialis keliling ini, warga yang datang menjalani proses screening awal sebelum mendapatkan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis. Seluruh kegiatan juga dipastikan digelar di gedung yang representatif untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran pelayanan kesehatan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar Festival Sokaraja 2026 yang digelar di kawasan Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja berlangsung meriah dan mendapat sambutan positif dari masyarakat dan tamu undangan. Festival ini merupakan gagasan Ratih Alifah yang bertujuan menghidupkan ruang publik bersejarah sekaligus meningkatkan taraf UMKM lokal melalui pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
11: Festival Sokaraja 2026 sukses digelar di kawasan bersejarah Dalem Jernih, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Kegiatan yang didukung dana Indonesia dan Kementerian Kebudayaan itu menjadi wujud gagasan Ratih Alifah dalam menghubungkan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ratih Alifah mengawali gagasan tersebut melalui program bertajuk Sokaraja Punya Cerita yang diajukan pada tahun 2024. Setelah mendapatkan dukungan dari Kementerian Kebudayaan, program tersebut berkembang menjadi Festival Sokaraja yang mulai direalisasikan pada tahun 2026.
12: Jadi saya mengajukan proposal di tahun 2024 dengan nama adalah Sokaraja Punya Cerita. Kemudian di tahun 2025 dari Kementerian Kebudayaan itu memberikan approve atau penerimaan untuk program yang saya jalankan. Kemudian digantilah dengan namanya menjadi Festival Sokaraja.
11: Melalui festival tersebut, Ratih berupaya menghadirkan ruang baru bagi pelaku UMKM lokal untuk berkembang. Berbagai produk kuliner tradisional, kerajinan, hingga karya kreatif masyarakat dipromosikan melalui pasar lama yang dikemas dengan nuansa historis dan budaya tempo dulu. Selain membuka peluang pemasaran produk lokal, festival juga menghadirkan pelatihan digital bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan promosi dan pengembangan usaha. Menurut PLT Kepala Dinpora Butpar, Junaidi mengatakan, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperkuat identitas budaya Sokaraja.
13: Dengan adanya seperti ini, UMKM bisa laku, bisa jualan, barangkali nanti ada jualan souvenir dan lain sebagainya. Intinya bagaimana agar supaya kegiatan ini atau kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
11: Antusiasme masyarakat yang tinggi selama pelaksanaan festival menunjukkan bahwa pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Banyumas pun berharap Festival Sokaraja dapat terus berlanjut setiap tahun sebagai wadah bagi seniman, pelaku budaya, dan UMKM untuk tumbuh bersama. Festival ditutup dengan pertunjukan video mapping di bangunan Dalem Jernih serta penampilan seni kentongan khas Sokaraja. Kegiatan tersebut menjadi simbol bahwa ruang bersejarah tidak hanya dapat dijaga keberadaannya, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sektor budaya dan ekonomi kreatif. Fahriansyah melaporkan.
0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang. Pendengar, lebih dari 300 petinju muda dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DIY ikut meramaikan kompetisi tinju Purwokerto Combat Sport yang digelar di Gor Satria Purwokerto. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
14: Ajang Purwokerto Combat Sport atau PCS season yang kedua yang digelar di Gor Satria Purwokerto menjadi wadah pembinaan atlet tarung muda sekaligus sarana pencarian talenta baru yang diproyeksikan memperkuat Banyumas pada berbagai kejuaraan tingkat daerah hingga nasional. Founder Purwokerto Combat Sports, Pepeng Panggi, mengatakan, penyelenggaraan PCS season 2 ini merupakan kelanjutan dari event yang pertama yang sukses digelar Februari lalu. Pada edisi kedua ini, jumlah peserta meningkat signifikan dengan melibatkan sekitar 305 atlet dari berbagai daerah. Pepeng berharap ajang ini dapat menjadi jalur pembinaan berkelanjutan bagi para atlet muda yang menekuni cabang olahraga tarung. Dia menambahkan, untuk season pertama dan kedua masih berfokus pada cabang olahraga tinju. Namun tidak menutup kemungkinan pada season yang ketiga nanti akan digelar pertandingan untuk cabur lain seperti kickboxing.
15: Untuk event kedua ini sendiri kita lebih berfokus kepada pembibitan atlet khususnya di Pobda dan Porprov. Untuk season 2 ini ada 305 peserta dengan semua memadai dari peralatan medis dan segi kesiapan atlet yang lebih matang.
14: Sementara itu, founder PCS lainnya, Riandri Vano Suryandi, menilai antusiasme peserta pada penyelenggaraan tahun ini sangat tinggi. Mayoritas peserta merupakan pelajar usia 10 hingga 17 tahun. Bahkan terdapat kategori prajunior untuk anak usia 6 tahun. Rian menjelaskan, peserta tidak hanya berasal dari Barling Mas Cakep, namun ada juga peserta yang jauh-jauh datang dari Jawa Barat, seperti Ciamis, Cirebon, Tasikmalaya, dan Bandung. Tak ketinggalan peserta dari wilayah Jawa Tengah seperti Semarang, Tegal, hingga DI Yogyakarta.
16: Antusiasnya sangat banyak, terutama para remaja usia 10 sampai 17 tahun. Kita juga ada usia prajuniornya di usia 6 tahun. Karena kita juga bekerja sama beberapa pihak sekolah mensosialisasikan terkait pembibitan atau pencarian bibit atlet untuk Banyumas nantinya.
14: Purwokerto Kombat Sport season yang kedua menjadi ruang pembinaan dan pengembangan atlet muda agar memiliki pengalaman bertanding sejak dini. Diharapkan ini bisa menjadi bekal menuju jenjang prestasi yang lebih tinggi. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, pendengar, drama terjadi pada laga terakhir grup C Liga 4 Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Satria Purwokerto. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
17: Drama terjadi pada laga terakhir grup C Liga 4 Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Satria Purwokerto. Cimahi United sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan Balikpapan FC dengan skor 3-1 sekaligus memastikan langkah ke babak 32 besar nasional. Balikpapan FC sebenarnya datang ke pertandingan dengan modal sempurna setelah menyapu bersih dua laga sebelumnya. Hasil imbang saja sudah cukup untuk mengamankan tiket ke fase berikutnya. Namun Cimahi United yang mengusung misi wajib menang tampil lebih agresif dan berhasil membalikkan prediksi. Kemenangan tersebut membuat persaingan grup C semakin ketat. Di pertandingan lain 757 Kepri Jaya FC juga meraih kemenangan telak 4-0 atas Panuage FC. Hasil ini membuat Balikpapan FC, Cimahi United, dan 757 Kepri Jaya sama-sama mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Karena 3 tim saling mengalahkan, penentuan klasmen dilakukan berdasarkan perhitungan regulasi kompetisi. Hasilnya Cimahi United dan 757 Kepri Jaya FC berhak melaju ke babak 32 besar, sementara Balikpapan FC harus tersingkir. Pelatih Cimahi United, TJ, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih anak-anak asuhnya. Menurutnya keberhasilan tersebut merupakan buah dari kerja keras dari seluruh pemain dan tim pelatih.
18: Oke, yang pertama saya cukup bersyukur, alhamdulillah, dengan hasil ini. Ya, ini berkat kerja keras teman-teman semua, staf pelatih semuanya. Akhirnya kita bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan. Dan alhamdulillah juga semua pemain mau bekerja di lapangan.
17: Sementara itu pelatih Balikpapan FC, Samsidar, menilai kondisi fisik pemain menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi performa pada laga penentuan tersebut.
19: Mungkin pemain kami kelelahan kayaknya ya. Kena menit-menit awal, ya kami Balikpapan FC itu menguasai gitu. Akhirnya kita bisa unggul 1-0, mungkin menit-menit ke berapa? 40-an tadi, jadi ya, 35-an lah. Dia mereka mungkin drop agak ini, baru ada ini sama wasit, mungkin pemain saya terpancing emosinya gitu.
17: Dengan hasil tersebut, Cimahi United dan 757 Kepri Jaya FC akan mewakili grup C untuk melanjutkan perjuangan di babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Damara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita akan dengarkan informasi seputar Piala Dunia.
20: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, tim nasional Skotlandia kembali tampil di Piala Dunia setelah penantian 28 tahun dengan skuad yang matang dan dukungan yang kuat dari Tartan Army. Skotlandia bertekad tampil kompetitif di Piala Dunia 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

Tim nasional Skotlandia kembali merasakan atmosfer Piala Dunia setelah berhasil mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun. Kehadiran The Tartan Army di Piala Dunia 2026 menjadi penampilan ke-9 mereka di putaran final sekaligus yang pertama sejak edisi Prancis 1998. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026 disambut antusias oleh seluruh masyarakat Skotlandia. Kapten Timnas Skotlandia John McGinn menyebut, pencapaian tersebut menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam karirnya. Kesempatan membawa Skotlandia kembali ke panggung sepak bola terbesar dunia merupakan sesuatu yang dulu sulit ia bayangkan saat masih memulai karir di level junior. Perjalanan Skotlandia menuju Piala Dunia 2026 tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa kali gagal lolos ke turnamen besar, mereka perlahan bangkit di bawah arahan pelatih Steve Clarke. Stabilitas permainan dalam perkembangan skuad dalam beberapa tahun terakhir membuat Skotlandia mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Eropa, hingga akhirnya mengamankan tiket ke putaran final. Kebangkitan Skotlandia ditopang oleh karakter kuat yang menjadi identitas tim. McGinn menilai, banyak pemain dalam skuad saat ini tumbuh dengan menghadapi berbagai keraguan sepanjang karir mereka. Pengalaman tersebut membentuk mentalitas pantang menyerah yang kini menjadi salah satu kekuatan utama The Tartan Army. Secara permainan, Skotlandia dikenal sebagai tim yang disiplin, agresif, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka mampu bertahan dengan organisasi yang solid sekaligus mengandalkan transisi cepat saat menyerang. Karakter tersebut terlihat dalam sejumlah laga penting yang membawa mereka kembali ke Piala Dunia setelah hampir 3 dekade absen. Di lini tengah, John McGinn menjadi motor permainan sekaligus pemimpin tim di lapangan. Selain McGinn, Skotlandia juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Andrew Robertson, Scott McTominay, dan Billy Gilmore yang menjadi tulang punggung skuad Steve Clarke. Pada Piala Dunia 2026, Skotlandia datang dengan ambisi besar untuk melampaui pencapaian generasi-generasi sebelumnya. Target tim bukan sekadar berpartisipasi, melainkan berusaha melangkah sejauh mungkin dan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Skotlandia. Dengan kombinasi pemain yang matang, mentalitas kuat, dan dukungan luar biasa dari Tartan Army, Skotlandia tidak ingin sekadar menjadi peserta di Piala Dunia 2026. The Tartan Army membawa harapan besar untuk mencetak sejarah dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia.

0: Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Ya, dengan informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di Warta Siang edisi Senin 8 Juni 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama saya Desi Natalia di segmen Purwakarta Siang, dan kali ini kita kembali dipertemukan dengan acara yang sudah ditunggu-tunggu ya. Apalagi kalau bukan pro dangdut, dangdut adalah kita beli es dawet di rumahnya Rita. Es dawetnya diminum bersama-sama. Daripada hati ribet, mendingan kita bersama-sama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nyambung gak sih pantunnya? Gimana sih Mbak Desi? Ya udah, makanya saya tunggu nih pantunnya dari pendengar ya kan, yang mau gabung gel-gel di 632336 atau di 0811 54 0911, atau SMS WhatsApp ya, itu tadi di 0811 54 0911. Tapi ntar dulu ya, aku tertarik napas dulu ya kan. Yang mau gabung nanti saya buka. Pokoknya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita mau pemanasan dulu sama Mbak Kania, judulnya Ku Salah Menilai. Tetap stay tune di Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan

0: Ya benar, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari Senin itu ya, hari Senin identik dengan hari yang paling-paling gak ditunggu-tunggu ya. Karena apa? Karena Sabtu Minggu baru saja, kayaknya baru kemarin kita menikmati libur Sabtu Minggu, tapi harus ketemu hari Senin. Nah pendengar, jadi kalau menurut pendengar Pro Dangdut nih, yang bikin semangat di hari Senin itu apa sih? 632336 atau di 0811-254-0911. Kita di sesi Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Jadi sebelum kirim-kirim salam, sebelum request lagu dangdut, harus ngobrol dulu, wajib ya. Jadi kalau menurut pendengar Pro Dangdut, yang bikin semangat di hari Senin itu apa sih? Oke, penelpon pertama saya buka ya. Ini dari siapa kira-kira? Halo. Halo, selamat siang, Ngapro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Mas Permana, volume radionya dikecilin dong.
1: Iya, sebentar. Nah, udah.
0: Oke, biar enggak. Kenapa?
1: Udah enggak pati ya kan?
0: Iya, udah enggak pati ya, wes. Mas Permana.
1: Iya.
0: Apa yang bikin semangat di hari Senin menurut Mas Permana?
1: Kalau menurut aku semuanya semangat, Mbak.
0: Oke.
1: Ya, jadi kan nggak ada istimewa, Mbak.
0: Jadi semua ya, hari sama ya?
1: Iya sama.
0: Oke.
1: Mau hari Senin, mau hari apa sama, Mbak?
0: Oke, mau hari Senin.
1: Menurut aku.
0: Oke deh.
1: Ya, yang lain nggak tahu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya ini ada Keramat dari Roma Irama. Ada apa nih lagunya? Warna Cinta dari Via Valen.
1: Ada apa denganmu, Mbak?
0: Ada apa denganmu? Enggak ada. Iya. Adanya mungkinkah, mau enggak Nela Karisma? Mungkinkah?
1: Oh iya, enggak mau.
0: Kita kan selalu bersama.
1: Bagus tuh, Mbak.
0: Wani Piro. Oke, nanti ditunggu. Iya, boleh.
1: Iya. Pertama, Mbak Ita yang sebetulnya. Namun sudah dia mendengarkannya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bu Ida, terus buat Bu Karnila, terus buat Pak Radun, buat Pak Jangko, terus buat Sopo Meneh ya? Ya pokoknya buat semuanya saja lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya tak tunggu ya, Mbak.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di belakangnya Mas Permana. Hai, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Ki Dalang Suwadi, gimana kabarnya?
2: Masih seperti yang dulu.
0: Masih sehat, masih semangat, masih oke lah ya.
2: Iya, masih metong gunung kene.
0: Masih

0: Metonggo dengerin Pro 1 RRI Purwakarta. Oke, kalau gitu yang bikin semangat Ki Dalang Suwadi di hari Senin itu apa sih?
1: Aslinya kan jujur baik, semangat kan tidak Senin karena tumpukan banyak masalah.
0: Iiii, so sweet.
1: Menang kok lah, yakin.
0: Yakin.
1: Tidak Senin karena tumpukan banyak masalah, lu kena radio.
0: Yakin golagokin ya gue ya.
1: Iya,
0: oke. Okay. Ah berarti kayak nggak Mbak Yanti, nih. Cak sama nyapa aja di Sokna Dina Senen melaski dalang suwati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Sedurungnya jam rolas kan pirang-pirang waktu.
0: Iya, oke, okay. Siap. Salam okay. Buat siapa, Kang Ki Dalang?
1: Anu lagunya apa kayak Miki Budha sih?
0: Ya, Keramat Roma Irama, mungkinkah? Mungkinkah?
1: Budha sih.
0: Dalam.
1: Wong radionya kayak gini, berarti kadang-kadang wong radio, tapi urung tayang radioan.
0: Kepriwen sih?
1: Ya nger, wong radio, tayang radioan, kayak gini, online-nya ya orang ngoing-ngoing-ngoing-ngoing kayak gue, Bu.
0: Oh. Iya.
1: Berarti nger, wong online kone si nguang-nguing-nguang, berarti wong radio, urung tayang radioan,
0: Bu. Iya.
1: Setidaknya kan dipasin ke priwemen supaya ada bengong, ada nguing-nguing kayak gitu, supaya aduh, kenapa kepenak kayak gitu.
0: Iya, oke. Okay. Siap.
1: Yang salamnya spesial Bu Desi. Sekarang sehat selalu.
0: Iya.
1: Kaki dasrun, kok yang ngurung-ngurung suara yang kayak kita.
0: Iya.
1: Kaki rasun. Terusan kok. Mama Indah sama Mama Ida. Gue pok ini gue mas kumbang asmara gue udah tandikan ngger juren dan spesialnya gue ABB sing lagi mirang nah pro dangdut ada kita gue kan ngomburi unggahan apa sih matur suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyapa dulu nih buat Mas Risto Moyo yang bikin semangat tek Mbak Desi siaran cie. Makasih Aris Jan. Gue nomor sendale, nomor sikile pira gue. Nomor sikile pira. Oke, 632336 silakan di belakangnya Ki Dalang Suwadi yang bikin semangat di hari Senin itu apa sih? Hai. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Radun.
0: Iya, Kiradun FM. Gimana kabarnya Kiradun?
2: Pak Dalang Suwadi maning
0: gimana? Iya, kok kayak anu balapan apa kepriwen sih?
2: Kemarinnya di bawahnya Pak Dalang Suwadi.
0: Iya sih Kia.
2: Lagi ya di bawah. Di bawah. Dalang Pak Suwadi.
0: Iya.
2: Saya sudah kompromi yang dulu ya.
0: Sudah kompromi dulu ya.
2: Iya. Mengendarai orang yang bahasa Indonesia.
0: Iya. Cacal ngau bahasa Indonesia Kia. Kia.
2: Saya bisa.
0: Iya. Kiradun, apa sih yang membuat hari Senin ini semangat menurut Kiradun?
2: Kalau saya. Ya semua hari itu harus semangat. Kalau apa kerjanya itu semangat ya hari apa saja ya harus semangat. Kalau dulu saya masih jadi kuli, yang lebih semangat lagi itu kalau hari Sabtu.
0: Oh ya karena hari Sabtu adalah bayaran ya.
2: Bayaran ya kalau dulu. Saya kan masih jadi kudi, cuman dulu.
0: Iya.
2: Sekarang kan udah pensiun.
0: Udah pensiun jadi kuli.
2: Iya. Bang kuli ya, bukan pensiun, itu pensiun.
0: Oh, pensiun. Tapi kan tetap jadi CEO.
2: Iya, Mbak Desi. Lagunya apa saja yang mau diputar, Mbak Desi?
0: Ini lagunya yang mau diputar adalah Keramat Roma Irama. Terus mungkinkah dari nah, Nila Karisma mungkinkah ya?
2: Minta ya salamnya ya buat Pak Dalang Suwadi, Mama Tandika.
0: Oke.
2: Okay. Ada Mama Ade Pak Kristianto, ada Pak Tasrun, Pak Gunong, Mijo, terus nih Bu Ida itu di Kota Sari, Bu Moninga, Bu Iti, terus nih Bu Ida,
0: yes.
2: Maun Jaya, Malastri, Maun, Mika. Mas Kumbang, di Doplang, Mister Palo,
0: okay.
2: Pak Gendro, Ibu Rusti yang di Sumbang, Ibu Indes yang di Purbalingga, terus buat semua aja Mbak Desi.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu ada waktu ini ketinggalan.
0: Yeah.
2: Ya buat Mbak Desinya ya.
0: Yes.
2: Semoga sehat selalu.
0: Okay.
2: Semangat selalu.
0: Amin.
2: Iya. Terima kasih Mbak Desi.
0: Inji, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ki Radun FM ya. Oke, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut adalah kita.
0: Yeay, Mas Kumbang Asmara. Yang bikin Mas Kumbang Asmara semangat di hari Senin apa sih?
3: Senin ini ngomong Mbak Desi gue lah.
0: Ah, melu-melu Kang Risto Moyo. Jadi
3: ya,
0: tidak.
3: Ya itu benar. Benar ke dalam suatu.
0: Apa sih?
3: Nek orang ngerti radio online berarti ya rosone ngangung-ngangung bae gue bener dalam suatu gue setuju gue.
0: Iya iya iyalah.
3: Jadi orang di pas nak karo volume yang sing ngomong udah tadi. Ya keramat gue lagunya ya.
0: Lagunya keramat, oke. Salamnya buat siapa?
3: Salam ke Ratu dalam suatu. Terus juga buat Mama Santika, Mama Indes. Terus juga buat Mani.
0: Yes.
3: Terus juga buat Inka. Terus juga buat Mama Ida, Bu Ade, Mama Ade, Mama Siva, Kita Serun, Kirakin Ki Palo, Munica Muninga. Ya buat semuanya saja lah ya.
0: Oke.
3: Buat Mbak Desi Natalia. Selamat mendengar. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benar, kita mau gel-gel dulu ya. Dari tadi belum ada yang kirim pantun. Kayak wajib ngirim pantun dulu ya. Oke, kita mau gel-gel bareng sama Nella Karisma. Judulnya mungkin gak? Asik, seru lah.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan...

0: Oke, baik, benar, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita masih bareng sama saya Desi Natalia. Dan siang hari ini aku deg-degan banget karena saya digeruduk nih sama teman-teman dari SMA Al Irsyad. Bukan digeruduk sih, sebenarnya mereka lagi mau main. Kita mau nyapa dulu ya teman-teman dari SMA Al Irsyad ini. Selamat siang, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Karena dari SMA Al Irsyad jadi harus santun assalamualaikum gitu. Gak boleh lenjeh dulu ya Mas Taju. Oke, jadi pendengar Prodangdut mungkin merasakan Mbak Desi lagi karo sapa, lagi kenalan disit kambisi jisijine ya. Ini ada Mas siapa Mas? Bisa bahasa ngapak gak?
2: Bisa.
0: Bisa, oke. Okay. Karo Mas apa jenengnya Mas?
2: Nama saya berarti ngapak ya?
0: Iya, ya, ngapak orang, ya ngapak orang ngapak orang kepenak soalnya. Ya, ayo loading, sweet. Jenengnya siapa Mas?
2: Kulo jenengnya Ashraf, Aulia Rahman.
0: Oke, okay. Mas Ashraf gak apa batir sapa bae Mas?
2: Sing pertama ge batire jenenge Primadia Erlangga. Terus sing ge jenenge Raditya Sri Narutama.
0: Oh iya. Ki bener batiran, Bok?
2: Iya,
0: bener. Jeneng kaya mungsu. Ki dadi maring RRI arep ngapa kiri ka padanyong dadi deg-degan ge. Arep ngapa Mas Jajal Mas?
3: Kita mau observasi profesi di mana kita akan mewawancarai tentang pihak RRI supaya kita mengetahui gambarannya seperti apa yang mungkin yang di sini berminat dengan di bidang
0: siaran,
3: siaran. Jadi tahu gambarannya lah.
0: Oke, baik. Tadi lur kenyong ditekanin nang bocah-bocah SMA Al Irsyad kayak mau wawancarai profesi nang RRI Purwokerto ana apa baik gue ya. Jadi nanti ya Mas ya, kita mau menyapa pendengar dulu ya. Mungkin mau ikut nimbrung ngobrol boleh banget nanti ditanya. Okay. Kita mau buka dulu. Yang Prodangdut.
4: Prodangdut
0: adalah kita. Iya, dengan siapa ini?
4: Ini dengan Datu Enang, Neneng.
0: Ih, kumaha atuh Damang, lama banget gak jumpa kita ya?
4: Iya, Neneng, aku sih ini apa Elor, Neneng.
0: Oh, nah ini Mas, ini pendengar kita dari dari Bandung. Kebetulan dengerin kita pakai RRI digital ya, atau...
4: Pakai digital, Neng.
0: Oh iya, jadi RRI Purwokerto tuh bisa disimak nggak cuman dari wilayah Purwokerto aja, tapi ya, di luar kota Purwokerto bisa.
4: Di luar kota ya Purwokerto, jadi apa suaranya jernih-bening.
0: Jadi abis wawancara wajib follow IG-ku, wajib wajib download RRI digital ya. Oke. Harus-harus.
4: Teman-teman, aku disaranin.
0: Ratu Ngang, ini
4: jangan,
0: nih.
4: Jangan di Bandung aja, karena aku ini di luar kota juga. Di Batam, iya. Di Singapura, di Purwokerto, bagus.
0: Bagus. Oke.
4: Yang penting ada kuota, Neng.
0: Yang penting ada kuota, benar. Ratu, ini nih, aku lagi dikerubutin sama Brondong-Brondong nih. Dari SMA Al Irsyad. Disapa dulu, Atu. Sapa dulu, Mas. Sobat berani gak mau nyapa, Mas? Ini namanya Ratu Ngang.
3: Ratu Ngang.
0: Ratu Engang.
4: Ratu Engang.
0: Oke. Jadi pertanyaannya buat Ratu Engang, apa sih yang bikin semangat Ratu di hari Senin?
4: Yang bikin semangat hari Senin, hari Sabtu, karena hari pertama gitu, Neng.
0: Oke, hari pertama
4: jadi
0: ya.
4: Hari pertama kan kebanyakan suka malas, tapi buat aku mah enggak, hari Senin teh harus semangat gitu.
0: Harus semangat, iya, enggak boleh apalagi.
4: Apalagi sambil dengerin radio Pro 1.
0: Okay.
4: Itu Pak di Purwokerto. Di apa kalau malam di Gudang Rindu. Dah, karena seru banget.
0: Di Ruang Rindu atuh.
4: Iya, di apa namanya? Ruang Rindu.
0: Iya,
4: Ruang Rindu. Suka dengerin aku teh.
0: Atu, sok atu bagi salam buat siapa?
4: Itu teh enakan gitu. Di Gudang Rindu teh.
0: Mau bagi salam buat siapa?
4: Aku nanti di Purwokerto Selasa malam Rabu ya ada ini apa ya, lagu-lagu Sunda.
0: Oh iya, Gapura Sunda ada. Ayo.
4: Dari jam 10 sampai jam
0: 11.
4: Sampai jam 11 ya, karena kita ada senang Sundaan, asik ketakutnya ada lagu Sunda.
0: Iya, hari Selasa, betul.
4: Tapi Neng Desi sekarang.
0: Aku enggak dinas malam, tapi enggak tahu minggu-minggu depan karena minggu-minggu depan banyak penyiar yang geser-geser dinas. Enggak tahu.
4: Oh, geser-geser dinas.
0: Iya.
4: Ya pokoknya buat siapa? Kitip salam ya buat Pak Ilham.
0: Yes.
4: Siapa ada siapa di situ Neng, si ganteng-ganteng berondong.
0: Ini yang ganteng-ganteng berondong teh ya. Sebutin namanya satu-satu mas.
2: Jadi nama saya Asraf Aulia Rahman.
0: Terus?
3: Perkenalkan nama saya Prima Tria Airlangga Sinatria.
0: Kayak suara penyiar RRI zaman dulu ya.
4: Enakan tuh.
0: Enakan suara anak. Terus mas siapa mas?
4: Kenal ya dari Ratu Engang di Bandung.
0: Satu lagi Ratu.
4: Siapa lagi?
5: Muhammad Raditya Sri Narotama.
0: Oh, Muhammad. Oh, ini kayak yang penulis tapi kayak bukan ya. Bukan Raditya yang penulis itu bukan ya.
4: Namanya nih.
0: Iya, ini Mas Raditya kayak orang ini, kayak orang opa-opa Korea nih.
4: Jadi semua ini.
0: Iya, sayang banget ya Pro Dangdut enggak live YouTube ya. Kalau live YouTube oh nanti Ratu tahu nih, berondong-berondongnya ganteng-ganteng pisan.
4: Ini TikTok bisa TikTok.
0: Iya, aku lagi enggak mood jadi enggak live TikTok.
4: Oh, jadi coba Mas Pro itu teh di apa kolab ini tuh live YouTube jadi enak atau dipromosi teh.
0: Iya nanti deh ya kita live YouTube. Ya.
4: Pokoknya buat semuanya aja buat berondong-berondong CEO.
0: Berondong-berondong.
4: Ya, di studio buat Neng Desi gitu ya. Pokoknya salam semuanya banyak jobnya dikasih kesehatan semuanya.
0: Amin.
4: Buat Teh Unik juga sama Carmilla di Bandung yang lagi sakit.
0: Ya.
4: Pokoknya buat orang Bandung semuanya. Makasih Neneng. Amin. Baik jangan diminum atau emang pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi ya kita soalnya mau lanjut wawancara. Selamat siang Bro Dangdut.
6: Dangdut
0: adalah kita. Iya Mama Siti gimana kabarnya? Sehat?
6: Apik-apik bae Mbak.
0: Apik-apik bae. Jadi apa yang bikin Mama Siti semangat di hari Senin?
6: Semangat ya karena Cina Seninnya malah atas itu sama ngalor gitu orangnya.
0: Aku juga semangat banget karena siang ini aku disamperin sama ini nih sama mas-mas ganteng dari SMA Al Irsyad. Mau disapa dulu nih. Ayo mas silakan disapa, ini ada Mama Siti.
2: Halo Mama Siti.
3: Halo Mama Siti.
6: Halo, selamat siang
3: Mas.
6: Halo.
0: Iya, makanya
6: salam kenal ya dari Siti Purbalingga.
0: Jadi kenapa penyiar awet nom? Karena ya ini hiburannya ya, ada yang nom-nom lewat ya Mas Najib ya. Oke,
6: itu
0: jadi
6: jadi penyiar apa?
0: Enggak, ini lagi apa namanya? Lagi penelitian, lagi tugas sekolah.
6: Lagi ceritanya lagi PKL-an gitu ya.
0: Bukan, lagi mencari data ceritanya gitu.
6: Oh, gitu.
0: Mama Siti yuk mau bagi salami buat siapa boleh silahkan.
6: Ya tadi ada Ratu Engang ya, selamat siang. Terus ada siapa lagi ya?
0: Ada siapa lagi?
6: Mama Ida. Mama Ade. Terus Mama Hanum. Mama Sarmila. Mbak Mines. Mbak Tini. Terus Mama siapa lagi itu ya? Ih lupa banget aku kok.
0: Siapa?
6: Siapa sih ya Mbak?
0: Siapa
6: yang
0: sih?
6: Yang itu di Mama Cantika.
0: Mama Cantika, Mama Ida ya.
6: Iya Mama Ida sudah. Satunya lagi siapa ya?
0: Siapa yuk? Tet waktunya habis.
6: Emangnya lagi kaya terdokter mat ya.
0: Ya bisa yuk kakian. Yuk siapa Maning?
6: Yang puteran naik apa? Itu yang mau diputar apa?
0: Yang mau diputar ini ada Warna Cinta, ada Gara-gara Sepotol Minuman, ada lagunya Liwat Angin Wengi. Mau yang mana dulu?
6: Lewat Angin Wengi ya.
0: Lewat Angin Wengi, oke.
6: Ya buat semuanya aja lah Mbak. Mbak Inka lagi lah Mbak Desi.
0: Aku tidak dianggap ya.
6: Salam semuanya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Lur, kita mau giol-giol dulu ya. Bareng sama, ini tahu lagunya ini gak? Enggak ya, karena genrenya assalamualaikum gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, kita mau giol-giol dulu. Yang mau gabung nanti aku buka lagi teleponnya ya.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sebotol minuman.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok yang udah melampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: harapan itu juga sumber dari hal-hal yang mematikan. Aduh, apa temen ki bahasanya, Jen? Tapi alhamdulillah ya, karena seiring berjalannya waktu, hidup dengan penuh yang dinamis, begitu, jadi tetap harus semangat. Apalagi dengerin Mbak Desi siaran Prodangdut, jadi aku semangat. Oke, terima kasih buat Mama Ocha ya. Baik, pokoknya semangat untuk kita semuanya ya. Semangat tidak mengenal hari, tidak mengenal tanggal, pokoknya harus diterabas aja semua. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Ida, gimana kabarnya?
1: Bila sehat, baik.
0: Asik, Mama Ida. Apa sih yang bikin Mama Ida semangat di hari Senin?
1: Ya, tiap hari aku semangat, Mbak Desi.
0: Oke, okay. Ya. Jadi gak ada istilahnya ahead Monday, gak ada ya?
1: Pantun ya, katanya belum
0: boleh, ada yang pantun. Boleh, iya belum ada yang pantun. Boleh dong, boleh.
1: Uang saku beli durian di tuku durian ngarep RRI.
0: Cakep.
1: Terus diwadahi.
0: Mm-hmm.
1: 10 iji kandi. Melaku-melaku nengger durian Purwojati.
0: Mm-hmm.
1: Silaturahmi.
0: Mm-hmm.
1: Gone sesepuh. Mm-hmm. Haji Suwedi. Amin. Kapan silaturahminya ya?
0: Kapan ya?
1: Kan Dalang Suwedi dengerin gak ya?
0: Ki Dalang Suwedi dengerin ya.
1: Silaturahmi tempatnya sesepuh Haji Suwedi. Ya salamnya yang tadi belum disalami di Topokan Banyumasan. Ya. Yang Hedi sama Mama Hanum,
0: yep.
1: Mama Hedi sama Pak Rusdianto. Terus Kak Hendro sama Ardiansah. Mama Ratu Engka tadi ya.
0: Iya, Ratu Engang.
1: Eh Putri.
0: Neng
1: Keja. Pak Ahmad Fauzi ya, yang di Jawa Baratan lah ya.
0: Asik. Gitu.
1: Terus tetanggaku lah ya. Ada Bu Sisto. Bu Rusdi, Bu Jono, Bu Susi. Dan Bu Kamsi. Terus Budia di Sokareja. Udahlah ya, kebanyakan.
0: Okay.
1: Itu salam buat yang masih di situ, masih enggak?
0: Oh, udah selesai. Iya. Iya.
1: Alir riset. Ya udah, terima kasih. Selamat
0: okay.
1: Melanjutkan tugas
0: Mbak Desi. Amin, terima kasih. Terima kasih buat Mama Ida ya. Oke, dibilangnya Mama Ida, silakan 632336. Iya, silakan 632336 0811 0540. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Mama Ida yang rumah nama.
0: Wuih, ser.
2: Oke sih mau nyong rumah kena, tapi lagi mbudek.
0: Anu lagi embuh ya Rika ya.
2: Ya iyalah, krungu apa bayar krungu tapi lah.
0: Lah.
2: Sikir si ora.
0: Oh kayak gue. Tapi tenen ki si tenen mlebu.
2: Intinya sing penting krungu kena radone
0: disetel. Iya. Ki wenengen RRI mbok apa beda radio?
2: Ya, siji radio sejen, siji radio RRI.
0: Lah kae mbok.
2: Inyong salam engko Bu Muninga, Bu Ning loro-lorone. Nang Suwati kenyong suarane ke. Ya karo Burusti. Ida mangun jaya. Mama Ida kising nembe medun.
0: Iya.
2: Terus sana Mama Ida sini kawasan Lembah Serayu. Titin Muni Arsi. Tarisah Wati Herman. Kang Radun. Bu Sarmila. Terus anu Kang Nur Hadi ke sini kawasan Karang Lewas. Mai nang Toya Reka karo Siti nang Kedung Menjangan. Ines kayaknya cukup semuanya Mbak Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaki Dasrun ya, di belakang kaki Dasrun. Saya mau baca dulu nih WA yang udah masuk ya Pak Anto. Selamat siang Prodangdut. Salamnya buat semua.

Oh, penggemar Pro Dangdut ya, ada Kang Dasrun udah nongol belum barusan ya. Kalau saya nunggu hari Senin karena Mbak Desi idolaku yang siaran motor nuwun. Terima kasih. Selamat siang untuk Mama Ocha di Pabuaran. Mbak Desi, yang bikin aku semangat hari Senin adalah ini, aku mau ketemu sama anak aku yang mau pulang nih dari Bandung. Oke, ya salah satu kebahagiaan adalah bisa berkumpul dengan keluarga. Salah satunya adalah anak tercinta. Selamat ya buat Mama Ocha. Selamat menikmati hari Senin dengan penuh sukacita. Asik banget pokoknya ya. Oke, biar supaya ini ya semakin syahdu. Kita mau ini nih, kita mau dengerin satu lagu lawas nih. Ada Mas Dayu Age. Asik. Judulnya Birunya Cinta ya. Ini segmennya Kaki Ratun, Kang Dasrun sama Kaki Mijo ini ya. Jadi semoga hari Seninnya penuh dengan semangat dan juga sukacita tentunya ya.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komit.

Baik, sedulur KB, aku harus pamitan dari segmen Pro Dangdut ya, tapi jangan kemana-mana. Selepas saya nanti ada Mas Arya bakal temani Anda di sepanjang Purwokerto sore. Akhirnya saya di sini Natalie pamit undur, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwakarta di manapun Anda berada. Apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini edisi hari Senin, hari yang ke-8 di bulan Juni tahun 2026. Saya Arya Setia bisa hadir menjumpai Anda di Purwakarta sore ini menggantikan Desi yang tadi sudah menemani Anda di Purwakarta siang. Saya hadir hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti seperti biasa mendengar pukul 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat atau selepas berkumandang azan asar, kami hadirkan kembali dialog UMKM Bicara. Nanti akan mengangkat satu tema yang cukup menarik, beda dari biasanya. Dalam beberapa edisi kemarin kan kuliner ya. Nah, kali ini ada yang beda kita hadirkan untuk Anda. Kita akan ngomongin seputar per WO-an. Apa itu? Wedding organizer ya. WO pokoknya nanti kita akan bicara terkait dengan itu. Jadi untuk Anda yang ada rencana mau nikahan, nah nanti bisa gabung ya. Bisa saja nih jadi semacam referensi untuk Anda ya. Oke, dan masih banyak sajian menarik lain yang siap kami hadirkan untuk Anda, termasuk nanti pukul 16 kami hadirkan kembali Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Siaga Negeriku juga kembali akan kami hadirkan untuk Anda, dan kami lengkapi sore hari Anda dengan sajian Gema Piala Dunia ya pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, itulah beragam sajian menarik yang siap menemani suasana sore Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kita nantikan saat berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya yang hari ini berkumandang pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengan pukul 15 lewat 5 menit saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua adalah sosok yang paling berjasa dalam kehidupan seorang anak manusia. Buah cinta dan kasih sayangnya takkan pernah bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Bahkan, meskipun seorang anak rela melepas nyawa dari badannya demi membayar jasa orang tuanya, itu pun takkan cukup dilakukannya. Bukankah seorang ibu ketika ia berjuang untuk melahirkan seorang anak, perjuangannya adalah pertarungan antara hidup dan mati. Nyawanya adalah taruhannya. Rasa sakit akibat kontraksi yang dirasakannya tidak bisa diganti dengan dunia dan segala isinya. Ditambah lagi dengan pengorbanannya di kala malam karena tangis seorang anak. Karena harus mengganti popoknya yang basah karena kotoran. Belum lagi pengorbanan akan kesukaan apa yang diingininya demi melayani keinginan anaknya. Seorang bapak, ia rela mempertaruhkan nyawa untuk mencari nafkah demi terpenuhi kebutuhan makan minum anaknya. Maka cukuplah dikatakan seorang anak itu durhaka kepada orang tuanya. Manakala ia berani berkata ah atau uf di hadapan ibu bapaknya dengan maksud untuk melawan. Bagaimana tah lagi jika seorang anak ia mengabaikan orang tuanya, tidak menyambung silaturahim dengannya. Dia telah melakukan uququl walidain, durhaka pada orang tua. Saya Sukari Amtillah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Purwokerto sore ini.
2: Pendengar dan juga kaum muslim muslimat di manapun Anda berada, tadi sudah berkumandang azan asar untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat asar bagi Anda yang menjalankannya. Dan pendengar, seperti biasa, sesuai dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa sore hari ini setiap Senin sore kita kembali bersama dalam satu program kesayangan kita, program khusus untuk para pelaku UMKM dan juga untuk siapapun masyarakat yang ingin terinspirasi untuk membuat usaha. Nah, kami hadirkan UMKM Bicara. Dan sore hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang berbeda, karena di edisi-edisi sebelumnya kan kita lebih banyak bicara tentang kuliner dan sebagainya. Nah, sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, penuh warna, dan tentunya menghasilkan cuan yang menjanjikan. Waduh, apakah seperti itu? Kita akan bicara seputar bisnis pesta pernikahan ya, atau wedding organizer, atau yang biasa kita sebut WO gitu ya. Dan pendengar, kalau kita bandingkan dengan sebelumnya ya, urusan pernikahan itu kan biasanya diurusi oleh orang satu RT. Dulu saya punya pengalaman begitu, ada tetangga yang nikahan, kita dikumpulin, kita rapat, kita bagi tugas. Nah, biasanya saya kebagian belakang ya. Tapi sekarang, di zaman sekarang ini lebih praktis, lebih mudah, karena sudah banyak sekali hadir ya, wedding organizer atau WA, dan ini menjadi salah satu peluang usaha yang luar biasa, yang cukup menjanjikan. Nah, makanya sore hari ini UMKM Bicara kita mengangkat satu tema yang cukup menarik ya, tentang kreativitas dan peluang usaha di dunia wedding organizer. Dan sore hari ini sudah hadir luar biasa, jauh dari kota sebelah ya, ke Studio Pro 1. Beliau ini adalah salah satu pelaku UMKM yang sangat inspiratif. Dan uniknya, beliau kalau dari sisi pendidikan itu berbeda dengan jalur usaha yang dilaksanakan saat ini ya. Oke, beliau ini adalah owner dari Moza Craft dan Wedding Organizer. Kita sambut ada Mbak Putri Sari Isnayanti SP. Selamat sore Mbak Putri.
3: Selamat sore Mas Arya.
2: Oke, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa.
2: Luar biasa, selalu tersenyum ya. Itu iya, salah satu trik rahasia dari WO tuh begitu.
3: Betul,
2: ya?
3: Betul, oh, harus. Iya. Karena kalau kita bersedih nanti gak ada yang mau dong pakai jasa gitu.
2: Oke, okay. Luar biasa, terima kasih atas kehadirannya di Dialog UMKM atau UMKM Bicara sore hari ini. Pasti sudah siap untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi juga untuk para pelaku UMKM dimanapun berada yang saat ini sedang menyimak melalui siaran kami. di Pro 1 di Purwokerto, itu juga disiarkan melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Jadi Anda bisa langsung lihat ya seperti apa sih wajahnya Mbak Putri yang murah senyum gitu ya. Oke, Mbak Putri, saya penasaran ya. Mungkin ini pertanyaan awal dulu lah ya.
3: Boleh, boleh.
2: Kan gelarnya SP, Sarjana Pertanian.
3: Iya.
2: Lebih ke mana pertanyaannya?
3: Dulu di agribisnis.
2: Agribisnis. Oke, biasanya
3: ada
2: kan
3: ada pembahasan bisnisnya memang. Walaupun sekarang melenceng jauh ya.
2: Tapi kan dulu bisnisnya bisnis pertanian kan?
3: Nah,
2: kalau lulusan pertanian itu kan biasanya merawat tanaman. Betul. Dari mulai menanam sampai panen gitu ya. Tapi sekarang nih Mbak Putri justru menjadi seorang apa ya, WO ya, wedding organizer yang mungkin merawat janji suci pengantin sampai ke perlaminan gitu ya. Nah, boleh diceritakan sedikit nih, bagaimana ceritanya kok Mbak Putri ini sampai banting setir ya menjadi seorang WO yang tadinya yang berbekal gelar sarjana pertanian gitu. Ini menarik soalnya.
3: Dari awal saya lulus sarjana pertanian, memang terjunnya gak di bidang pertanian. Awal dulu saya kerja malah di migas, di gas sama Torgas Industri. Kemudian pindah lagi ke Bulumata.
2: Purbalingga kan banyak sana.
3: Iya, Purbalingga banyak Bulumata. Kemudian mencoba bisnis. Awal bisnis saya fashion. Tapi berapa tahun berjalan, fashion itu kan naik turun ya. Dan ininya pergantian model itu cepat sekali, jadi banyak menumpuk barang yang akhirnya saya nggak bisa mengikuti. Mungkin dunia
2: kan,
3: saya nggak di situ.
2: Kan selalu
3: gitu.
2: Update sih ya, tiap detik bahkan ya.
3: Kalau masuk ke dunia wedding awalnya dari craft.
2: Dari craft dulu. Craft dulu baru kemudian wedding organizer.
3: Betul.
2: Ini. Tahun berapa berarti bisnis?
3: Saya craft. 2017.
2: 2017.
3: Berawal.
2: 9 tahun ya.
3: Iya. Berawal dari membuat hantaran pernikahan untuk adik saya sendiri. Karena mencari-mencari ke tempat yang jualan box dan lain sebagainya. Yang menarik itu menurut adik saya gak ada. Kemudian
2: kan mungkin banyak ya.
3: Iya, adik saya itu tahu saya senang utak-atik gitu. Senang bebikinan craft, terus bilang, "Mbak, udahlah kamu bikin aja. Kamu kan senang tuh bebikinan nih gitu." Akhirnya kemudian saya bikin box sendiri, merangkai sendiri kayak gitu.
2: Oke, berarti ini tes pertama dilakukan oleh sang adik gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Dan akhirnya sampai sekarang. Itu 2015.
2: 2015.
3: Adik saya yang pertama menikah, nggih. Kemudian 2017 adik saya yang bontot. Itu awal dari kemudian tetangga pada tahu, saudara pada tahu. Akhirnya terjunlah. Ternyata kok bisa ya jadi jalan bisnis gitu.
2: Dan bertahan sampai sekarang ini sudah 9 tahun.
3: Betul,
2: gitu.
3: Betul, alhamdulillah.
2: Tapi untuk kemampuan craftnya sendiri itu didapatkan dari mana Mbak Putri?
3: Otodidak. Saya sering lihat-lihat aja sih referensi di YouTube, di Pinterest. Kalau udah melihat gambar, ini kayak gini, kayaknya dibikinnya begini. Saya nyoba kayak gitu.
2: Berarti uji cobanya waktu pernikahan sang adik itu.
3: Betul.
2: Ya. Tapi kan dari kemudian tetangga pada dengar gitu ya. Terus akhirnya memutuskan sekalian lah bikin WO gitu. Nah, ceritanya tuh bagaimana begitu?
3: Nah, dari situ kemudian adik sepupu suami mau menikah. Terus aku pusing lah Mbak, kayaknya mikirin gitu. Boleh gak aku dibantuin untuk ngurus acara weddingnya? Betul.
2: Ya.
3: Cariin lah vendor-vendor yang Mbak Putri tahu kayak gitu. Akhirnya saya jadi belajar dari situ. Mengenal vendor MUA, mengenal vendor fotografi, videografi, tenda dan lain sebagainya, dekorasi yang dibutuhkan untuk acara pernikahan. Lah, dapat jalan gak sengaja lagi kan itu. Karena dimintai tolong, akhirnya tahulah yang ngurusin Mbak Putri. Jadi ada yang tahu lagi. Terus dimintai tolong lagi. Dari beberapa orang yang minta tolong, itu kan no tarif ya. Gak ada tarif karena keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Lah akhirnya ada yang, "Mbak, kamu kan pintar ngurus kayak gitu. Coba aja bikin WO." Gitu lah.
2: Itu tahun berapa berarti kira-kira?
3: Kalau mulai planningin wedding itu 2017-an. Tapi yang real saya bikin wedding organizer dengan berbayar itu baru 2 tahunan ini.
2: Okay, baik, berarti 2024, 2023, 2024 gitu ya.
3: Antara itu, kalau ramainya sekarang-sekarang ini kan semakin banyak orang sibuk, enggak siap, enggak sempat ngurusin wedding sendiri. Okay. Akhirnya alhamdulillah kami jadi dapat job.
2: Karena sekarang kan kita tuh butuh yang praktis ya. Kalau dulu yang seperti yang tadi di awalan saya sampaikan.
3: Dari waktu, keluarga besar biasanya.
2: Iya, tetangga nikah tuh RT dikumpulin. Iya. Terus Pak RT nanti sebagai ketua panitia. Beliau akan membagi tugas. Iya. Si A jadi ini, si A jadi ini. Betul. Itu sebenarnya juga WO juga ya. Tapi tingkatan lingkungan gitu ya.
3: Karena itu tidak dikomersialkan.
2: Itu namanya bantu tetangga yang
3: panitia
2: mau nikah.
3: Panitia kali itu ya. Panitia, panitia nikah.
2: Dulu tuh saya beberapa kali jadi panitia pernikahan tetangga saya. Walaupun waktu itu saya masih kelas-kelas berapa. Tapi saya sudah terjun langsung ikut terlibat gitu ya.
3: Sebetulnya itu WO udah.
2: Iya. Tapi kan sekarang butuh yang lebih praktis gitu ya. Makanya bisnis WO ini menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan. Tapi kan begini Mbak Putri, di Purwokerto, di Banyumas, mungkin di Cilacap dan area Abarli Mas Cakep ini kan WO ini banyak ya, enggak hanya Mbak Putri, Moza WO ini gitu ya. Nah, apa yang akhirnya memutuskan Mbak Putri ini berani untuk berkompetisi dengan WO-WO yang sudah ada sebelumnya begitu?
3: Kalau saya itu tadi Mas nemu jalan tiba-tiba gak sengaja.
2: Ujuk-ujuk gitu ya.
3: Iya, dan banyak yang memberikan semangat ke saya. Udah Mbak bikin aja IG sendiri yang WO-nya gitu. Nanti kan Mbak Putri jadi terima job di luar orang yang mengenal gitu. Okay. Selain itu juga ada beberapa referensi dari MUA. Misalkan calon pengantin sudah deal dengan MUA gitu ya. Nanti kan MUA-nya kadang memberikan saran, Mbak pakai WO aja biar lebih tertib gitu. Ada juga yang seperti itu.
2: Oke, nah apa yang menjadi pembeda antara Moza Craft dan WO dengan WO-WO yang lain gitu Mbak Putri?
3: Oke, mungkin yang pertama kali itu orang ditanyakan ke saya itu mini WO.
2: Oh, mini WO.
3: Betul, karena sebagian besar kan WO personilnya banyak ya,
2: betul.
3: Personilnya banyak dan budgetnya agak lumayan besar ya. Karena saya mini WO, awal sekali saya memberanikan diri itu kan karena membantu nggih. Tapi kesini karena butuh tim tambahan kan saya nggak mungkin dong nyari orang hanya untuk membantu ya gitu. Akhirnya kan saya harus bayar tim saya, saya mulai dengan tim yang kecil, hanya 3-4 orang ya gitu. Tapi dengan 3-4 orang juga alhamdulillah wedding bisa terlaksana dengan baik ya gitu. Karena kita juga melibatkan keluarga calon pengantin.
2: Oh iya betul.
3: Karena jadi anggaran yang kita usulkan mungkin masih masuk di budgeting mereka calon-calon pengantin. Jadi mulainya dari situ yang membuat tertarik mungkin mini WO. Karena kalau yang lain itu mungkin dengan skala yang besar. Tapi kalau memang menginginkan skala yang besar juga kita ada siap tim. Jadi press list yang kami berikan itu ada beberapa pilihan termasuk yang menarik orang lain itu mini WO.
2: Tapi gini, apa sih yang menjadi apa ya semacam signature style gitu ya dari Moza apa WO ini ya, agar orang tuh wah pokoknya saya harus pakai Moza WO ini gitu.
3: Iya. Mungkin apa ya? Kecenderungannya kalau orang bilang saya itu kalau ketemu orang jadi kayak udah berasa kenal lama gitu. Pemasarannya masih saya pegang sendiri.
2: Oh, di-handle
3: sendiri.
2: Okay.
3: Jadi begitu orang nanya respon saya itu kayak welcome karena ada beberapa WO nggih yang mohon maafnya tidak semua informasi itu diberikan dengan detail ketika belum deal gitu. Tapi kalau saya kalau ada orang bertanya karena saya menganggapnya ya udahlah ini bagian dari teknik pemasaran ya kita berikan informasi deal atau enggak deal ya urusan rezeki sudah ada yang mengatur. Kalau itu prinsip saya. Mungkin akhirnya itu yang membuat referensi ya. Jadi udah kesana aja Mbak Putrinya enakan ya Cila.
2: Nah betul enakan. Ini kan kadang menjadi yang dicari pelanggan kan begitu ya Mbak Putri ya.
3: Kalau sejauh ini itu yang awal
2: pesannya
3: orang
2: betul. Tapi betul juga kok saya juga ngalami. Tadi kan baru ketemu ya pas kita baru ketemu saya lihat wah asikan ini kayaknya orangnya asikan gitu. Dan ternyata benar-benar senyum juga gitu ya. Oke, baik, menarik. Ini baru di awalan saja pendengar. Tapi untuk Anda yang mungkin ingin bertanya ya, atau konsultasi juga boleh, silakan ya. Bisa pergunakan di 0811-2540911 atau juga di 6323-36 ya. Anda bisa bertanya atau mungkin juga ya boleh tanya-tanya rate-nya berapa, harganya berapa, fasilitas apa sih yang bisa didapatkan, boleh ya. Mumpung ada di sini ya, ada Mbak Putri. Oke, Mbak, kalau bicara tentang bisnis WO ini kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Betul. Karena WO itu kan harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan misalnya tadi sudah disampaikan MUA ya, MUA, kemudian catering. Dan berbagai unsur yang lain, dekorasi, dokumentasi dan sebagainya gitu. Nah bagaimana dari Moza Wedding Organizer ini berkoordinasi dengan teman-teman seperti MUA dan kawan-kawan yang sudah saya sebutkan tadi begitu?
3: Iya, kalau awal sekali misalkan sudah ada deal job WO gitu ya, nanti kalau itu deal job awalnya dengan saya sebagai WO, otomatis kan saya tanyakan sudah ada vendor-vendor lain atau belum. Lah kalau belum, saya memberikan referensi. Dan memang sebagai WO itu kenalan MUA, kenalan dekorator, videografer, fotografer harus banyak, MC, gak bisa hanya satu. Dan kemudian itu saya sesuaikan juga dengan budgeting mereka. Saya bantu untuk mencarikan vendor yang sesuai dengan budget yang mereka miliki. Ada juga paketan wedding yang saya tawarkan, tapi ketika misalkan itu belum masuk di dalam budgeting mereka, saya ada tawaran lain yang saya sesuaikan. Okay. Jadi misal MUA-nya dia senang dengan si A gitu. Nanti fotonya dia senang dengan si B, karena color tone foto itu kan foto setiap fotografer sendiri, ada yang look-nya agak terang, ada yang kemudian hasil editingnya sedikit gelap. Setiap orang punya ini yang beda-beda. MUA juga sama, ada yang bold make up, ada yang natural make up gitu. Jadi nanti saya carikan yang sesuai dengan kepribadian calon mempelai.
2: Baik. Ya, artinya koordinasi itu memang harus dan punya kenalan banyak. Tadi yang sudah disampaikan Mbak Putri gitu ya. Dan tadi menarik ya, karena berarti artinya misalkan Mbak Putri ini menyediakan paket-paketan itu sebenarnya itu enggak rigid seharga itu, tapi bisa dibicarakan lagi.
3: Itu hanya untuk gambaran awal saja. Misalkan bisa ditingkatkan atau diturunkan sesuai dengan budget yang mereka miliki. Sekarang kan MUA juga banyak ya.
2: Iya, betul.
3: Ada yang sudah ibaratnya high class gitu ya. Pengantin sekarang juga pinter-pinter mas. Jadi aku suka dengan MUA ini. Nanti aku lihat dulu, oh ternyata MUA-nya udah terkenal nih. Otomatis kalau MUA udah terkenal, budgetingnya lebih agak pricey ya. Fotografer kan sama juga. Semua vendor wedding itu kayak ada kelas-kelasnya, walaupun di situ tidak ada tertulis kelas-kelasnya ya mas. Itu tuh kayak udah otomatis terklasifikasi.
2: Tapi misalkan ada pelanggan yang dia saya WO-nya pakai Mbak Putri, tapi nanti saya cari sendiri nih catering dan sebagainya. Itu juga melayani begitu ya?
3: Boleh. Jadi nanti saya menyatukan WO yang sesuai dengan yang klien wedding sudah cari sendiri. Nanti kemudian kami satukan, nanti kita pasti kan ada meeting meetingnya bisa satu atau dua kali tergantung ininya sih, kesepakatan dengan rata-rata sih kalau meeting dengan vendor itu di technical meeting yang akhir ketika sudah jelang acara. Kalau awal-awal biasanya kami meeting dengan kedua keluarga dulu supaya satu frekuensi. Nanti dengan tim vendor lain pun sama, menyatukan persepsi, menyatukan susunan acara yang akan kita jalankan, gitu. Itu di technical meeting yang akhir.
2: Baik, sudah ada yang bergabung via WA. Selamat sore Mas Arya dan juga Mbak Putri. Pertanyaan saya begini, yang namanya perkembangan dunia WO ini kan dari sisi model dan sebagainya itu selalu berkembang. Nah bagaimana Mbak Putri dan tim menyesuaikan dengan keinginan dari para klien yang mengikuti tren yang terbaru?
3: Betul.
2: Oke, okay, dari Putri yang ada di Sokaraja.
3: Oh, okay. Sama-sama Putri.
2: Oh,
3: ya.
2: Oh iya, namanya Mbak Putri juga.
3: Iya, sama-sama Putri, betul. Okay. Jadi sebelum deal biasanya kami tanyakan dulu kan dengan klien kebutuhannya apa saja. Karena kan memang sekarang banyak WO-WO yang sudah pro. Pro dalam artian ketika tamu datang mereka sudah pakai QR barcode ya. Sudah dengan teknologi tetap ada penerima tamu, tapi tamunya itu sudah teridentifikasi pakai QR.
2: Oh iya.
3: Iya. Okay. Kalau memang yang menginginkan seperti itu ya nanti kita carikan vendor karena kan itu pun ada vendor tersendiri nggih. Terus itu kayak penerimaan tamu, terus nanti kebutuhannya apalagi zaman sekarang ada yang apa namanya? Pengen foto box yang langsung dicetak.
2: Betul. Okay. Sekarang lagi tren itu ya banyak.
3: Iya, betul.
2: Banyak
3: gitu. Terus ada yang foto booth-nya muter-muter 350. Sebagai wedding organizer otomatis kami mengakomodir keinginan klien. Dibicarakan di awal, nanti ketemu kita carikan vendor yang sesuai dengan budget klien, kita mengikuti. Jadi yang kayak asap itu kan yang
2: ya, apa namanya ya?
3: Dry ice.
2: Oke.
3: Terus lighting yang lambu-lambunya itu.
2: Okay,
3: nah, ya, semakin banyak detail yang diinginkan oleh klien otomatis ya budgetingnya semakin tinggi.
2: Dan
3: tapi
2: itu bisa dibicarakan di awal ya. Jadi tidak ada misalkan nanti setelah acara selesai ada tambahan yang tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu.
3: Kalau saya lebih enak di awal. Jadi sudah tahu nanti ketika ibaratnya muncul budget mereka gak kaget ya. Kalau tambahan di belakang takutnya seperti itu tadi. Loh ini kok nambah terus.
2: Nah itu yang tidak diinginkan dan itu sudah bisa diantisipasi dari awal perbincangan.
3: Betul.
2: Gitu ya. Oke, nah Mbak Putri sekarang ini kan zaman media sosial ya, TikTok lah atau juga Instagram yang ini tentu membuat para calon pelanggannya Mbak Putri ini pengen apa ya istilahnya tema-tema pernikahan yang mungkin idealis lah atau sesuai dengan konsep mereka yang unik-unik gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Mereka punya mood board. Biasanya mereka bikin mood board.
2: Oh gitu.
3: Untuk klien saya besok Agustus sudah mengirimkan mood board dan banyak keinginan yang unik-unik.
2: Betul. Nah ini bagaimana Mbak Putri untuk memenuhi keinginan para
3: klien? Ya kita carikan vendor yang sesuai.
2: Oke.
3: Okay. Ada yang beberapa untuk dekorasi kebetulan saya juga punya sendiri. Hantaran juga tadi saya punya sendiri.
2: Luar biasa.
3: Jadi kalau yang bisa kita akomodir di tim kita sediakan. Tapi kalau yang gak bisa kita carikan vendor kayak gitu. Kalau yang besok ini termasuknya unik karena pengen ada booth mie di, kan sekarang lagi musim tuh booth mie. Masak mie di weddingan. Kemudian booth kopi. Kemudian buat snack anak-anak yang 1000-2000 yang pakainya wall wallnya pakai akrilik cantik. Ya dia minta itu. Ini nih nanti insya Allah terunik.
2: Oh, gitu.
3: Terus standing rotary hantaran yang berputar-putar.
2: Oh, gitu.
3: Terus apalagi ya kemarin permintaannya. Confect mirror, selfie yang sebetulnya itu untuk di jalan raya seringnya ya konflik mirror, tapi nanti dipakai untuk selfie.
2: Luar biasa.
3: Iya ini Agustus.
2: Dulu zaman saya mah biasa-biasa aja, kondangan, ngasih amplop, tanda tangan, salaman, udah makan, udah gitu aja.
3: Iya.
2: Sekarang ternyata luar biasa.
3: Iya ini nanti Agustus insyaallah tanggal 16 acaranya.
2: Luar biasa ya, artinya memang Mbak Putri ini mau gak mau harus selalu update.
3: Betul.
2: Ya, menyesuaikan apa yang menjadi keinginan para klien gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Wah, luar biasa. Nah ini bagaimana untuk membangun tim gitu ya, artinya kan mungkin banyak, kalau orang nikah itu kan banyak, karena mungkin ini apa ya, momen sekali seumur hidup ya, pasti kan pengen menjadi sesuatu yang terbaik, sesuatu yang termeriah, paling berkesan dalam hidup gitu ya.
3: Betul.
2: Nah bagaimana untuk meyakinkan tim dari Mbak Putri ini agar ya tekanan-tekanan itu jangan sampai akhirnya membebani kinerja para tim di lapangan ini sehingga tidak maksimal gitu.
3: Iya. Alhamdulillah saya punya tim itu yang solid. Saya cari orang yang satu frekuensi mas.
2: Oh iya dong.
3: Karena kalau gak satu frekuensi kita gak bisa kerja bareng. Iya, jadi terus kita sering ketemu di luar event dengan tim ya, dengan tim kita sering ketemu di luar event job kerjaan yang tentang wedding. Jadi otomatis kan biasa berkomunikasi, biasa tahu karakter. Jadi saya mengusahakan tim-tim yang sudah kenal secara personal dan satu frekuensi supaya ketika handle acara wedding itu semuanya berjalan dengan lancar. Itu yang kesatu. Yang kedua, saya cari yang orangnya ceria-ceria.
2: Iya,
3: yang komunikatif supaya berkomunikasi dengan klien dan vendor-vendor lain tidak kesulitan. Karena kalau yang pendiam
2: susah.
3: Mohon
2: ya?
3: Maaf sekali, iya susah.
2: Iya dong, padahal kan sebenarnya kalau ke klien itu kan memang harus mampu meng-guide klien ini agar tertarik begitu ya. Kalau pendiamnya susah juga.
3: Iya, kebetulan itu kemarin tanggal di 31 Mei saya dapat job 3 tempat. Jadi saya bagi tim saya jadi 3. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Jadi saya mikirkan, oh yang si A ini bisa jadi leader nih, saya taruh di sana satu. Oh si B ini bisa jadi leader nih, jadi saya taruh di sana satu. Otomatis dalam satu tim saya pilih ada satu orang yang bisa menjadi leader. Otomatis kalau teman lain bingung itu jadi bisa bertanya kepada satu orang yang saya tunjuk sebagai leadernya.
2: Oke, baik, luar biasa itu ya, namanya koordinasi komunikasi. Tentu, ya. Oke, baik Mbak Putri, ini sudah ada yang bergabung kembali via WA, tapi sabar ya, dijawabnya nanti setelah kita break satu lagi ya. Jadi untuk anda pendengar, pastikan terus bersama kami, karena kebersamaan kita masih akan terus lanjut hingga nanti menjelang pukul 15 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

0: Ini juga menjadi salah satu tugas Mbak Putri juga ya, menyatukan dua hati dalam satu pesta pernikahan yang meriah, yang berkesan, dan terlalu teringat seumur hidup begitu ya. Oke, tapi ini ada pertanyaan yang menarik ya, Mbak Putri, yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Selamat sore Mas Arya dan juga Mbak Putri. Apakah pernah mengalami permintaan dari klien yang susah dan sulit untuk misalnya dengan konsep yang nyeleneh? Nah, bagaimana untuk menjelaskan kepada klien yang seperti itu? Oke. Ridovi yang ada di Purbalingga Wetan. Wah, tetangga berarti ini.
1: Iya, tetangga.
0: Oke, Purbalingganya mana Mbak Putri?
1: Saya Penaruban.
0: Penaruban, iya. Oke. Nah, ini gimana nih? Pernah gak ngalami
1: sejauh
0: pesanan?
1: Ini belum pernah sejauh ini ya. Karena termasuk yang paling unik pun untuk yang Agustus itu, Agustus alhamdulillah ini, bisa kita
0: penuhi.
1: Karena kalau yang aneh-aneh, zaman sekarang sudah semua info sudah ada di medsos ya,
0: iya ya.
1: Jadi bisa kita searching. lebih mudah untuk dipenuhi. Kalau zaman dulu mungkin bingung, aduh minta ini di mana ya aku nyari gitu. Kalau sekarang kita searching pakai clue aja udah muncul
0: ya.
1: Iya.
0: Okay. Dan biasanya kalau misal ada satu tradisi yang berkembang di daerah A, itu pasti akan cepat sekali berkembang.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya. Okay. Yang terbaru ini standing rotary itu tadi, yang rotary. Hantaran ya. Jadi hantarannya di display di mesin yang berputar-putar, itu yang lagi tren baru-baru ini. Kalau tren wedding lainnya ya itu tadi yang saya sebutkan kan, sudah mulai banyak but-but kopi,
0: iya,
1: terus
0: nanti tamunya betah dong berarti ya. Sekalian ngopi di situ,
1: iya,
0: ya.
1: Sepertinya betah.
0: Iya. Oke, sekalian ngopi nanti di tempatnya, iya, si A gitu ya. Oke. Nah, apakah kayak bisnis WO ini ya, apakah menurut Mbak Putri ini akan bertahan lama gitu?
1: Insya Allah bertahan lama. Dari dulu ketika saya belum memulai WO secara serius pun kan sudah banyak vendor WO lain yang ini ya. Kemudian saya mencoba untuk usaha ini pun bisa berjalan. Sama dengan kebutuhan wedding lainnya, dekor.

0: Lan
1: betul itu terutama okay. Duh aku mau sky lo ya tak kira dipegang gitu-gitu.
0: Oke ya, tapi boleh di spill nggak mbak budget mini WO itu kira-kira dari berapa sampai berapa sih gitu?
1: Di tempat kami mulai 2 jutaan.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh, sangat terjangkau ya.
1: Iya, ya. Jadi yang penting itu tadi acaranya terhandle dengan baik. Memang akhirnya karena masih mini ya, job satu tim itu double. Kayak misalkan tadi ada tim yang mengiringi pengantinnya untuk, tapi juga dia merangkap untuk handle keluarga manten juga. Okay. Nanti tim lain saya tugasi untuk yang lain juga double. Sebetulnya masih bisa, sangat bisa. Apalagi kalau itu wedding rumahan. Mungkin yang butuh agak banyak ketika lokasinya di gedung. Karena venue kan lebih luas dan tamu langsung di hari H itu banyak.
0: Okay.
1: Kalau itu memang gak bisa yang mini WO. Kalau untuk di venue atau gedung ataupun apalagi yang outdoor. Ya okay. Karena kan kita harus prepare cuaca. Ini gak bisa prediksi ya. Tiba-tiba hujan kita harus punya planning lain untuk ketika itu datang secara tiba-tiba. Okay. Ya hal itu gak bisa yang mini.
0: Iya. Tapi saya penasaran, pernah gak punya pengalaman misalnya di awal kan keluarga itu sudah sepakat misalnya catering 150 misalkan ya. Atau tidak ada acara tambahan. Tapi tiba-tiba hari H itu banyak. Karena tuntutan dari keluarga besar harus ada tambahan acara, terus ada tambahan catering dan sebagainya. Ini bagaimana mengantisipasinya begitu?
1: Jadi dari awal saya sudah minta izin ke calon pengantin bahwa ketika tamu membludak dan tim saya mendapati makanannya sudah menipis, saya diizinkan order tambahan ke, karena kalau di venue yang kebetulan rumah makan kan kita masih bisa order dadakan. Yang susah itu ketika di hotel ya, SOP-nya beda.
0: Ya, beda.
1: Iya. Tapi kalau itu dari awal sudah dikenalkan juga dengan manajer restonya. Jadi ketika misalkan kita kurang, saya konfirm sepertinya ini kurang karena tamunya ketika lihat daftar hadir misal tadi ya Mas 150 dan 150 itu udah terdata semua hadir. Ternyata kok masih ada yang hadir lagi, tapi memang sih perlu dikonfirmasi ya. Karena kadang takutnya bukan tamu dari kedua keluarga, takutnya loh ya.
0: Kadang-kadang ada yang begitu.
1: Tapi otomatis kita konfirm dulu sih. Okay. Kebetulan waktu itu datang satu rombongan, otomatis mengkonfirmnya kan mudah ya. Betul. Iya, misal ini ada rombongan dari keluarga ini katanya, betul enggak? Kan tidak harus dengan pengantin ya, bisa dengan keluarganya. Kalau pengantin sudah di depan kan kita enggak enak ya dengan keluarganya. Kalau sudah terkonfirm, oh iya betul. Saya sampaikan bahwa nanti otomatis makanannya kurang karena kan tidak ada dalam daftar itu.
0: Okay,
1: nanti ini aja ke pihak resto. Kalau di resto enak.
0: Kalau di resto enak ya.
1: Masih.
0: Karena saya pernah mengalami juga begitu. Jadi acara sudah mau selesai siang, tiba-tiba ada informasi rombongan datang lagi 2 bis. Padahal kondisi makanan itu sudah hampir habis,
1: habis
0: gitu ya. Setelah ditunggu kita nyiapkan tambahannya, ternyata yang datang cuma 15 orang. Itu kan pengalaman-pengalaman maksudnya waduh tadinya udah 2 bis berarti kan bayangan kita mungkin sekitar 70 sampai 100 orang gitu kan. Ternyata yang datang cuma 15 padahal kita udah nyiapin lebih gitu kan.
1: Kalau sejauh ini sih saya ini ya sebelum acara misalkan saya tanya dulu undangannya berapa. Kalau mereka undangannya 200 saya minta pesannya jangan pas 200.
0: Ada spare ya,
1: betul
0: berapa gitu ya.
1: Paling gak sih saya tambahin 25 atau berapa. Kan masih range normal ya. Gitu.
0: Karena kan kadang misalkan bawa suaminya, bawa anaknya, cucunya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kalau itu sebetulnya itu sudah dikali 2. Kalau pesanannya. Otomatis kalau ini sudah dikalikan 2. 200 berarti begininya 400. Iya. Tapi itu saya ada tambahan lagi gitu. Takutnya itu tadi tiba-tiba ada rombongan datang.
0: Baik ini ada Mas Rega. Ini di Batu Raden bertanya. Sebenarnya tantangan terbesar dalam mengembangkan usaha wedding organizer seperti Mbak Putri ini apa sih dan bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga bisnisnya tetap berjalan dan menghasilkan cuan? Oke, pertanyaan menarik ini.
1: Oke, iya ya. Tantangan terbesarnya itu tadi meyakinkan klien dan mendapat klien.
0: Nah, betul.
1: Iya, itu karena kalau tidak ada pemasaran otomatis kita nggak dapat job. Ya, jadi sebisa mungkin kita harus memberikan service yang baik.

0: nama kita jangan sampai buruk ibaratnya. Mas Arya ngikuti TikTok atau sosmed lain yang lagi viral kan, ini ya wedding organizer yang
1: itu penipu sampai
0: betul,
1: berapa gitu kan.
0: Itu kan akhirnya ini ya menghambat bisnis kita sendiri. Lah kalau menurut saya menjaga nama baik itu penting. Kedua betul. Kedua menjaga servis pelayanan kita. Karena itu bisa dari mulut ke mulut ya. Apalagi sekarang gampang banget viral di medsos. Nah itu hati-hati sekali. Jadi menjaga kualitas, menjaga nama baik, menjaga komunikasi, dan terutama itu tadi jujur ya. Jangan jangan ya, itu kita sudah dipercaya. Orang kan percaya dengan WO karena ingin di hari bahagianya semuanya terhandle dengan baik. Tapi ya itu ada beberapa oknum WO yang kemudian menyalahgunakan, sudah dilunasi
1: terus.
0: Nah itu dia satu lagi. Saya tidak pernah mau menerima DP yang besar, Mas. Iya, mungkin bagi orang lain apa nggak takut nggak dibayar gitu. Insya Allah saya percaya aja dengan klien saya. Jadi kadang-kadang mereka bayar nanti H plus 1. Iya, pelunasannya. Saya masih seperti itu.
1: Iya, karena ya untuk menjaga itu ya. Mungkin menjaga kepercayaan.
0: Betul. Dan gitu, otomatis itu kan ikut di dalam cash flow kita ya. Kalau kita terima DP terlalu banyak dari beberapa klien, tidak ada ini yang terpisah misalkan, itu nanti menganggapnya uang kita sendiri kan bahaya. Seperti mungkin WO-WO yang itu
1: bermasalah,
0: mungkin kan karena uangnya dipakai dulu secara pribadi untuk kepentingan pribadi, kemungkinan ya.
1: Iya, kenapa? Sih, karena memang gue juga begitu, buat beli apa, beli apa, padahal kan itu buat ngurus pernikahan orang kan.
0: Iya, mungkin karena sudah terima DP besar dan dilunasi sebelum acara, akhirnya kan tergiur. Tapi sebetulnya kalau seperti itu kan mematikan rezeki sendiri ya, betul. Namanya kita jadi jelek. Kalau saya itu sih prinsipnya, menjaga.
1: Oke, terus ada yang komentar di live YouTube RRD Purwokerto nih, ada Anang Singgih 79 katanya recommended jempol. Oke. Terus juga via WA ada lagi, selamat sore Mbak Putri. Kalau boleh tahu alamatnya di mana, medsosnya apa biar saya bisa lihat-lihat, siapa tahu nanti pas nikah saya sama Mbak Putri kan bisa nego.
0: Silakan, saya dari Purbalingga.
1: Dari RR ya, dari Purwokerto. Namanya RR siapa nih? Oke. Ya, monggo. Di Purbalingganya mana Mbak?
0: Ya, saya di Penaruban, Kecamatan Kalikondang. Kalau Instagramnya ada di Moza Wedding Organizer.
1: Biasa Moza.
0: MOZZ.
1: Oh, double Z.
0: Double Z.
1: Okay.
0: Iya.
1: Moza.
0: Moza Wedding Organizer. Pokoknya yang MOZZA itu nanti muncul ada banyak, ada Moza Decoration, ada Moza Craft, ada Moza Flower.
1: Luar biasa.
0: Saya bikin IG sendiri-sendiri. Kalau yang gabungan itu di TikTok. Iya, kalau di TikTok sih saya judulnya apa ya? Hantaran Purbalingga kalau enggak salah. Iya. Mau saya ganti masih belum sempat. Udah biar. Kalau di TikTok campuran ada hantaran, ada dekorasi, ada WO.
1: Iya. Nah, artinya Mbak Putri ini kan dari WO iya, terus dari hantaran iya, dan dekorasi juga iya. Apakah enggak pusing ketika hari-hari?
0: Kan gitu, ada timnya.
1: Ada khusus yang bertanggung jawab di masing-masing seksi itu ya.
0: Iya betul, ada timnya Mas. Apa namanya ya? Walaupun saya punya masing-masing itu ya, tadi hantaran ada, dekorasi ada, tapi gak harus ketika itu pakai WO saya, terus dekornya harus punya saya juga. Saya gak seperti itu juga, karena karena klien wedding ada punya dream weddingnya sendiri-sendiri. Ada yang jauh-jauh hari sudah kepo-kepo Instagramnya MUA ini, dekoran ini, hantarannya ini. Gak masalah, jadi gak harus selalu karena saya punya ini harus pakai punya Moza juga. Enggak,
1: bebas.
0: Betul,
1: ya
0: bebas. Kalau mau pakai jasa WO-nya saja boleh. Kalau mau yang tadi paketan wedding dari kami, kami yang carikan vendor juga ada.
1: Tapi gini Mbak, misalkan ada klien yang datang, apakah rata-rata sudah membawa konsep atau justru dari Mbak Putri ini yang menawarkan konsepnya nanti bagusnya begini?
0: Betul,
1: gitu?
0: Ada yang sudah punya konsep sendiri, ada yang kami tawarkan. Yang sering kami tawarkan itu ketika beliau-beliau calon manten itu sibuk bekerja, yang
1: tidak sempat lah ya,
0: betul,
1: maksudnya tidak ada banyak
0: yang jam
1: waktu.
0: Kerjanya tinggi ya. Rata-rata malah dari luar kota, maksudnya bekerja di luar kota, bukan betul. Di Purbalingga. Kayak misal di Jakarta itu kan ritme ininya pas banget ya, cepat iya, gitu.
1: Betul.
0: Berangkat pagi, pulang petang, mbak. Pulang kerja udah lelah mungkin ya. Jadi kalau yang seperti itu malah ambilnya paket. Jadi sudah, udahlah mbak, aku pasrah. Konsepnya apapun nanti jadi saya buatkan konsep dulu, saya bikinkan rundown dulu, saya kirimkan. Kalau beliau berkenan, kita pakai. Kalau enggak, ada sedikit-sedikit revisi, betul. Disesuaikan dengan keinginan klien tersebut.
1: Lebih enak ke konsumen yang begitu atau yang bagaimana, mbak?
0: Lebih enak yang begitu memang, ya, karena kan itu berarti kita yang sudah mengkonsep, akhirnya tim kita sudah biasa ini ya. Tapi kalau yang konsep sendiri pun nggak masalah.
1: Baik, wah sayang sekali waktu kita sudah habis nih, sisa 2 menit ya? Gak kerasa ya. Tapi begini Mbak Putri, ini kan mungkin ada pelaku UMKM juga. Betul. Yang mendengarkan ya. Nah Mbak Putri ini kan istilahnya memberikan pelayanan jasa ya. Jasa bagaimana mengorganize sebuah pernikahan menjadi pernikahan yang indah, yang berkesan gitu. Nah kira-kira strategi pemasaran seperti apa yang ampuh untuk dijalankan bagi bisnis-bisnis jasa seperti Mbak Putri ini, sekaligus juga memberi inspirasi bagi pelaku UMKM yang lain begitu Mbak Putri.
0: Kalau zaman sekarang itu punya sosmed itu sudah paling karena kalau ketok tular dari mulut ke mulut kan itu sampainya lama ya kepada orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita punya sosmed dan konsen membuat konten di sosmed, otomatis nama kita lebih cepat dikenal. Betul. Kalau zaman sekarang apa-apa itu
1: sosmed.
0: Ya? Dan memberanikan diri untuk membuat konten, walaupun saya awal-awal juga nggak berani tampil gitu, tapi eman-eman ya, nanti siapa yang tahu? Tahu dari mana ada ada Moza Wedding Organizer kalau nggak dari sosmed ya gitu. Jadi saya sekarang mencoba untuk lebih banyak membuat konten, terutama ini sedang saya ingin mulai konten edukasi karena walaupun tentang pernikahan ya, karena kan orang kadang bingung kan masih, jadi membuat konten, apalagi kalau konten edukasi itu insya Allah lebih banyak mengundang perhatian.
1: Atau janjian pernah ngisi kelas juga? Ngisi kelas-kelas tentang craft kah?
0: Iya, sering.
1: Pantesan.
0: Sering. Iya, ngisi-ngisi kelas itu sebagian besar permintaan komunitas, kantor-kantor. Kan kadang ada kayak Dharma Wanitanya. Itu sering.
1: Baik. Boleh share nomor HP? Siapa tahu nanti ada pendengar kita yang ingin konsultasi ya.
0: Boleh banget. Nomor HP saya 08522
1: 888
0: Betul, Mas Arya.
1: Silakan untuk Anda pendengar yang punya putra putri ingin menikah, boleh ya WA ini Mbak Putri. Nomornya tadi sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Putri, luar biasa obrolannya. Jadi
0: sama-sama.
1: Di UMKM bicara ini selalu ada inspirasi yang bisa kita dapatkan. Dari Mbak Putri juga saya bisa mengambil satu inspirasi yang luar biasa ya, bahwa kreativitas itu tidak ada batasnya, walaupun dengan latar belakang pendidikan yang tidak nyambung ya.
0: Gak nyambung sama sekali, tapi berani belajar.
1: Tapi karena Mbak Putri ini jeli mengambil peluang, nah akhirnya jadilah Moza
0: Wedding
1: dan Wedding Organizer. Betul. Ya. Yang sampai sekarang sudah banyak sekali pelanggannya. Paling jauh dari mana Mbak? Dari kota mana?
0: Cilacap. Banjarnegara, Purwokerto, ya dan sekitarnya, masih wilayah Braling Mas aja sih.
1: Nanti tahun ini, tahun berikutnya langsung melebar saya.
0: Amin. Terima kasih Mas Arya.
1: Terima kasih Mbak Putri atas inspirasinya sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar ya, yang sudah bergabung, sudah menyimak. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Mbak Putri ini. Sampai di sini kebersamaan kita dalam UMKM Bicara Senin ini. Sampai jumpa lagi di Senin pekan depan dengan topik dan juga narasumber yang pastinya berbeda ya, yang akan selalu kita kulik sisi inspirasi dari narasumber tersebut. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi khususnya dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita mulai dari Surakarta, Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen menggandeng Babin Kamtibmas Polres Sragen untuk menggencarkan screening TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen, Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Berikut laporan Mulato Ishaan.
1: Sebenarnya nggak kesulitan ya, tapi ini untuk percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus menggenjot upaya penemuan dan penanggulangan kasus tuberkulosis TBC di wilayah Bumi Sukowati. Langkah percepatan ini kini mendapatkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Polres Sragen melalui program inovatif Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB Baru. Dalam gerakan ini sedikitnya 208 personil Babin Kamtibmas Polres Sragen dikerahkan langsung ke lapangan. Mereka akan bergerak dari rumah ke rumah untuk melakukan pelacakan atau tracing kontak erat pasien TBC bekerja sama dengan tenaga medis dari tiap puskesmas. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Sragen Dr. Sri Subakti menjelaskan bahwa keterlibatan kepolisian ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat mata rantai penemuan kasus baru. Subakti mengklaim sebenarnya dari pihak kesehatan tidak mengalami kesulitan untuk menembus keluarga, namun ini adalah langkah percepatan penuntasan penanggulangan penyakit TBC melalui program Polda Jawa Tengah. Ia menambahkan skema pelacakan ini mengadopsi pola yang serupa dengan penanganan pandemi beberapa waktu lalu. Langkah agresif ini diambil guna mengejar target eliminasi TBC di Kabupaten Sragen. Berdasarkan data dari Dinkes Sragen masih terdapat jarak yang cukup lebar antara estimasi real di lapangan dengan angka kasus yang saat ini berhasil ditemukan.
1: Jadi nanti untuk mempercepat penemuan tracing kontak eratnya sehingga ditemukan kasus sehingga cepat diobati gitu. Otomatis ada target tahun 2026 itu targetnya 2383 temuan kasus barunya gitu. Ada targetnya terus pengobatannya harus sembuh, enrollmentnya harus berapa persen, itu ada targetnya.
2: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Sebelum diterjunkan ke masyarakat, seluruh personel Babin Kamtibmas yang bertugas juga dipastikan menjalani screening kesehatan terlebih dahulu, termasuk pemeriksaan TBC guna menjamin keamanan selama bertugas di lapangan. Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polda Sragen, diharapkan angka penemuan suspek atau terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%.
3: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa umur TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ketiga ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
2: Adapun dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Sementara itu, pemerintah kota Surakarta menyiapkan penguatan edukasi pergaulan sehat dan kesehatan reproduksi di sekolah sebagai langkah pencegahan HIV/AIDS. Upaya ini dilakukan seiring tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di kota Solo dan pentingnya pendekatan preventif bagi generasi muda. Berikut laporan Muhammad Reza.
4: Di penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
5: Pemerintah Kota Surakarta berencana memperkuat edukasi mengenai pergaulan dan kesehatan reproduksi di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya pencegahan HIV/AIDS. Langkah tersebut disiapkan menyusul tingginya jumlah kasus HIV/AIDS yang tercatat di Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, sekitar 80% pengidap HIV/AIDS yang tercatat di Kota Solo merupakan warga luar daerah yang memanfaatkan fasilitas kesehatan di Kota Solo. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan Kota Solo menjadi salah satu pusat layanan kesehatan rujukan di wilayah Solo Raya.
4: Ya, Kota Solo ini alhamdulillah memiliki fasilitas kesehatan yang luar biasa. Jadi sehingga warga Solo Raya sekitar berobatnya memeriksakannya di Solo.
5: Meski demikian, pemerintah Kota Surakarta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran HIV/AIDS. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat pelacakan atau tracing terhadap para pengidap guna mencegah penularan yang lebih luas. Selain itu, edukasi mengenai pergaulan sehat dan hubungan sosial yang bertanggung jawab akan diperkuat melalui lingkungan pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap risiko penularan HIV/AIDS sejak dini.
4: Tapi kami tidak lengah, kami sudah menyiapkan tracing bagi para pengidap. Nanti akan kita tracing dan kita tambahkan kurikulum ini terkait pergaulan, terkait hubungan antar komunitas dan anak muda di sekolah-sekolah. Jadi penanggulangan AIDS harus preventif masuk di sekolah-sekolah.
5: Respati menegaskan, pendekatan preventif menjadi salah satu kunci penting dalam pengendalian HIV/AIDS. Karena itu, sekolah dinilai menjadi tempat yang strategis untuk memberikan edukasi sekaligus membangun kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi dan menghindari perilaku beresiko. Pemerintah Kota Surakarta berharap penguatan edukasi dan upaya tracing dapat membantu menekan angka penularan HIV/AIDS sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Beralih ke Yogyakarta, rute jeep wisata di Gumuk Pasir Parangtritis Bantul akan ditata ulang untuk melindungi kawasan tersebut. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
6: Roadmapnya untuk restorasi Gumuk Pasir sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul.
7: Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berencana menata ulang rute jeep wisata di kawasan Gumuk Pasir Parangtritis. Langkah tersebut guna melindungi zona inti Gumuk Pasir yang semakin menyusut akibat kerusakan vegetasi dan aktivitas wisata. Menanggapi hal itu, salah satu pengelola jeep wisata Gumuk Pasir, Yoga Dwi Santoso, menyatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah tersebut. Namun, ia berharap ada komunikasi secara intensif agar kepentingan masyarakat terutama di sektor wisata tetap diperhatikan.
6: Kita nggak punya kewenangan apa-apa. Kemarin juga sudah saya sampaikan melalui beberapa koordinasi dengan Pemkab Bantul, dengan Bapeda, monggo kalau memang ada program restorasi. Tapi harus ada, saya sampaikan kemarin, memang harus ada beberapa yang harus diperhatikan karena itu menyangkut hajat orang banyak ya, karena menjadi destinasi dan menjadi pemberdayaan perekonomian warga masyarakat juga kan.
7: Yoga menyebut, rencana restorasi Gumuk Pasir sudah diumumkan sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, peta rencana penataan sudah dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bantul.
6: Roadmapnya untuk restorasi kemasyarakat sudah pasti. Itu melalui peraturan Bupati Bantul, melalui dari tim-tim yang sudah dibentuk. Jadi frekuensi untuk giat tentang restorasi itu kan sudah mulai berjalan sejak beberapa bulan yang lalu. Jadi tetap program dari pemerintah untuk mengembalikan Gumuk Pasir seperti itu, seperti dulu, itu sudah menjadi program pemerintah dan sudah ada roadmapnya. Master plan-nya sudah ada untuk kawasan Pantai Selatan.
7: Sebagai informasi, saat ini terdapat 4 base camp jeep wisata yang beroperasi di Gumuk Pasir. Mereka pun menunggu kepastian teknis dari Pemkab Bantul terkait jalur baru agar tetap bisa beroperasi tanpa merusak kawasan inti.
0: Sementara itu, sejumlah relawan menggelar acara bersih pantai di Kulon Progo agar para pengunjung dan wisatawan bisa merasa nyaman. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto. Berikut
8: ini dari relawan kebutuhannya untuk membersihkan itu.
9: Kebersihan pantai merupakan tanggung jawab bersama, termasuk juga oleh relawan di Kulon Progo. Salah seorang relawan, Suroto, mengatakan kegiatan bersih pantai diperlukan untuk memberi rasa nyaman bagi pengunjung. Suroto memastikan banyak sampah yang bisa dikumpulkan dalam bersih pantai yang rutin dilakukan, seperti sampah plastik ataupun sampah yang lainnya.
8: Bareng membersihkan pantai gagah, intinya nanti biar pengunjung itu bisa nyaman.
9: Siva Sharif, salah seorang pengunjung pantai, mengaku prihatin dengan masalah sampah termasuk di muara Pantai Trisik. Ia memandang masyarakat terus mendukung kelestarian alam.
10: Pemuda di daerah istimewa Yogyakarta untuk lebih semangat lagi dan peduli terhadap alam dan juga masyarakat sekitar.
9: Ia berharap kelestarian alam bisa terus dijaga dan kawasan pantai bebas dari sampah.
0: Pendengar, Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya, Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke RRI Semarang, Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah memusnahkan barang bukti narkotika hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Pemusnahan yang digelar di Mako Ditres Narkoba Polda Jateng dilakukan pada akhir pekan lalu. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram,
12: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbanturuan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Ditres Narkoba di Kota Semarang.
13: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan dan dibeli oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace. Sudah kita lakukan pengungkapan, tersangka sudah kita amankan. Yang kedua, sudah mulai terjadi adanya peredaran narkotika jenis kokain tadi seperti yang apa saya sampaikan. Ada narkotika jenis kokain mulai beredar di Jawa Tengah.
12: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Pihaknya menambahkan pemusnahan barang bukti dilakukan dengan menghadirkan para tersangka untuk menyaksikan secara langsung proses pemusnahan. Hal ini sebagai bagian dari mekanisme pembuktian dan transparansi penanganan perkara.
14: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Ditres Narkoba.
12: Kombes Pol Artanto menegaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional, pemerintah Kota Salatiga terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan para warga lanjut usia. Program Salatiga Kota Ramah Lansia menjadi pilar penting untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi warga lansia. Selengkapnya kita simak laporan Eka Gunadarma Sakti.
15: Lansia tangguh, Indonesia tumbuh.
16: Pemerintah Kota Salatiga menyelenggarakan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional di Gedung Pertemuan Daerah setempat. Acara ini mengusung tema Lansia Tangguh, Indonesia Tumbuh sebagai bentuk penghormatan bagi warga senior. Penyelenggara menghadirkan ratusan perwakilan lanjut usia dari berbagai kecamatan sekota Salatiga. Wali Kota Salatiga memberikan apresiasi mendalam, dedikasi, dan kontribusi para lansia dalam membangun daerah.
15: Tema ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi mengingatkan kita bahwa Indonesia, khususnya Kota Salatiga, yang kita nikmati saat ini dibangun oleh kerja keras Bapak Ibu sekalian. Lansia bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga sumber inspirasi, pengalaman, dan nilai-nilai kehidupan bagi generasi muda.
16: Wali Kota Salatiga menilai warga senior sebagai pilar penting yang meletakkan fondasi kemajuan Kota Salatiga saat ini. Pemerintah daerah menjamin pemenuhan seluruh hak-hak dasar para lanjut usia secara berkelanjutan. Dinas Kesehatan Salatiga terus meningkatkan kualitas jaminan layanan medis, khusus bagi kelompok warga senior. Instansi terkait juga merancang berbagai program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
15: Pemerintah Salatiga selalu berkomitmen untuk mewujudkan kota yang ramah lansia. melalui penguatan layanan kesehatan, layanan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
16: Pihak swasta dan komunitas lokal turut mendukung penciptaan ruang publik yang aman dan nyaman. Langkah sinergis ini menargetkan perwujudan lingkungan kota yang ramah dan inklusif bagi warga lanjut usia. Pemerintah mengharapkan generasi muda dapat menyerap semangat juang serta meneladani nilai-nilai kehidupan dari para senior. Pengurus daerah meyakini program pemberdayaan ini mampu menjaga produktivitas dan kebahagiaan para lansia. Dari Salatiga, Eka melaporkan.
0: Selanjutnya dari RRI Purwokerto, kerinduan para pecinta musik terhadap pertunjukan ikonik Jazz Atas Awan akan segera terobati. Setelah sempat absen, Jazz Atas Awan dipastikan kembali hadir dalam gelaran Dieng Culture Festival atau DCF 2026 yang akan berlangsung pada 28 hingga 30 Agustus mendatang. Selengkapnya kita simak laporan Joko Winarno berikut ini.
17: Bismillahirrahmanirrahim.
18: Mengusung tema Spirit of Harmony, Dieng Culture Festival 2026 akan menampilkan beragam atraksi seni dan budaya yang menjadi identitas khas masyarakat Dieng. Mulai dari ritual sakral ruatan anak berambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan seni tradisional, festival lampion, festival domba batur, festival kopi Dieng, festival UMKM, hingga aksi Dieng bersih dan berbagai aktivitas kreatif lainnya. Seluruh rangkaian acara tersebut diharapkan menjadi ruang perjumpaan antara budaya, pariwisata, dan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi Dieng sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Salah satu agenda yang paling dinantikan tahun ini adalah kembalinya Jazz Atas Awan. Pertunjukan yang telah menjadi ikon Dieng Culture Festival itu akan digelar pada malam pertama festival. Berlatar suasana pegunungan Dieng yang sejuk dan magis, penonton akan disuguhi pengalaman musik yang intim dan berkesan di ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Sejumlah musisi jazz dan artis nasional dijadwalkan tampil untuk memeriahkan panggung Jazz Atas Awan. Kehadiran mereka diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari berbagai daerah. Ketua Pokdawis Dieng Pandawa Ali Fauzi mengatakan tema Spirit of Harmony mencerminkan semangat kebersamaan yang menjadi jiwa Dieng Culture Festival. Menurutnya, kembalinya Jazz Atas Awan tahun ini menjadi bentuk pemenuhan harapan dan kerinduan para pecinta musik yang selama ini menantikan pertunjukan tersebut.
19: Tema tahun ini adalah Spirit of Harmony, jadi tentu ini bagian daripada dinamika sekarang yang kita berharap ada kekompakan dari semua stakeholder di panitia Dieng Culture Festival adalah bagian daripada penguatan pentahelix.
18: Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut Dieng Culture Festival 2026 akan semakin meriah dengan kehadiran bintang tamu nasional. Menurutnya, festival budaya yang dikemas secara kreatif ini tidak hanya menjaga kelestarian tradisi, namun juga menjadi wujud pengembangan pariwisata berkelanjutan.
20: Yang berbeda pada tahun ini adalah gestarnya akan kami munculkan sehingga lebih lengkap gitu kan, rundown acaranya lebih terbuka sehingga masyarakat ini tidak bertanda tanya atau penasaran siapa saja sih yang akan hadir dan tampil, karena alhamdulillah Dieng Culture Festival ini kami kan lebih menguatkan bukan di kegiatan hiburannya tetapi menguatkan di pelestarian budayanya.
18: Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap Dieng Culture Festival tidak hanya menjadi ajang atraksi wisata dan hiburan, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta memperkuat pemberdayaan UMKM lokal di kawasan Dieng dan sekitarnya. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Kontingen Kuartir Cabang Koarca Banyumas mencatatkan prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah tahun 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
21: Kuartir Cabang atau Kuarca Banyumas mencatat prestasi membanggakan dalam ajang Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 dengan membawa pulang 3 piala sekaligus. Capaian tersebut mengukuhkan Banyumas sebagai salah satu kontingen terbaik di tingkat provinsi. Wakabina Muda Kuarca Banyumas, Wahyu Adi Fibrianto, mengatakan bahwa Banyumas sendiri mengirimkan 4 tim dalam ajang tersebut, terdiri atas 2 tim putra dan 2 tim putri dari sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. 4 tim yang mewakili Banyumas berasal dari SD Pamringan, Somagede, Kebasen, dan Cilongok. Dari seluruh peserta, tim SD Pamringan sendiri menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian berkat performa gemilang dalam salah satu mata lomba. Tim tersebut berhasil mencatat waktu tercepat dalam menyelesaikan sekitar 50 soal hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit. Prestasi itu membuat tim asal Banyumas memperoleh nilai tertinggi dibandingkan peserta lain dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurut Wahyu, keberhasilan ini merupakan hasil dari proses pembinaan panjang yang dilakukan Kuarcap Banyumas.
1: Kuarcap Banyumas itu mengirimkan 4 tim kemarin, 2 tim putra dan 2 tim putri. Di antaranya 1 tim putra untuk Desa Papringan, kemudian 1 tim putra untuk Soma Gede, 2 tim putra, 1 tim putri untuk Kecamatan Kuaran Kebasen, yang satu lagi dari Cilongok kalau nggak salah. Ini 4 tim dikirim ke sana. Alhamdulillah kemarin di sana setelah melakukan ya SD Papringan inilah yang menurut tim sana penilai itu mendapat apresiasi yang terbaik. Salah satunya itu lomba yang cepat itu, dia mengumpulkan waktu paling cepat di antara seluruh Barung. Pertanyaannya kalau nggak salah 50 soal itu hanya dijawab sekitar 5 menit. Itu yang menjadi tercepat, makanya dia nilainya paling tinggi di antara yang lain-lain.
21: Di balik capaian tersebut, Wahyu menilai semangat peserta menjadi faktor penting keberhasilan Banyumas. Ia secara khusus bahkan mengapresiasi tim dari SD Papringan yang dinilai menunjukkan antusiasme tinggi selama proses persiapan. Prestasi di Pesta Siaga Jawa Tengah 2026 ini sekaligus memperkuat reputasi Banyumas sebagai salah satu daerah dengan pembinaan kepramukaan terbaik. Menurut Wahyu, capaian tersebut juga menjadi bukti bahwa pramuka tidak hanya sekedar kegiatan seremonial, tetapi mampu membentuk karakter sekaligus melahirkan prestasi bagi generasi muda. Oleh karena itu, Kuarcap Banyumas berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk aktif dalam kegiatan pramuka serta mempertahankan prestasi Banyumas di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
0: Pendengar, dua kali meraih gelar Piala Dunia, Timnas Uruguay menatap Piala Dunia 2026 dengan optimis guna meraih gelar ketiganya. Berikut kita ikuti bedah tim Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
3: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

membawa DNA juara dunia dan semangat juang tinggi. Timnas Uruguay menatap putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan optimisme tinggi. Di bawah revolusi taktik pelatih kawakan Marcelo Bielsa, skuad La Celeste bersiap tampil sebagai penantang gelar yang serius, sekaligus membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya move on dari bayang-bayang generasi emas masa lalu. Sebagai pemegang dua trofi Piala Dunia, nama besar Uruguay selalu memiliki tempat khusus di sejarah kancah sepak bola global. Menjelang edisi 2026, publik Uruguay menaruh ekspektasi besar agar tim kesayangan mereka mampu mengembalikan kejayaan turnamen masa lalu dan menghapus memori kelam usai tersingkir menyakitkan di fase grup pada edisi Qatar 2022. Gebrakan terbesar Uruguay menuju turnamen kali ini jelas terlihat pada kehadiran Marcelo Bielsa di kursi pelatih. Sosok jenius berjuluk El Loco tersebut sukses menyuntikan filosofi sepak bola agresif, pressing tinggi dan tempo cepat yang secara brilian dipadukan dengan mentalitas petarung tanpa kompromi khas Uruguay. Transformasi taktik yang revolusioner ini berjalan mulus berkat transisi generasi baru yang tengah bersinar di klub-klub raksasa Eropa. Motor utama permainan Uruguay kini berpusat pada energi tak terbatas Federico Valverde di lini tengah. Ketangguhan Ronald Araujo sebagai komandan lini belakang dan insting buas Darwin Nunes di ujung tombak. Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi wajah baru sepak bola Uruguay. Skuad La Celeste kini terbukti mampu bermain jauh lebih dinamis dan bertenaga, melepaskan diri dari ketergantungan panjang terhadap nama-nama legenda veteran seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang selama satu dekade terakhir menjadi tumpuan.

Meski memiliki kerangka tim yang sangat menjanjikan, ujian berat dipastikan akan mengadang Uruguay di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Filosofi bermain Bielsa yang menuntut intensitas fisik ekstrim beresiko menguras stamina pemain dalam format turnamen baru yang lebih panjang, sehingga kedalaman skuad akan menjadi kunci hidup dan matinya langkah mereka. Dengan racikan taktik kelas dunia dan generasi muda yang tengah berada di puncak performa, Uruguay datang bukan sekedar meramaikan kompetisi. Jutaan pasang mata kini menanti ledakan kekuatan La Celeste, bersiap melihat apakah raksasa Amerika Selatan ini kembali mampu menari dan menggoreskan sejarah di partai puncak.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, laporan dari reporter Yanuaradi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang kami siarkan dari Pro 1 RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Prosatu Purwokerto dengan esensi buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namia. Novel Keajaiban Tokoh Kelontong Namia mengangkat esensi tentang kebaikan pilihan hidup dan keterhubungan manusia lintas waktu. Cerita berpusat pada sebuah tokoh kelontong tua yang secara ajaib menjadi perantara surat-menyurat antara masa lalu dan masa depan. Melalui tokoh tersebut, pembaca diajak memahami bahwa setiap tindakan kecil yang dilandasi ketulusan dapat membawa dampak besar bagi kehidupan orang lain. Novel ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki kebingungan dan masalah, baik tentang mimpi, keluarga, cinta, maupun masa depan. Namun, jawaban atas masalah tersebut seringkali bukan berupa solusi instan, melainkan dukungan moral, empati, dan keikhlasan. Tokoh Namia sebagai pemberi nasihat menunjukkan bahwa mendengarkan dengan hati adalah bentuk kebaikan yang paling bermakna. Selain itu, novel ini menyampaikan pesan bahwa takdir tidak sepenuhnya mengikat manusia. Manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terkait dan keputusan sekecil apapun dapat mengubah jalan hidup seorang maupun orang lain. Pada akhirnya, Keajaiban Tokoh Kelontong Namia mengajarkan bahwa keajaiban sejati bukan berasal dari hal gaib, melainkan dari ketulusan, kepedulian, dan keberanian untuk berbuat baik. Demikian esensi buku Keajaiban Tokoh Kelontong Namia karya Keigo Higashino dari Prosatu Purwokerto untuk Indonesia.
1: Prosatu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
5: Prosatu, channel informasi dan inspirasi.
6: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
7: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Purwokerto di manapun Anda berada. Siaga Negeriku kembali hadir menyapa Anda edisi sore hari ini Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi seputar mitigasi kebencanaan akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Arya Setia dengan koordinator mitigasi Vinta Nur Fauzia. Seperti biasa kita akan awali bersamaan kita di Siaga Negeriku dengan menyimak info perakiran cuaca bersama tim perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Sore hari ini saya sudah tersambung dengan Pak Dias Ahmad Rifai. Selamat sore Pak Dias.
8: Selamat sore Pak Arya.
7: Seperti apa nih kondisi cuaca wilayah Banyumas dan sekitarnya untuk sore hingga besok pagi? Apakah ada potensi hujan atau seperti apa? Silakan info lengkapnya.
8: Oke, terima kasih kepada Pak Arya dan RRI. Selamat sore pendengar RRI program 1 Bokto di Makmurna berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiran cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta perakiran cuaca maritim yang berlaku pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Berdasarkan pantauan kami mengenai penginderaan jauh, baik itu satelit maupun citar radar untuk sore hari ini secara umum untuk wilayah Cilacap dan Banyumas cerah perawan hingga perawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah perawan hingga perawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 88%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah perawan hingga perawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 19 knot, suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 88%. Kemudian kondisi perairan selatan Cilacap, Kebumen, serta Purworejo, cuaca diperkirakan perawan hingga perawan tebal, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, serta gelombang laut berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Sebelum kami hari sedikit informasi tambahan bahwa di awal ataupun di periode awal bulan Juni ini, sebagian besar wilayah sudah mulai memasuki awal musim kemarau. Okay. Namun di sebagian besar wilayah, terutama di wilayah Banyumas bagian utara, Purwokerto bagian utara, serta Baturaden masih terdapat potensi hujan, terutama di sore hingga malam hari. Kemudian juga di wilayah Jawa Tengah, khususnya di wilayah dan Banyumas, karena memang dari faktor lokalnya yang masih cukup dominan, sehingga bentukan awan hujan yang sifatnya lokal masih dapat terbentuk dan dapat menimbulkan hujan yang tidak merata. Pada masyarakat diimbau tetap waspada, terus memantau informasi cuaca iklim kemarin melalui info BMKG dan kunjung website kami di www.bmkg.co.id. Terima kasih dari Smart TVI melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
7: Baik, terima kasih Pak Dea. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda bisa kembali menyimak update info cuaca selanjutnya besok pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Baik, terima kasih pendengar yang masih di Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Pendengar, perubahan iklim yang terjadi belakangan ini mulai memberikan dampak nyata terhadap kesehatan masyarakat, termasuk di Kabupaten Banyumas. Kondisi geografis wilayah yang beragam mulai dari pegunungan hingga dataran rendah dinilai membuat Banyumas memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi resiko penyakit akibat perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Sanitarian Ahli Muda Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas, Imam Subagio, dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Vinta.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sanitarian Ahli Muda Dinkes dan KB Kabupaten Banyumas, Imam Subagio STMSI, dan akan membahas mengenai

0: Banyumas ini sesuai dengan wilayahannya di Kabupaten Banyumas ini ada beberapa hal yang perlu diwaspadai, yaitu terkait adanya demografi di Kabupaten Banyumas, ada pegunungan, ada dataran rendah, dan ada beberapa pola penyakit yang ada. Sehingga ini kalau perubahan iklim ini akan memicu adanya penyakit-penyakit yang akan meningkat, begitu.
1: Oke, lalu Pak, kalau boleh tahu penyakit apa saja sih Pak yang cenderung meningkat akibat perubahan cuaca dan perubahan iklim ini?
0: Penyakit yang cenderung ada di sini adalah salah satunya, umpamanya ini kan di musim kemarau. Jelas di musim kemarau ada beberapa hal terjadinya penyakit seperti ada ispa, terus yang kedua diare, dan juga ketahanan pangan yang mengakibatkan kekurangan pangan yang apa istilahnya gagal panen kan gitu. Ada kemungkinan titik-titik resiko yang seperti itu. Sehingga dengan demikian khususnya penyakit diare, juga musim pancaroba kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, ini juga akan memicu jentik-jentik nyamuk yang ada. Nah, ini contohnya adalah seperti itu. Jadi ada penyakit DBD, ada ispa, ada diare, dan mungkin yang terkait dengan hal tersebut.
1: Oke, lalu Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kelompok masyarakat mana saja sih Pak yang paling rentan terdampak perubahan iklim dari sisi kesehatan tadi?
0: Kelompok yang rentan yang jelas adalah anak-anak. Terus yang kedua adalah lansia. Yang ketiga adalah difabilitas atau dengan kebutuhan khusus. Ini sangat-sangat rentan. Biasanya kebutuhan khusus di sini juga berpengaruh kepada mungkin apa ya, ya biasanya kan lansia sudah kebutuhan khusus dan anak-anak tertentu yang harus memang butuh orang lain, itu kalau tidak ada orang lain nanti menjadi parah kan ini. Nah, adalah kelompok-kelompoknya adalah itu.
1: Oke. Lalu Pak, ada gak sih Pak langkah sederhana yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kesehatan saat cuaca tidak menentu seperti ini Pak?
0: Ya. Yang pertama adalah kita paling gampang adalah membuat sumur resapan. Semakin ke sana orang tidak peduli dengan adanya lahan terbuka hijau. Lahan yang terbuka sana sini di semen. Paling gampang adalah ayo dibuatkan sumur resapan. Terus yang kedua PSN. Pemberantasan sarang nyamuk. Yang dilakukan tidak hanya oleh kader, tapi menjadi tanggung jawab individu dan keluarga. Latihlah anak-anak kita untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Paling gampang adalah selalu untuk dilatih kebersihan di rumah tangga. Ini yang paling gampang.
1: Terakhir Pak, apa yang menjadi pesan Bapak atau himbauan nih Pak kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kesehatan dan lingkungan di tengah ancaman perubahan iklim ini Pak?
0: Ya, kepedulian masyarakat sangat penting sekali, kebersamaan sangat penting sekali, sehingga kebersamaan masyarakat di sini adalah dengan pola hidup bersih dan sehat, tanamkan pada anak-anak kita adalah pola hidup bersih sehat, menjadi hal yang kebiasaan kita. Yang kedua, buanglah sampah tidak sembarangan ya, sehingga nanti akan menjaga lingkungan yang cukup bersih. Nah, ini barang sepele, sampah juga sama menjadi tanggung jawab kita. Mungkin itu.
1: Siap. Terima kasih Pak Imam atas wawancara bersama RRI.
0: Sama-sama.

0: Mendengar informasi dari Purbalingga DPPP atau DP3 Kabupaten Purbalingga menemukan kadar amonia tinggi di Sungai Ponggawa yang diduga akibat sampah organik dari limbah rumah tangga. Fitri Hasanah melaporkan berikut ini.
1: Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Kabupaten Purbalingga menemukan kadar amonia yang cukup tinggi di Sungai Ponggawa, Desa Raba, Kecamatan Kalimanah, yakni berdasarkan hasil pengujian kualitas air, menunjukkan kadar amonia di Sungai Ponggawa mencapai angka 9, jauh di atas batas normal yang seharusnya berada di bawah angka 6. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Purbalingga, Hafidah Kusniati mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian karena amonia yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kualitas perairan dan kehidupan organisme di dalamnya. DP3 menduga tingginya kadar amonia berasal dari akumulasi sampah organik yang masuk ke sungai. Sumber pencemaran tersebut diduga berasal dari limbah rumah tangga maupun kebiasaan masyarakat membuang sampah langsung ke aliran sungai. Menurut Hafidah, persoalan pencemaran sungai akibat sampah organik bukan hanya terjadi di Sungai Ponggawa, melainkan menjadi masalah yang cukup sering ditemukan di sejumlah perairan umum di Kabupaten Purbalingga. Kondisi tersebut menurutnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem sungai apabila tidak ditangani secara serius. Karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah.
2: Jadi di angka 9 normalnya itu 5-6 ya. Nah, tingginya itu kita lihat kenapa. Ternyata ya memang banyak sampah-sampah organik yang masuk ke sungai. Ya, baik dari limbah rumah tangga maupun orang sengaja membuang sampah. Nah, ini yang menjadi masalah akut ya kalau saya bilang di Purbalingga, orang masih membuang sampah di sungai.
1: Hafidah menambahkan, meski di Sungai Ponggawa Desa Raba kadar amonia tergolong tinggi, parameter kualitas air lainnya masih tergolong aman, yakni kadar oksigen terlarut masih berada pada level yang mendukung kehidupan ikan, sedangkan tingkat keasaman air juga masih dalam kategori normal. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life. Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Mendengar informasi tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita dalam Siaga Negeriku untuk edisi sore hari ini, edisi Senin 8 Juni 2026. Saya Arya Setia dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nurfosia pamit undur diri. Selamat sore, salam tangguh bencana, dan salam kemanusiaan.
6: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng santen pawarto singkang wigati. Pembangunan sekolah rakyat nang desa Lahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes esi terus dikebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus nyurung owah-owahan cara pandang masyarakat maring kelompok lanjut usia utawa lansia. Warta Gethok Tular selengkape diwacakna nang Arya Setia. Pembangunan sekolah rakyat nang desa Lahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes esi terus dikebut. Nganti awal Juni 2016 kiye pembangunan fasilitas pendidikan wis nyampe kurang lebih 55% lan ditarget narampung nang akhir bulan kiye. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meriksa langsung perkembangan pembangunan sekolah rakyat nang desa Lahar pas akhir minggu wingi. Nang kunjungan kue Menteri PU mestikna nek pengerjaan konstruksi tetap melaku senajan ana kendala terutama masalah pasokan material. Dodi nerangna proses pembangunan siki nemoni alangan terutama nang kesediaan material baja. Senajan kaya kue pihaknya terus cepat koordinasi karo distributor ben cepat kebutuhan material bisa dicukupi. Dadi pengerjaan ora mengalami keterlambatan sing terlalu suwe. Pemerintah Kabupaten Banyumas terus nyurung owah-owahan cara pandang masyarakat maring kelompok lanjut usia lansia. Ora maning dianggap dadi beban pembangunan, lansia siki malah dipandang dadi aset sing duweni pengalaman, keteladanan, karo potensi kanggo tetap melu nyumbang peran nang tengah masyarakat. Pesan kue muncul nang peringatan Hari Lanjut Usia Nasional utawa HLUN Kaping 30 sing dirangkep karo Gerakan Lansia Sehat nang Komplek Pendapasi Panci Purwokerto. Wakil Bupati Banyumas Dwi Asilintarti ngendika tema HLUN tahun kie ya kue Lansia Mandiri Indonesia Berdaya duwe ini makna penting sing artinya para lansia perlu terus dinai pemberdayaan ben tetap sehat mandiri karo produktif. Sekang Cilacap, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polresta Cilacap nunjukna komitmen kanggo berantas peredaran obat-obatan terlarang. Nang wektu seminggu winginane petugas kasil bongkar rong kasus beda sing ana gandeng cenenge karo peredaran narkotika lan obat keras ilegal. Sekang operasi kue, telung wong sing diduga dadi pelaku diamana bareng ewan butir obat sing diduga arep diedarna nang wilayah Cilacap. Kasat Reserse Narkoba Cilacap lewat Kasih Humas Polresta Cilacap Galih Secahyono nerangna menawa penangkapan kasus kie dibibiti sekang informasi masyarakat sing curiga ana aktivitas transaksi obat terlarang nang kawasan Cilacap Selatan. Tim SAR gabungan kasil nemokna lan ngevakuasi loro remaja sing sedurunge dilaporna ilang sewise keseret ombak wektu mancing lan jalan nang kawasan Pantai Menganti Kisik, Kabupaten Cilacap. Loro korban kue ditemokna nang lokasi sing beda sewise upaya pencarian sing berlangsung nganti telung dina. Korban pisan Wisnu 14 tahun, warga Desa Kuripan Lor Kecamatan Kesugihan ditemokna dina Jemuah wingi kurang lebih jam setengah sanga bengi. Korban ditemokna kondisi wis meninggal dunia kurang lebih 500 meter nang sisi wetan sekang lokasi awal kedadian. Dene korban kepindo Ardiansa Putra Setiawan 16 tahun warga Desa Kalisabu Kecamatan Kesugihan ditemokna dina setu esuk nang penjaga pantai Lengkong. Korban ditemokna tapi kondisi wis meninggal dunia kurang lebih 1,6 km sekang lokasi awal. Korban dilaporna kecemplung lan keseret ombak. Wartaing Pogpogan, Persibangga Purbalingga nempati posisi keloro klasemen grup D babak swidak pat besar Liga Papat Piala Presiden 2016. Klub sing berjuluk Laskar Jenderal Sudirman kue koleksi 6 poin sekang telung pertandingan. Nang laga pungkasan wingi Persibangga menang 3-1 karo PSPP Padang Panjang nang Stadion Guntur Daryono dina Jemuah. Sekang hasil kue wis cukup nganterna Persibangga lolos maring babak 30 ro besar. Terus Persibangga melaju karo Wahana FC sing finish nang urutan pertama klasemen grup D. Klub sekang Pekanbaru kue ngumpulna poin sempurna ya kue sanga setelah sewise menang telung laga sedurunge. Nang babak telung puluh ro besar Persibangga tergabung nang grup Ki, juara zona Jawa Tengah kue arep bersaing karo Persik Kuningan, Persemar Martapura, karo Cimahi United. Tekan cekap semene, warta ketuk tular sore kie. Kelilan.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada salah satu akun media sosial yang memposting ya seputar Indonesia akan menutup Selat Malaka. Nah, melihat postingan ini, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menegaskan bahwa informasi penutupan Selat Malaka oleh Indonesia adalah hoaks. Ia menyebut bahwa unggahan video itu viral setelah ditonton lebih dari jutaan kali masyarakat di media sosial. Nah, unggahan itu berasal dari akun Facebook bernama Fernando Torres yang memposting beberapa waktu lalu. Dan unggahan itu membuat narasi Indonesia menantang Amerika Serikat dengan menutup jalur pelayaran internasional Selat Malaka. Menurutnya, pihaknya melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google terkait informasi penutupan Selat Malaka tersebut. Dan ia menyebut bahwa hasil pencarian tidak menemukan informasi kredibel mengenai klaim Indonesia yang akan menutup Selat Malaka. Jadi setelah melakukan pengecekan dengan Google, dengan kata kunci Indonesia tutup Selat Malaka, tidak ada informasi kredibel. Jadi yang didapatkan justru mengarah pada pemberitaan terkait isu pungutan terhadap kapal yang melintas di Selat Malaka. Ia juga menjelaskan bahwa informasi yang ditemukan justru berkaitan dengan isu pemungutan di kawasan Selat Malaka Internasional. Septiaji juga menyebut pemberitaan Kompas.com memuat penegasan Menteri Luar Negeri mengenai aturan hukum laut internasional dan tetap akan berlaku. Septiaji menyebut Indonesia tidak dapat memungut pajak terhadap kapal yang melintas di kawasan Selat Malaka Internasional itu, dan ia menegaskan bahwa setiap kapal memiliki hak lintas tanpa hambatan sesuai dengan ketentuan hukum internasional atau UNCLOS. Jadi kesimpulannya, unggahan yang menyampaikan bahwa Indonesia akan tutup Selat Malaka merupakan konten hoax. Jadi masyarakat diharapkan untuk selalu waspada dengan berbagai informasi yang didapatkan, khususnya melalui media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada saya, Arya Setia di Purwokerto sore ini hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada satu kabar, ini prestasi membanggakan ya, yang diukir oleh Mekayu Banyumas 2025 atas nama Syifa Diah Puspita. Karena ia berhasil melangkah jauh ke babak 20 besar finalis pemilihan Putri Otonomi Indonesia atau POI tahun 2026. Jadi acara ini merupakan ajang bergengsi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Syifa dinyatakan lolos setelah mengikuti serangkaian tes ketat di Jakarta pada 2 hingga 4 Juni yang hasilnya resmi diumumkan pada hari Minggu kemarin. Dan keberhasilan ini menempatkan Mekayu Banyumas sebagai salah satu representasi daerah yang siap menyuarakan potensi dan identitas lokal di panggung nasional. Menurut Syifa, pemilihan Putri Otonomi Indonesia ini merupakan wadah bagi para utusan daerah dari berbagai kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, ajang yang diinisiasi oleh APKASI ini bertujuan untuk menjaring pembangunan muda atau perempuan muda ya. Perempuan muda berbakat yang mampu menjadi komunikator andal, memahami tentang esensi otonomi daerah serta siap bertugas sebagai duta promosi pembangunan daerah. Wah, selamat ya Syifa.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat serat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Saya informasikan untuk azan maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya hari ini pukul 17.37 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya ada satu informasi, saya ucapkan selamat ya untuk Persibangga Purbalingga karena melaju ke babak 32 besar Liga 4 Nasional 2025 ya. Dan sekaligus juga menjadi tuan rumah karena sebelumnya memang Persibangga ini menjadi tuan rumah gelaran babak 64 besar. Nah, di babak 32 besar nanti, Persibangga akan bersama tim kuat lainnya yakni Persik Kuningan yang merupakan juara grup A, Persemar Martapura sebagai runner-up grup B, serta Cimahi United yang berstatus juara grup C, dan akan dimulai babak 32 besarnya tanggal 9 hingga 15 Juni. Persibangga akan melakoni laga perdana melawan Cimahi United di Stadion Guntur Daryono pada Selasa 9 Juni pukul 15.30. Kemudian Persibangga akan ditantang Persemar Martapura pada Jumat 12 Juni pukul 15.30. Dan laga terakhir Persibangga menghadapi Persik Kuningan akan digelar pada Senin 15 Juni 2026. Selamat ya, sudah maju ke babak 32 besar. Semoga maju lagi ke babak selanjutnya dan mengharumkan nama Persibangga di kancah sepak bola nasional. Pukul 17.37 saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.

dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, sekaligus selamat berbuka puasa bagi Anda yang saat ini atau hari ini melaksanakan puasa sunnah hari Senin ya. Semoga berkah amal ibadah kita, mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kabar gembira datang dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, di mana dua mahasiswa program S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA UNSUD berhasil meraih medali perak dalam ajang Mathematical Analysis and Geometry Day tahun 2026 ya, MIG Day nama acaranya ya. Jadi kegiatan ini diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung dan berlangsung pada bulan Juni ini. Dan yang pasti kedua mahasiswa UNSUD yang mengharumkan nama UNSUD, yang pertama adalah Naufal Arido Nugroho angkatan 2024 dan M. Alvin Kamal angkatan 2023. Mereka sukses menembus jajaran peraih medali perak setelah bersaing dengan ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan pencapaian ini menjadi bukti kualitas akademik mahasiswa matematika UNSUD yang mampu bersaing di tingkat nasional pada ajang kompetisi yang dikenal memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi ya. Jadi MIG Day atau Mathematical Analysis and Geometry Day ini merupakan kompetisi matematika tingkat nasional yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai universitas untuk menguji kemampuan dalam bidang analisis matematika dan juga geometri. Pada penyelenggaraan tahun 2026 ini, UNSUD mengirimkan 8 tim yang terdiri dari 16 mahasiswa, dan dari jumlah tersebut 4 tim berhasil melaju ke tahap kedua kompetisi. Nah, di antara para peserta yang lolos, Naufal dan Alvin tampil impresif hingga berhasil masuk dalam kategori peraih medali perak individu, dan keduanya menempati peringkat 16 hingga 45 terbaik dari sekitar 260 peserta yang berhasil mencapai babak kedua. Wah, selamat ya.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, benar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Mendengar dua kali meraih Piala Dunia, Timnas Uruguay menatap Piala Dunia 2026 dengan optimis guna meraih gelar ketiganya. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

membawa DNA juara dunia dan semangat juang tinggi. Timnas Uruguay menatap putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Utara dengan optimisme tinggi. Di bawah revolusi taktik pelatih kawakan Marcelo Bielsa, skuad La Celeste bersiap tampil sebagai penantang gelar yang serius, sekaligus membuktikan bahwa mereka telah sepenuhnya move on dari bayang-bayang generasi emas masa lalu. Sebagai pemegang dua trofi Piala Dunia, nama besar Uruguay selalu memiliki tempat khusus di sejarah kancah sepak bola global. Menjelang edisi 2026, publik Uruguay menaruh ekspektasi besar agar tim kesayangan mereka mampu mengembalikan kejayaan turnamen masa lalu dan menghapus memori kelam usai tersingkir menyakitkan di fase grup pada edisi Qatar 2022. Gebrakan terbesar Uruguay menuju turnamen kali ini jelas terlihat pada kehadiran Marcelo Bielsa di kursi pelatih. Sosok jenius berjuluk El Loco tersebut sukses menyuntikan filosofi sepak bola agresif, pressing tinggi dan tempo cepat yang secara brilian dipadukan dengan mentalitas petarung tanpa kompromi khas Uruguay. Transformasi taktik yang revolusioner ini berjalan mulus berkat transisi generasi baru yang tengah bersinar di klub-klub raksasa Eropa. Motor utama permainan Uruguay kini berpusat pada energi tak terbatas Federico Valverde di lini tengah. Ketangguhan Ronald Araujo sebagai komandan lini belakang dan insting buas Darwin Nunes di ujung tombak. Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi panggung unjuk gigi bagi wajah baru sepak bola Uruguay. Skuad La Celeste kini terbukti mampu bermain jauh lebih dinamis dan bertenaga, melepaskan diri dari ketergantungan panjang terhadap nama-nama legenda veteran seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, yang selama satu dekade terakhir

0: Meski memiliki kerangka tim yang sangat menjanjikan, ujian berat dipastikan akan mengadang Uruguay di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Filosofi bermain Bielsa yang menuntut intensitas fisik ekstrim beresiko menguras stamina pemain dalam format turnamen baru yang lebih panjang, sehingga kedalaman skuad akan menjadi kunci hidup dan matinya langkah mereka. Dengan racikan taktik kelas dunia dan generasi muda yang tengah berada di puncak performa, Uruguay datang bukan sekedar meramaikan kompetisi. Jutaan pasang mata kini menanti ledakan kekuatan La Celeste, bersiap melihat apakah raksasa Amerika Selatan ini kembali mampu menari dan menggoreskan sejarah di partai puncak.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Kemarin ada informasi ya bahwa akan diadakan operasi patuh candi di Kabupaten Banyumas yang semula itu dijadwalkan 8 sampai 21 Juni 2026. Tapi informasi terbaru pelaksanaan operasi patuh candi 2026 di Kabupaten Banyumas ini resmi ditunda. Jadi penundaan ini dilakukan berdasarkan instruksi langsung dari Mabes Polri sebagai penyelenggara operasi kepolisian terpusat secara nasional. Nah, selain operasi patuh candi, penundaan juga berlaku untuk operasi pekat yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada periode yang sama. Nah, Kapolresta Banyumas, Kombes Pol Petrus P. Silalahi, SHSIKMH, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima arahan resmi terkait perubahan jadwal pelaksanaan kedua operasi tersebut ya. Menurut Kapolresta Banyumas, keputusan penundaan itu sepenuhnya mengikuti kebijakan dari tingkat pusat ya, karena operasi patuh maupun operasi pekat ini merupakan agenda kepolisian yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nah, hingga saat ini Polresta Banyumas masih menunggu arahan lebih lanjut terkait jadwal baru pelaksanaan operasi patuh candi 2026 maupun operasi pekat kapan akan dilaksanakan. Kita tunggu aja informasinya ya.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam

Kabar gembira bagi Anda para pendaki ya. Jadi jalur pendakian Lingkar Gunung Slamet yang sempat ditutup ini akan kembali dibuka mulai 10 Juni 2026 mendatang ya. Masing-masing melalui jalur Bambangan, Permadi Guci, dan Trek Batu Raden. Kendati demikian, pembukaan dilakukan secara terbatas ya, dengan batas aman radius 3 km dari puncak. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Purbalingga, Revon Haprindiat, kepada wartawan mengatakan bahwa pembukaan jalur pendakian ini dilakukan secara terbatas sesuai dengan rekomendasi Badan Geologi. Ketua posko atau petugas posko pendakian Gunung Slamet Duku Bambangan Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja Purbalingga, Syaiful Amin, dalam kesempatan terpisah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan kegiatan pendakian, pengelola basecamp wajib memasang rambu batas aman dan penanda jalur evakuasi. Selanjutnya wajib membuat papan informasi yang jelas mengenai pembukaan pendakian secara terbatas.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Pendengar, sebelum dilanjut ada satu informasi berupa berita kehilangan. Telah hilang satu buah BBKB sepeda motor Honda Blade warna orange dengan nomor polisi R2838CE. Sekali lagi, nomor polisi R2838CE tahun 2012 dengan nomor mesin JBW1S-114757. Dengan nomor rangka MH1JBW111CK143921. Atas nama Titi Sutarti, alamat Desa Purwojati, RT1 RW6, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Kamis 28 Mei 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di lingkungan rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan

0: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
2: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
3: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we,

0: juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini gak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras. Katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, pak.
1: Ajarin bapak pakai mBanking, duk.
2: Yeh, bisa, pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, pak?
1: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, halo?
4: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

Semoga malam ini menjadi malam yang indah ya. Apalagi setelah ini nanti Purwokerto malam ini Anda ditemani Inka Mutiara ya. Ya kan, menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, kalau begitu saya harus pamit ya dari Purwokerto sore ini. Ketemu lagi besok hari Selasa di Purwokerto malam ini ya. Jangan lewatkan besok pukul 20 ada siaran langsung pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Mozambik mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung melalui Pro 1 dari Purwokerto, live dari Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Anik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah itu tujuannya baik, tapi tata kelolanya tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan benahi satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun ia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikti Sentek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan memperhitungkan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja, program, dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlak, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Rahajo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik. termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Yang benar dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di asrama haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sada Tudarain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang satu wafat meninggal dunia di sana dan yang satu yang wafat di sana. Alhamdulillah kita tambah dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Küçükcan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setia Agung dari RRI Jakarta.
25: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
1: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini, semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
25: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
2: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
3: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
2: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
25: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola.
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga Anda yang masih berkutat dengan pekerjaan ya, dengan tugas kuliah juga, atau mungkin sedang dalam perjalanan pulang ya, ini semoga suasananya masih terasa hangat begitu ya, dan juga selalu bisa membangkitkan semangat Anda di malam hari ini. Dan setelah seharian bekerja dengan berbagai urusan begitu ya, malam hari ini kan seolah mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus diselesaikan hari ini juga. Jadi tentunya kita bisa untuk sedikit memperlambat ritme kita di malam hari ini ya, karena tentunya kalau malam hari itu biasanya kan digunakan untuk beristirahat ya. Tapi ada juga yang bekerja, tentunya kalau yang bekerja tetap semangat ya. Di sini saya Nka Mutiara akan menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih agak panjang waktu kita. Dan untuk Anda yang malam hari ini sedang sendirian, tidak apa-apa ya. Kadang kesunyian ini kan bukan musuh ya. Melainkan ruang untuk mendengarkan kembali hal-hal yang selama ini tertutup ya. Entah itu oleh kesibukan, entah itu oleh pikiran-pikiran yang ada ya. Dan kalau malam hari ini Anda sedang bersama dengan orang-orang terkasih, orang terdekat juga, sempatkan waktunya untuk benar-benar hadir begitu ya. Bukan hanya duduk berdekatan, melainkan juga bisa untuk saling mendengarkan, saling bercerita juga. Tentunya terima kasih sudah menjadikan malam hari ini lebih hidup bersama dengan kami. Tetap semangat, tetap tersenyum juga. Dan jangan lupa besok adalah halaman baru yang belum kita tulis ya. Jadi malam masih panjang, cerita masih banyak ya. Kami akan terus menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Pendengar, kami akan hadirkan mimbar Hindu untuk Anda. Temanya adalah menemukan kedamaian di tengah kesibukan duniawi, dibawakan oleh Selamat SPDH. Selamat mendengarkan.

Om Mawignamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tat Astu Yanamah Swaha. Om Anubhadra Kratawoyan Tuwiswatah. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam siaran kali ini bersama kami, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, tanpa kurang suatu apa. Seluruh Dharma, perkenankan kali ini saya untuk menyampaikan Dharma Wacana dengan tema menemukan kedamaian di tengah kesibukan duniawi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas anugerahnya kepada kita semua sehingga dapat bersua kembali dalam suasana sehat dan penuh bahagia. Pendengar RRI dimanapun berada, di zaman sekarang ini hidup terasa begitu cepat sehingga hari-hari kita seolah-olah dikejar oleh waktu. Ketika bangun pagi kita langsung bekerja, mengurus rumah tangga, menghadapi tuntutan-tuntutan ekonomi, bahkan sampai larut malam kita masih sibuk dengan aktivitas pekerjaan yang tiada henti. Pendengar RRI dimanapun berada, pertanyaannya adalah sederhana tetapi sangat mendalam. Apakah kita benar-benar hidup dengan damai pada saat ini? Ataukah justru kita banyak sibuk tanpa arah, tanpa ketenangan? Banyak orang terlihat begitu sukses secara materi, tetapi hatinya gelisah. Banyak yang tertawa di luar, tetapi menangis di dalam. Inilah realita modern saat ini yang sering kita alami. Seluruh Dharma, dalam ajaran Hindu, kedamaian bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Seperti di dalam kitab suci Bhagavad Gita disebutkan bahwa orang yang mampu mengendalikan pikirannya akan menemukan kedamaian sejati. Ini artinya bukan kesibukan yang membuat kita menderita, tetapi cara kita menyikapi kesibukan itu. Sedulur Dharma, ada beberapa penyebab utama hilangnya kedamaian kita saat ini. Yaitu yang pertama adalah keterikatan yang berlebihan atau yang sering disebut dengan raga dan maya. Kita terlalu melekat pada hasil yang kita lakukan. Contoh kemelekatan kita kepada jabatan, uang, dan pujian-pujian dari orang di sekeliling kita. Contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita lihat. Kita gelisah karena postingan kita di media sosial tidak banyak yang like. Kita stres karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Kadang kita juga merasa gagal hanya karena belum mencapai standar dengan orang lain. Padahal kebahagiaan sejati tidak diukur dari itu semua. Seluruh Dharma, yang kedua adalah pikiran yang tidak terkendali. Pikiran kita sering berlari ke masa-masa lalu. Kita banyak melakukan penyesalan. Ataupun kita terjebak pada masa depan, yaitu kecemasan. Contoh juga yang sering kita lihat adalah ketika mengingat kesalahan lama hingga sulit kita untuk move on. Kemudian khawatir yang berlebihan tentang masa depan anak-anak kita. Kemudian overthinking hal kecil sampai jadi membesar. Inilah yang membuat kita kehilangan kedamaian saat ini pada diri kita semua. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya koneksitas kita dengan spiritual. Terkadang kita sibuk bekerja tetapi lupa dengan beribadah. Kita rajin mencari uang, tetapi kita lupa mencari ketenangan jiwa. Ini juga
bisa dicontohkan yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak sempat beribadah karena alasannya sibuk. Kita lebih sering membuka HP daripada membaca kitab suci. Kita lebih fokus pada dunia luar daripada dirinya kita sendiri. Seluruh Dharma, berikut beberapa langkah praktis menurut ajaran Dharma untuk dapat menemukan kedamaian di tengah-tengah kesibukan-kesibukan duniawi. Yaitu diantaranya yang pertama, bagaimana kita mampu melaksanakan karma yoga atau bekerja tanpa keterikatan. Bekerjalah dengan tulus dan ikhlas, tetapi jangan melekat pada hasil. Itu bisa kita ambil sebuah contoh bekerja dengan maksimal tetapi tidak stres berlebihan saat hasil tidak sesuai harapan. Kita membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan apapun. Ketika kita menjadi guru, mengajarlah dengan ikhlas, bukan hanya karena kita semata-mata digaji. Kemudian ketika kita bekerja sebagai bentuk yatnya atau pengorbanan suci, maka pekerjaan apapun tidak lagi akan menjadi beban. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mampu mengendalikan pikiran atau mana jika parisuda. Kedamaian dimulai dari pikiran yang bersih. Kemudian seluruh Dharma, kedamaian dapat terwujud ketika kita mempunyai niat untuk mewujudkannya, diawali dari diri kita sendiri. Contohnya adalah bagaimana kita mampu mengurangi berpikir yang negatif terhadap orang lain. Tidak mudah tersulut emosi saat menghadapi suatu masalah. Kemudian melatih diri kita untuk selalu bersyukur setiap hari. Untuk lebih mengenal, mulailah sedulur Dharma, mari dari hal-hal yang terkecil seperti saat kita bangun pagi, ucapkanlah terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba bangun dalam keadaan sehat dan selamat bahagia tanpa kurang suatu apa. Saat menghadapi masalah, tariklah napas panjang dan berpikirlah yang jernih. Kemudian yang ketiga adalah menjalankan konsep Trikaya Parisuda. Untuk dapat terciptanya kedamaian dalam diri kita, mari kita bisa mulai dengan menjalankan konsep Trikaya Parisuda yang diawali dengan berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak benar atau hoax. Kemudian berbicaralah yang sopan meskipun kita dalam kondisi marah. Membantu sesama umat ciptaan Tuhan tanpa pamrih. Jika ketiganya ini bisa berjalan dengan selaras, seimbang, maka yakinlah kedamaian akan hadir dan tercipta di tengah-tengah kita. Kemudian yang keempat, luangkanlah waktu diri kita dengan Tuhan. Terkadang karena kesibukan dan aktivitas kita, maka kita menjadi lupa dengan diri kita sendiri dan Tuhan. Kesibukan bukanlah sebuah

perkembangan hubungan kita dengan lingkungan maupun Tuhan itu sendiri dan sesama manusia. Demi kedamaian dan kebahagiaan, kita wajib menjaga keseimbangan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan alam sekitarnya. Contoh itu bisa kita ambil sebuah contoh bahwa kita rajinlah bersembahyang atau beribadah, menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan tetangga, tidak merusak lingkungan baik habitat hewan maupun tumbuhan. Ketika ketiga hubungan ini dilakukan dengan harmonis, yakin hidup ini akan menjadi damai. Mari kita renungkan bersama-sama sedulur sedharma, untuk apa kita sibuk jika hati kita tidak tenang? Untuk apa kita kaya jika tidak bahagia? Untuk apa kita hidup jika kehilangan makna hidup itu sendiri? Sedulur sedharma, kesibukan duniawi tidaklah salah. Yang salah adalah ketika kita kehilangan diri sendiri di dalamnya. Mari sedulur sedharma, pendengar yang berbahagia dimanapun berada, kedamaian bukan sesuatu yang harus kita cari jauh-jauh. Ia sudah ada di dalam diri kita. Kita hanya perlu mengendalikan pikiran, mengikhlaskan hasil, mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita jadikan setiap aktivitas ataupun kegiatan yang kita lakukan sebagai bagian dari Dharma. Bekerjalah hanya untuk Dharma, melayanilah hanya untuk Dharma. Bahkan diam dan bersyukur pun itu adalah Dharma. Seluruh Dharma, pendengar RRI-mu dimanapun Anda berada, akhir kata semoga kita semua mampu menemukan kedamaian sejati di tengah kesibukan duniawi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Sampai jumpa di siaran selanjutnya.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, tim nasional Skotlandia kembali tampil di Piala Dunia setelah penantian 28 tahun. Dengan skuad yang matang dan dukungan kuat dari Tartan Army, Skotlandia bertekad tampil kompetitif di Piala Dunia 2026. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Aisyah Ramadhani.

Tim nasional Skotlandia kembali merasakan atmosfer Piala Dunia setelah berhasil mengakhiri penantian panjang selama 28 tahun. Kehadiran The Tartan Army di Piala Dunia 2026 menjadi penampilan ke-9 mereka di putaran final sekaligus yang pertama sejak edisi Prancis 1998. Keberhasilan lolos ke Piala Dunia 2026 disambut antusias oleh seluruh masyarakat Skotlandia. Kapten Timnas Skotlandia John McGinn menyebut, pencapaian tersebut menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam karirnya. Kesempatan membawa Skotlandia kembali ke panggung sepak bola terbesar dunia merupakan sesuatu yang dulu sulit ia bayangkan saat masih memulai karir di level junior. Perjalanan Skotlandia menuju Piala Dunia 2026 tidak selalu berjalan mulus. Setelah beberapa kali gagal lolos ke turnamen besar, mereka perlahan bangkit di bawah arahan pelatih Steve Clark. Stabilitas permainan dalam perkembangan skuad dalam beberapa tahun terakhir membuat Skotlandia mampu bersaing dengan tim-tim papan atas Eropa, hingga akhirnya mengamankan tiket ke putaran final. Kebangkitan Skotlandia ditopang oleh karakter kuat yang menjadi identitas tim. McGinn menilai, banyak pemain dalam skuad saat ini tumbuh dengan menghadapi berbagai keraguan sepanjang karir mereka. Pengalaman tersebut membentuk mentalitas pantang menyerah yang kini menjadi salah satu kekuatan utama The Tartan Army. Secara permainan, Skotlandia dikenal sebagai tim yang disiplin, agresif, dan memiliki etos kerja tinggi. Mereka mampu bertahan dengan organisasi yang solid sekaligus mengandalkan transisi cepat saat menyerang. Karakter tersebut terlihat dalam sejumlah laga penting yang membawa mereka kembali ke Piala Dunia setelah hampir 3 dekade absen. Di lini tengah, John McGinn menjadi motor permainan sekaligus pemimpin tim di lapangan. Selain McGinn, Skotlandia juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman seperti Andrew Robertson, Scott McTominay, dan Billy Gilmore yang menjadi tulang punggung skuad Steve Clark. Pada Piala Dunia 2026, Skotlandia datang dengan ambisi besar untuk melampaui pencapaian generasi-generasi sebelumnya. Target tim bukan sekadar berpartisipasi, melainkan berusaha melangkah sejauh mungkin dan menciptakan sejarah baru bagi sepak bola Skotlandia. Dengan kombinasi pemain yang matang, mentalitas kuat, dan dukungan luar biasa dari Tartan Army, Skotlandia tidak ingin sekedar menjadi peserta di Piala Dunia 2026. The Tartan Army membawa harapan besar untuk mencetak sejarah dengan menembus fase gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia.

0: baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, pada malam hari ini nanti kami akan hadirkan dialog ruang psikologi untuk Anda. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, dibawakan oleh RRI Manado. Selamat mendengarkan.
1: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adik telpon. Aduh, tar dulu deh. Nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
2: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
1: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
3: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
1: Belum nih, Pak.
3: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sesibuk itu. Ya udah, Bapak mau ke sawah dulu ya.
2: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
3: Ah, Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin Bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
2: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
3: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
2: Ya udah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
1: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Duh, si adek lagi. Halo, dek.
2: Kak bapak mau bicara, kak.
1: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
2: Cuma sebentar.
1: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, deh ya.
2: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
3: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
2: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
3: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
2: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
3: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
2: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
3: Bukan begitu, Yan.
2: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak kesayangan bapak itu.
4: Loh.
1: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
2: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin. Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
1: Ya ampun, kok bisa sih dek?
2: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
1: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
2: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
2: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Duh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
5: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
6: Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
4: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
2: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
2: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa, Dek?
2: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
4: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
7: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
8: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
9: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar semuanya. Bertemu kembali dalam Dialog Ruang Psikologi ya, tentunya bersama saya Inka Mutiara. Dan untuk tema kesempatan malam hari ini adalah keterampilan politis di tempat kerja. Kalau kita mendengar soal politik begitu ya, tentunya kita langsung membayangkan dunia pemerintahan atau partai politik. Padahal di lingkungan kerja juga ada yang namanya keterampilan politis ya, bukan soal intrik atau mencari muka, melainkan ini adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang baik begitu ya, komunikasi secara efektif, memahami situasi yang ada di kantor, serta bekerja sama dengan berbagai karakter yang ada di tempat kerja. Nah, tentunya ini keterampilan yang sangat penting begitu ya di dunia kerja saat ini, karena bisa membantu kita untuk berkolaborasi, menyelesaikan konflik dengan bijak juga, dan mendukung perkembangan karir secara profesional. Nah, kita akan membahas lebih lanjut ya bersama dengan narasumber kami yang tentunya sudah hadir di studio, Bapak Imam Faisal H, SPSI MA. Nanti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh silahkan ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita akan sapa Pak Imam Faisal terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak, selamat malam.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak malam hari ini?
11: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita membahas mengenai keterampilan politis di tempat kerja begitu ya Pak.
11: Betul.
0: Ya. Jadi kalau berbicara tentang keterampilan politis di tempat kerja ini kan banyak sekali yang harus dilakukan ya Pak. Dan ini memang bukan untuk mencari muka ya sebenarnya ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan keterampilan politis di tempat kerja ini seperti apa, kenapa keterampilan politis ini penting untuk dimiliki setiap pekerja begitu Pak.
11: Baik, selamat malam para pendengar sekalian. Kita masih bicarakan tentang ya serba-serbi gitu ya di dunia kantor gitu ya. Para pendengar sekalian, betul seperti tadi disampaikan oleh Mbak Inka itu bahwa keterampilan politis itu ya sebenarnya ini mungkin bahasa yang sering kita dengar itu soft skill ya kalau misalnya bahasa sehari-hari. Cuma oleh Gerard R. Ferris gitu ya, seorang profesor di Florida State University. Beliau melakukan penelitian bahwa apa sih yang kemudian menyebabkan karir seseorang itu naik lebih cepat gitu ya dibandingkan yang lainnya. Nah ternyata bukan masalah kompetensi yang kemudian dimiliki oleh seseorang, tetapi skill politiknya ini. Ini ya. Nah kalau kemudian kita katakan bahwa keterampilan politis ini buruk juga tidak gitu ya. Dia sifatnya netral. Kembali pada orang yang kemudian menggunakan skill ini itu intensinya atau motivasinya buat apa gitu ya. Nah, kenapa ini penting kita lakukan gitu ya? Karena ketika kita masuk ke dunia kerja itu menggunakan hard skill gitu ya, kompetensi gitu ya. Ketika kita masuk di dalam sebuah dunia perkantoran, pekerjaan gitu ya. Ya kita menggunakan namanya hard skill gitu ya. Entah kalau misalnya mungkin perusahaan mensyaratkan kalau dari lulusan perguruan tinggi misalnya IPK gitu ya. Atau mungkin tidak hanya ketika di tempat kerja ya, ketika dulu kita di sekolah syarat untuk masuk ke perguruan tinggi gitu ya, atau ke sekolah di atasnya itu selalu kemudian nilai-nilai yang sifatnya hard skill. Nah tetapi kalau kita perhatikan gitu ya, siswa-siswa yang kemudian misalnya pintar gitu ya, tetapi tidak memiliki keterampilan politis gitu ya di sekolahnya gitu ya, cenderung untuk kemudian ya pergaulannya itu-itu saja gitu ya. Beda dengan kemudian ya dia yang kemudian biasa-biasa saja gitu ya, dan dia mungkin lebih dekat dengan guru gitu ya, sehingga kemudian dapat banyak pengalaman gitu ya. Mungkin ini juga yang kemudian bisa saja menjelaskan ya kenapa kemudian mungkin teman-teman sekolah kita yang dulu yang pintar-pintar gitu ya, yang mungkin nilainya tinggi-tinggi, nah kenapa kemudian dia karirnya stuck gitu ya. Bahkan kemudian kita tidak mengira bahwa dia bekerja semacam itu misalnya. Nah, bisa jadi kemudian ini masalah political skill-nya gitu ya. Di mana kemudian ada keterampilan apa namanya? Soft skill yang kemudian tidak dimiliki oleh teman-teman yang kemudian memiliki hard skill yang tinggi juga. Memang akan sangat ideal jika kemudian kita memiliki hard skill dan soft skill yang tinggi sekaligus gitu ya. Itu akan sangat membantu. Tetapi ketika kemudian kita ya punya hard skill-nya yang mungkin pas-pasan gitu ya, cobalah untuk kemudian meningkatkan political skill-nya. Tetapi sekali lagi bahwa political skill ini sifatnya netral gitu ya. Artinya kembali pada kita yang menggunakannya. Ada 4 dimensi yang biasa digunakan di dalam keterampilan politik ini gitu ya. Yang pertama itu adalah kemampuan mengobservasi gitu ya. Yang pertama itu adalah kemampuan melakukan pengamatan gitu ya. Bagaimana situasi di kantor gitu ya. Bagaimana sih karakteristik senior A gitu ya. Yeah. Bagaimana kemudian karakteristiknya si manager, direktur dan seterusnya, atau mungkin teman-teman kita. Bagaimana kemudian budaya organisasi yang terjadi di dalamnya gitu. Nah, kemampuan kita untuk mengamati ini menjadi penting gitu ya, untuk melakukan dalam tanda kutip assessment gitu ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam organisasi maupun institusi ini gitu. Nah, setelah kemudian kita memahami itu gitu ya, kita melakukan pengamatan terhadap hal itu, selanjutnya kita mencoba untuk melakukan persuasi. Sebelum persuasi kita networking ya. Networking dalam apa namanya, melakukan membangun sebuah jejaring gitu ya, atau mungkin bahasa gampangnya ya kenalan lah gitu ya. Yeah. Kita membangun sebuah relasi. Nah, banyak yang kemudian kalau misalnya ya, kalau misalnya saya membantu Pak Ugung gitu ya, ketika misalnya melakukan seleksi apa gitu ya, staff apa gitu ya. Salah satu yang ditanyakan adalah apa yang kemudian dilakukan untuk membangun relasi sosial dengan teman sesama kantor gitu. Sebagian besar kemudian akan menjawab mereka akan menjalin hubungan di luar jam kerja gitu ya, atau mungkin ketika jam istirahat. Dengan apa? Dengan makan-makan gitu ya, atau misalnya dengan ngobrol dan seterusnya. Nah, justru yang kemudian dengan obrolan ini di luar jam kerja ini yang kadang juga memengaruhi bagaimana kemudian keputusan gitu ya, membangun bagaimana kemudian kinerja dan seterusnya yang terjadi di konteks pekerjaan. Nah, ini penting gitu ya untuk kemudian kita lakukan, termasuk bagaimana kita misalnya menjalin hubungan gitu ya dengan atasan gitu ya. Bagaimana bukan kemudian apa ya namanya, Mbak, saya lupa,
0: mencari muka
11: gitu ya. Bukan ya, mungkin kalau yang mereka yang menggunakan keterampilan untuk hal yang negatif iya gitu ya, mungkin akan mencari muka. Tetapi dalam artian yang lebih positif ya, kita bagaimana apa ya, kayak ceritanya saya lupa gitu ya, pernah difilmkan. Jadi ada seorang mantan narapidana gitu ya, kemudian dia susah nih nyari kerja. Dan setelah dia dapat pekerjaan, tapi pekerjaannya sebagai seorang tukang bersih-bersih gitu ya, di sebuah pabrik makanan ringan. Nah, suatu saat si pabrik ini mengalami stuck gitu ya dengan penjualannya. Nah, dia sebenarnya melakukan apa ya, semacam pengamatan di luar gitu ya, bahwa orang-orang suka gitu ya dengan rasa yang spicy gitu ya. Akhirnya dia mengusulkan ke si manajernya, dan manajernya justru apa ya, menolak gitu ya, karena dia posisi dia adalah sebagai seorang tukang bersih-bersih, ngapain nyari ide, ngasih ide buat kita gitu ya. Nah, suatu saat dia memberanikan diri gitu ya untuk mencari tahu direktur dari si perusahaan ini gitu. Setelah kemudian dia cari tahu, dia itu mengkontak gitu ya, mengontak direktur perusahaannya dan menyampaikan idenya gitu ya. Dan si direktur mau mendengarkan gitu ya, mau mendengarkan ide dari si untuk apa namanya si cleaning service ini gitu. Nah, setelah kemudian mendengarkan gitu, ya tentu nggak mudah ya, ada apa, ada banyak pertimbangan dan seterusnya. Tapi singkat cerita akhirnya si idenya si cleaning service ini kemudian dijalankan oleh si perusahaan. Nah ini contoh ya para pendengar sekalian, bagaimana kemudian menjalin networking gitu ya, bukan hanya dengan sesama level gitu ya, atau sesama unit, tapi juga dengan, bisa saja kemudian dengan beda unit, ataupun juga dengan atasan gitu. Saya kira kalau misalnya di Indonesia, apa ya namanya, ya memang tidak semua perusahaan sih, tapi sebagian besar perusahaan itu, ataupun institusi itu, gampang lah untuk kemudian kita ketemu sama atasan, atau orang-orang yang kemudian ada di atas kita. Entah itu ketika ketemu ketika makan siang, atau ketika kemudian ada acara apa gitu ya. Nah itu adalah kesempatan untuk kemudian menjalin relasi. Yang ketiga itu adalah persuasi, kemampuan untuk memengaruhi orang lain gitu ya, dengan cara yang bijak gitu ya. Maksudnya dengan cara yang bijak itu gimana gitu ya. Kita tahu tiap bagian di kantor itu punya kesibukan masing-masing gitu ya, yeah. Punya deadline gitu ya, punya job desk-nya masing-masing dan seterusnya. Tapi mungkin kita suatu saat kita lagi butuh nih gitu ya, untuk kemudian keperluan dari job kita atau tugas kita. Nah, bagaimana kemudian kita memengaruhi rekan di divisi lain agar dia tetap bisa menyelesaikan deadline-nya, tapi dia juga bisa membantu gitu ya. Nah kita tanya gitu ya, kapan punya waktu luang gitu ya, atau kamu bisa kapan, karena ini bukan hanya untuk saya gitu ya, tapi ini untuk organisasi kita juga. Nah kata-kata ketika kemudian kita menyampaikan bahwa ini adalah untuk organisasi kita, atau kantor kita, atau institusi kita, mungkin bisa saja kemudian akan lebih menyentuh ya, jika kemudian kita katakan bahwa aku lagi ini nih butuh data nih untuk ini gitu. Nah yeah. Sehingga kesannya kan hanya egois kita ya. Nah itu salah satu cara untuk kemudian mempersuasi orang lain gitu ya, untuk melakukan apa yang kita minta gitu ya. Nah itu pun bisa dilakukan. Yang terakhir dari empat dimensi ini adalah apa ya, jadi mungkin kalau bahasa mudahnya itu ya bisa saja kemudian kita melakukan semacam ini ya, mentah pujian gitu ya. Intinya memperhatikan hal-hal yang kemudian sifatnya kecil gitu ya. Mungkin remeh ya, kayak kasih pujian. Memberikan pujian misalnya di grup kantor gitu ya. Ada yang kemudian posting apa gitu ya, hanya sekedar memberikan like gitu ya, yeah. Atau misalnya stiker gitulah, ya minimal emot gitu ya, itu mungkin akan sedikit mengapresiasi gitu ya, meskipun tidak terlalu gitu ya, tetapi itu mungkin cukup memberikan kesan gitu ya ke orang lain. Nah itu pun bisa dilakukan para pendengar sekalian. Tentu akan lebih baik jika kemudian ujian ataupun reaksi-reaksi yang kita berikan itu sifatnya itu memang ini ya. Ya meskipun kemudian kalau Gerard itu bilang sendiri bahwa kalau misal, meskipun kemudian kita tidak tahu sebenarnya apa di balik itu. Ya, ketika kemudian kita memuji orang lain gitu ya, mungkin kita punya kepentingan misalnya gitu ya. Nah, tapi kan orang sudah melihat bahwa kita itu punya ketulusan gitu ya. Atau mungkin kita saat ini membantu orang itu gitu ya, mungkin suatu saat kita bisa saja kemudian yang kita minta bantuan gitu, bisa saja gitu ya. hal-hal semacam itu gitu ya, termasuk juga mendengarkan ya, ketika kemudian ada rekan kerja yang mungkin sedang apa gitu ya, pengen cerita apa gitu ya, menjadi seorang pendengar yang baik itu juga bisa gitu ya, untuk kemudian membantu meningkatkan political skills yang kemudian kita perlukan di tempat kerja. Mungkin itu dulu, Mbak.
0: Oke, baik. Kadang-kadang kan Pak ada yang di tempat kerja itu misalnya sudah apa namanya ya, sudah tidak akur begitu ya Pak ya. Nah, terus jadinya dilihat-lihat kerjanya jadi kurang profesional, tidak mau bekerja sama dengan orang ini begitu. Nah itu seperti apa Pak kalau menurut dari psikologi sendiri?
11: Kalau misalnya ini ya apa namanya, konflik di sebenarnya kalau secara teoretik saya agak lupa ya, itu ada empat cara penyelesaian gitu. Cuma saya agak lupa gitu ya. Tapi yang jelas finishnya adalah bagaimana kemudian membangun win-win solution gitu ya. Bagaimana kemudian yang banyak disarankan oleh orang pakar-pakar psikologi itu, jangan pernah menyelesaikan sebuah permasalahan itu di grup chat gitu ya. Karena itu justru akan mengekskalasi gitu ya masalah yang mungkin muncul. Mending selesaikan langsung face to face gitu ya, ketika di rapat gitu ya, ketika kemudian bertemu gitu ya di kantor, itu lebih baik gitu dibandingkan kita menyelesaikan secara apa namanya, secara daring gitu ya, melalui chat WhatsApp atau misalnya apa gitu ya. Nah itu akan justru akan mengeskalasi gitu ya, akan meningkatkan konflik yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kantor tersebut. Nah cuma kan memang kalau misalnya ada konflik gitu ya di dalam tempat kerja itu, memang kan itu bagian dari sistem ya. Artinya kadang sih kalau saya memahaminya bahwa kalau siklus sebuah organisasi itu kan akan selalu mengalami konflik ya. Itu sudah sunatullah ya kayak gitu soalnya. Kenapa gitu ya? Karena ketemunya orang-orang yang berbeda kepribadian, berbeda latar belakang gitu ya di satu tempat, itu pasti akan menimbulkan perselisihan gitu ya. Cuma perselisihan itu apakah kemudian akan berakhir gitu ya dengan satu kerjasama ataupun satu pengertian, atau justru kemudian akan menjadi konflik yang lain gitu atau akan terus berlanjut. Nah sebenarnya tinggal bagaimana kemudian penyelesaian dari masing-masing pihak. Tapi yang jelas semacam itu, bahwa ketika ada persoalan yang kemudian muncul gitu ya, entah di tempat kerja atau tidak hanya di tempat kerja sih, tapi di konteks manapun gitu ya, sangat tidak disarankan untuk menyelesaikannya di melalui media daring gitu ya. Itu karena itu akan hanya mengekskalasi saja masalah yang kemudian sedang terjadi. Maka lebih baik jika kemudian itu menyelesaikannya dengan win-win solution yang kemudian itu dipertemukan gitu ya langsung di kantor. Memang butuh keterampilan juga dari si leader gitu ya. Kalau ada salah satu strategi juga gitu ya, entah ini mungkin berlaku di luar sana atau hanya di Indonesia gitu ya. Tapi yang pernah dilakukan oleh salah satu pemimpin daerah gitu ya, saya lupa, yaitu mengajak orang makan gitu ya. Ajak orang makan, karena ketika kemudian seorang di ajak makan gitu ya, itu akan lebih cepat gitu ya untuk kemudian dalam tanda kutip nurutnya gitu ya. Akan lebih cepat untuk nurutnya. Kalau dulu dosen saya itu menggunakan sejumlah strategi. Memang itu semuanya berbasiskan ini ya, para pendengar, berbasiskan dari penelitian semua. Jadi akan ada, misalnya akan ada protes dari mana gitu ya. maka beliau akan mempersiapkan misalnya satu ruangan ini, gitu ya, entah pemilihan mulai dari wewangian gitu ya, sampai kemudian pemilihan makanan dan seterusnya gitu ya. Kalau bisa, kalau kemudian nanti nyukin makanan, jangan yang manis gitu ya, karena itu akan menyebabkan orang itu semakin punya energi untuk marah gitu. Nah, sampai segitunya kalau dulu dosen saya gitu ya. Dan itu semuanya berdasarkan dari riset-riset yang kemudian dia baca gitu ya. Jadi mempersiapkan semacam itu pun juga bisa. Itu salah satu keterampilan juga gitu ya. Para pendengar sekalian, bahwa hal-hal semacam ini yang kemudian kan memang tidak di ini ya, tidak kita pelajari ketika kemudian di entah ketika di ruang kuliah atau di ruang pelatihan atau misalnya di mana di bangku sekolah dan seterusnya. Tetapi ini mungkin ya memang kita tadi ya bisa saja kemudian memanfaatkan riset-riset yang ada. Tapi kan inisiasi gitu ya, inisiasi untuk kemudian kok kepikiran ya gitu ya. Saya mikir dulu itu kok kepikiran gitu ya, yeah, untuk kemudian menyetting ruangan tempat terjadinya negosiasi gitu ya, dengan sebegitunya gitu ya, yang kemudian dilakukan oleh dosen saya untuk agar orang-orang di ruangan ini cenderung untuk kemudian tidak menggunakan energinya terlalu banyak untuk hanya sekedar marah gitu, tapi juga menghasilkan satu solusi yang bisa disepakati bersama. Mungkin itu, Mbak.
0: Oke, kalau itu tadi kan berkaitan dengan ketidakakuran di mengenai pekerjaan begitu ya, Pak ya. Kalau misalnya ternyata di luar pekerjaan ini memang sudah tidak akur, ada masalah pribadi, itu terus berpengaruh terhadap pekerjaan, apakah ini termasuk kurang dalam keterampilan politis dan juga apakah berpengaruh terhadap kedinamisan di lingkungan kerja begitu, Pak?
11: Iya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa kecerdasan sebenarnya ini kalau saya amati ya, bahwa keterampilan politis ini kan dibangun dari salah satunya itu adalah kecerdasan sosial gitu ya. Kecerdasan sosial itu merupakan turunan dari kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan sosial ini menuntut kita gitu ya untuk kemudian memang bukan menuntut sih gitu ya, salah satu keterampilan juga yang kemudian kita miliki untuk kemudian berinteraksi dengan orang lain gitu ya, bagaimana kita bisa memposisikan diri gitu ya. Memang sangat ideal jika kemudian kita bisa memposisikan diri, oke, ini pekerjaan, ini dunia di luar pekerjaan. Kalau di dalam pekerjaan ya kita tetap bermitra gitu ya, kita tetap melawan pekerjaan. Tetapi memang akan sangat susah gitu ya, akan sangat sulit untuk kemudian kita itu tidak mencampur adukan keduanya atau ketiganya gitu ya. Maka kembali ke kitanya sih gitu ya. Ada misalnya beberapa rekan yang saya lihat itu kadang saya kadang cukup kagum juga gitu ya. Beliau kalau misalnya di konteks di rapat itu suka meledak-ledak gitu ya. Tapi ketika kemudian mengajar gitu ya, beliau bisa sangat disiplin. Nah, tapi ketika kemudian beliau menunjukkan dirinya sebagai seorang profesional, beliau akan menunjukkan hal yang lain gitu ya. Ketika kemudian ketemu sama klien gitu ya, dia sehingga saya kemudian kadang merasa bahwa ini beneran beliau ya. Karena yang saya kenal dengan kemudian di dunia profesionalnya beliau itu berbeda gitu. Nah, ini mungkin salah satu ya yang menunjukkan hal semacam itu. Tapi memang ada plus minusnya gitu ya. Artinya ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang tidak kongruen sebenarnya. Maka akan sebaiknya jika profesionalisme itu memang dibangun dari personalitinya dia gitu ya. Bagaimana kemudian seperti apa dirinya dan seterusnya gitu ya. Nah, jika kemudian memang ada masalah di luar dan kemudian itu terbawa ke dalam gitu ya. kalau misalnya si kantor, si perusahaan masih mau untuk kemudian menyelesaikan ini, karena ini sudah berdampak nih ke kantor, artinya kan juga punya peran ya. Itu akan lebih baik jika kemudian perusahaan itu atau kantor itu mau membantu untuk menyelesaikannya gitu ya. Kalau misalnya tidak, ya kita tuntut saja, kita minta saja gitu ya. Kita kasih apa gitu ya, entah ultimatum, bukan ultimatum, kesempatan ke si karyawan ini untuk menyelesaikannya gitu ya. Selesaikan gitu ya, di luar mau seperti apa gitu. Kalau misalnya memang bisa diselesaikan di luar, ya sudah gitu ya. Ya sudah gitu ya, selesai gitu. Tapi kalau misalnya enggak, gimana caranya agar ini tidak dibawa-bawa ke kantor gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya kemudian salah satunya ada yang mau dimutasi, mungkin bisa saja gitu ya. Atau mungkin salah satunya mungkin ada yang harus, ya memang ini masalah ego sih ya, ketika memang mungkin masing-masing punya ego sendiri-sendiri gitu. Tapi ya gitu, ya menurut saya sih ini kembali pada personality masing-masing. Bagaimana kemudian kita membangun personality yang kemudian memang kongruen ya, antara kita sebagai seorang personal dengan kita juga sebagai seorang profesional. Karena setiap apa yang kita lakukan ini, ya kita harus sadari bahwa kita apa yang kita lakukan itu berdampak pada orang lain juga. Ketika kemudian itu berdampak pada orang lain, nah kita harus lebih aware ya, lebih punya kontrol diri, kapan ini bisa kita selesaikan di tempat kerja, kapan kemudian ini mungkin perlu kita selesaikan di luar tempat kerja. Mungkin seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Jadi tentunya ini bisa diselesaikan begitu ya, Pak ya. Entah itu mungkin bisa turun tangan dari leadernya atau mungkin seperti apa begitu ya, Pak ya. Karena tentunya ini mungkin bisa mengganggu keharmonisan di tempat kerja atau tidak, Pak? Malah pasti menjadikan persaingan begitu ya.
11: Bisa saja gitu ya. Beberapa kasus itu malah kemudian ini jadi, ya mungkin positifnya itu akhirnya jadi ini ya, kompetisi gitu ya. Kompetisi antara keduanya untuk kemudian aku harus lebih bisa yang dari yang lainnya gitu ya. Meskipun di sisi negatifnya ya tadi gitu ya, dampaknya justru pada kinerja akhirnya kemudian yang terasa itu ya mungkin rekan-rekan yang lain gitu. Nah, pada berapa apa namanya ya, kayak yang saya kadang sering temui ya, entah kemudian di tempat saya ataupun kemudian di tempat lain, ketika misalnya mungkin ada persoalan personal yang kemudian terjadi di luar gitu ya, bagaimana kemudian mereka tetap, ya mereka ketika di kantor tetap profesional gitu ya, ketika di luar ya kita beda lagi gitu ya. Nah, sulitnya menjaga ini gitu ya, kalau saya sih memang sulit untuk kemudian bisa membagi peran semacam ini. Tapi ya itu tadi, kita perlu menyadari dulu bahwa perilaku kita itu berdampak ke orang lain, sehingga kemudian kita harus lebih aware gitu ya. Kalau misalnya di kantor itu perilaku saya harus seperti apa, kalau di luar perilaku saya harus seperti apa gitu. Itu
0: sebab. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan tentunya siaran kami bisa Anda simak juga melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Bapak, ini ada yang memberikan tanggapan dari kanal YouTube kami, dari Miftahur Rohman 1996. Keterampilan yang positif motivasinya itu seperti akal pikiran di tempat kerja yang satset itu pekerjaannya, begitu tanggapannya. Apakah betul begitu, ya, Pak?
11: Ya ini ya, apa namanya, ketika itu memang berdampak positif pada kinerja ya itu tentu akan baik ya. Tetapi kalau kemudian ternyata soalnya ada juga gitu ya, Mbak, keterampilan politis ini yang kemudian ketika disalahgunakan. Misalnya gini, orang yang memiliki political skill yang tinggi itu cenderung dipercaya oleh atasannya.
0: Iya.
11: Tapi pada penelitian yang saya baca juga gitu ya, bahwa orang-orang yang semacam ini juga sangat rentan untuk kemudian digunakan oleh si atasan untuk misalnya gini, si atasan misalnya korupsi gitu ya. Nah, kemudian dia ngajak-ngajak gitu ya, orang-orang yang dipercaya untuk kemudian

0: atasan nyuruh ini gitu ya, ya dia ikut gitu ya. Tapi kalau kemudian dia nggak ikut, takutnya nanti karirnya itu justru akan terhambat. Nah ini salah satu sisi negatif juga sih dari keterampilan politis ini.
1: Kalau keterampilan politis bisa dilatih atau enggak Pak?
0: Yang namanya keterampilan pasti bisa Pak. Pasti bisa.
1: Caranya ya. Seperti apa nih supaya kita bisa menggunakan keterampilan politis ini dengan sebaik mungkin? Kan terkadang ada yang mungkin melihat kita ini punya soft skill yang lebih begitu ya Pak. Ya kadang-kadang itu dianggapnya cari muka, persaingan. Nah ini seperti apa Pak kita untuk mempelajari dan juga melatih keterampilan politis ini supaya bisa tetap menjaga hubungan baik juga dengan rekan kerja.
0: Oke, kalau misalnya posisi kita mungkin masih di dunia pendidikan, ketika mahasiswa itu mungkin bisa dilatih dengan kemudian ikut organisasi dan seterusnya ya. Tapi kalau misalnya kemudian posisi kita saat ini sudah di dunia kerja gitu ya, ya sebenarnya masih sangat mungkin untuk kemudian kita melatih itu. Misalnya dengan apa? tadi ya, empat dimensi itu bisa saja kemudian kita fokus pada empat dimensi itu gitu ya, untuk kemudian kita kembangkan gitu ya. Misalnya kita belajar untuk melakukan pengamatan gitu ya, cobalah untuk kemudian kita mengamati gitu ya, keterampilan dari masing-masing orang di kantor itu kayak apa, budaya organisasinya seperti apa gitu ya. Yang kedua itu tadi networkingnya belajar untuk kemudian mengenal orang gitu ya, diskusi sama orang. Kadang juga kemudian diskusi kita dengan rekan kerja di jam makan siang gitu ya, itu juga kemudian bisa melatih itu ya, melatih sisi-sisi yang kemudian kita tidak lihat dari kantor gitu. Dan yang ketiga itu misalnya persuasi gitu ya. Mungkin ini memang pada akhirnya memang ini yang sangat butuh keterampilannya ekstra gitu ya, karena tidak semua orang itu punya kemampuan ini. Nah ini yang memang harus dilatih gitu ya, entah ikut pelatihan atau misalnya baca buku atau misalnya apa. Nah ini yang perlu dilakukan, paling itu sih Mbak.
1: Oke, baik. Termasuk untuk menghadapi rekan kerja yang mungkin sulit diajak kerjasama begitu ya Pak. Ini bisa dilatih lagi untuk keterampilan politisnya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Bapak, ini ada lagi yang memberikan tanggapan dari nomor WhatsApp kami. Pak Imam Faisal, bagaimana caranya supaya kita ini bisa memanfaatkan media digital seperti grup kerja dengan baik begitu untuk membangun komunikasi yang positif dengan rekan kerja supaya kita bisa meningkatkan keterampilan politis begitu Pak?
0: Oke. grup kerja yang mana dulu gitu ya, pertanyaan saya gitu.
1: Yeah.
0: Kenapa gitu ya? ada kalau saya amati ya, juga sharing dari teman yang lain gitu ya. kalau misalnya grup kerja yang grup, maksudnya grup kantor yang utama gitu ya, jujur itu tidak terlalu efektif gitu ya. untuk kemudian kita misalnya ya sekedar hanya meng-share info, okay lah gitu ya. Tapi untuk kemudian mempersuasi dan seterusnya mungkin akan banyak banyak tanggapan gitu ya. Nah, maka beberapa rekan gitu ya, dia membuat grup satu lagi gitu ya, yang kemudian banyak namanya lah gitu ya. ada yang kemudian teman saya ngasih namanya grup makan siang gitu. Atau grup apa.

0: gitu ya. Nah ini justru biasanya diisi oleh teman-teman yang misalnya mungkin segenerasi misalnya, atau istilahnya masih, atau mungkin kalau bahasa kita ya masih sefrekuensi lah gitu ya. Nah grup ini yang kemudian biasanya menjadi motor penggerak justru gitu ya, karena misalnya nih gitu ya, sudah di share di grup kantor tapi kok nggak ada yang respon gitu ya. Misalnya ada ini nih, ada pelatihan ini, siapa yang mau ikut, kok nggak ada yang respon gitu ya. Nah maka kita sebar gitu ya ke grup yang lain gitu ya. Ayo dong, ada yang ikut ini, siapa gitu. Nah itu biasanya baru pada merespon. Kenapa? Kadang ada pengaruh gap year juga ya. Cara komunikasi antara generasi juga mungkin agak berbeda. Si yang muda merasa bahwa enggak lah kayak ini yang senior dulu gitu. Yeah. Tapi ternyata senior juga ada yang merespon gitu ya. Nah ini kemudian setelah di-share yang ke yang lebih muda, tapi di grup lain ini akan lebih banyak responnya justru. Nah ini salah satu strategi saja ya para pendengar sekalian. Yang jelas memang butuh apa ya? Ya butuh strategi sih untuk kemudian berkomunikasi di grup kantor gitu ya. Nah, dan juga perlu memisahkan juga ya grup yang misalnya ini untuk perluan pekerjaan sama grup yang memang, meskipun pada akhirnya banyak grup gitu ya, grup yang memang untuk urusan pekerjaan sama grup yang kemudian mungkin orangnya sama gitu ya, orangnya sama tapi nanti kalau misalnya ada apa namanya jualan gitu ya. Biar kan gitu ada ya mbak, misalnya jualan atau misalnya untuk bercanda dan sebagainya di grup yang satunya aja gitu. Nah biasanya itu pun akan sangat membantu. Seperti tadi ya, kita memanfaatkan networking tadi di dimensi yang tadi yang saya sampaikan, perlu ada pemisahan gitu ya, perlu bahwa di jam makan siang gitu ya, atau di luar jam kerja itu merupakan waktu ataupun timing yang tepat untuk kemudian membangun personal gitu ya. Yang itu mungkin nanti akan berpengaruh pada kinerja. Maka mungkin hal-hal sepele seperti di grup, entah itu mungkin hanya di grup yang isinya hanya jualan gitu ya, atau mungkin ditambah dengan bercanda gitu ya, dengan apa gitu, akan membantu gitu ya. Grup yang sebenarnya adalah grup utama gitu. Jadi grup utama ini hanya untuk urusan kerja. Tapi untuk sesuatu yang sifatnya informal, mending itu di grup satunya lagi, agar kemudian kadang juga informasi jadi tidak ketumpuk gitu ya. Mungkin ada yang nge-share info tentang apa gitu ya, pelatihan gitu ya. Tapi kemudian ketumpuk sama yang nge-share tentang jualan gitu ya. Nah, itu kan jadi agak mengganggu juga, maka ini perlu dipisah. Tapi itu juga gitu ya. mungkin saya rasa mungkin hampir banyak instansi, organisasi gitu ya yang kemudian sekarang juga punya, saya belum bisa menamakan ini namanya grup apa gitu ya, tapi biasanya isinya adalah orang-orang yang segenerasi yang kemudian memang justru menjadi motor gitu ya untuk menggerakkan si organisasi itu gitu. Itu sih.
1: Oke, baik ya. Jadi tentunya itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antar rekan kerja begitu ya, Pak. Baik, Pak Imam Faisal, mungkin ini sebagai penutup begitu Pak, ada pesan untuk para pendengar semuanya yang tentunya ingin meningkatkan keterampilan politis di tempat kerja. Monggo silahkan Pak.
0: Oke, okay. Yang jelas gitu ya para pendengar sekalian, kompetensi dasar kita mungkin sebagai seorang profesional itu memang perlu gitu ya. Tetapi dalam dunia kantor mungkin itu hanya sebagai pembuka. Gitu ya, yang pembuka itu mungkin ketika kita masuk ke dunia kerja gitu ya, yaitu yang kemudian memang dibutuhkan. Tetapi ada ternyata di dunia kerja itu banyak hal gitu ya, banyak dinamika yang kemudian terjadi di dalamnya. Maka keterampilan politis ini sesuatu yang kemudian kita perlukan gitu ya, di untuk kemudian survive gitu ya, di dunia kerja. Kalau beberapa riset itu bilang bahwa orang yang kemudian punya political skill yang tinggi ini juga cenderung rendah burnout gitu ya, karena dia punya optimisme gitu ya, dia punya motivasi yang jelas, tujuan yang jelas gitu ya, sehingga dia secara kinerja juga jelas. Nah, untuk kemudian meningkatkan ini gitu ya, memang butuh latihan juga gitu ya. Latihan juga butuh belajar untuk diskusi dengan banyak orang. Karena memang namanya political skill ini kan kaitannya sama orang lain ya. Bagaimana kemudian mendapatkan hati orang lain gitu ya. Tentu untuk tujuan yang baik gitu ya. Okelah ketika kemudian kita mengambil hati orang lain, tapi memang itu untuk kemudian tujuan yang baik gitu ya. Mungkin dia punya ide yang bagus gitu ya. Dia punya ide bagus, tapi kalau tidak bisa menyampaikan, tidak bisa mengaplikasikan, itu ya sama saja. Nah, ini yang kemudian kita perlukan gitu ya di dalam dunia kantor itu. Keterampilan politis itu juga meliputi bagaimana mewujudkan gitu ya ide itu. Nah, tapi kalau misalnya kita wujudkan ide ini, nanti ada benturan gitu ya, misalnya dari si A, si B. Nah, inilah tugasnya gitu ya. Harus bagaimana agar orang-orang yang kira-kira akan resisten ini justru dalam tanda kutip juga mengikuti gitu ya, apa yang kita sampaikan. Nah, itu hal-hal yang kemudian perlu kita perhatikan ya, para pendengar sekalian. Yang jelas mungkin fokusnya keempat itu. Kalau menurut Gerard, bahwa kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk mengamati situasi atau assessment. Yang kedua kemudian menjadi networking. Yang ketiga itu persuasi, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Dan yang keempat itu kemampuan untuk memberikan apresiasi gitu ya. Mungkin terkesan, oh kayak cari muka banget gitu ya. Enggak sih gitu ya, tapi ini memang adalah keterampilan gitu. Kembali kepada tujuan kita sebenarnya. Political skill ini sifatnya netral. Kalau misalnya tujuan kita baik, ya ini akan jadi baik. Kalau misalnya buruk, ya ini akan tentu akan jadi buruk. Mungkin itu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Imam Faisal untuk sama-sama ilmunya dan juga pengalamannya yang sangat menarik. Dan tentunya semoga informasi yang telah disampaikan ini bisa menjadi bekal kita semua ya, untuk terus bisa meningkatkan keterampilan politis yang baik, supaya bisa berkolaborasi dengan baik di lingkungan kerja. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Saya Nka Mutera pamit dari Dialog Ruang Psikologi malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul Jomblo, penulis Aditya Mulya. Film Jomblo yang ditulis oleh Aditya Mulya adalah sebuah komedi romantis yang menggambarkan kehidupan empat sahabat, yaitu Agus, Doni, Bimo, dan Olip. Mereka adalah mahasiswa yang berusaha menemukan cinta sejati sambil menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi dan persahabatan mereka. Agus adalah pria tampan dan populer yang jatuh cinta pada Rita. Meskipun terlihat sempurna, Agus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungannya dengan Rita, termasuk rasa cemburu dan ketidakpastian. Doni adalah sahabat yang humoris dan sering tidak serius dalam menjalin hubungan. Ia terlibat dalam banyak hubungan singkat tanpa niat untuk berkomitmen, membuatnya sering berada dalam situasi yang rumit. Bimo adalah pria pemalu yang sering merasa minder karena penampilannya. Namun hatinya yang tulus menarik perhatian Sarah, seorang gadis yang melihat kebaikan dalam dirinya, meskipun Bimo harus berjuang melawan rasa tidak percaya dirinya. Olive adalah pria religius dan bijaksana, tetapi sangat kaku dalam hal percintaan. Ia berusaha mencari pasangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya, namun seringkali merasa kesulitan mengekspresikan perasaannya. Kisah mereka berempat dipenuhi dengan humor, situasi lucu, dan momen-momen yang menyentuh hati. Persahabatan mereka diuji oleh konflik cinta dan persaingan. Namun pada akhirnya mereka menyadari pentingnya kejujuran dan saling mendukung satu sama lain. Jomblo berhasil menangkap realitas kehidupan remaja dan dewasa muda dengan cara yang menyenangkan dan relatable, menjadikannya salah satu film Indonesia yang paling dikenang di tahun 2005. Demikian esensi buku judul Jomblo, penulis Aditya Mulia, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: saya menyapa kembali di segmen Ruang Rindu ya malam hari ini. Tentunya semoga bisa menemani malam Anda yang mungkin sedang suntuk, ya sedang bekerja juga malam hari ini ya. Atau yang sedang bersantai boleh sekali mendengarkan segmen Ruang Rindu malam hari ini. Nah, pernah gak sih kita merasa hari itu berlalu begitu cepat ya? Rasanya baru memulai aktivitas pagi, tiba-tiba sekarang sudah malam ya. Tentunya di tengah kesibukan yang sering membuat kita terus beraktivitas ya, malam menjadi waktu yang tepat untuk kita sedikit memperlambat ritme ya, memperlambat langkah kita. Sekadar kita bisa menikmati udara sejuk di malam hari ini ya, menyeruput minuman hangat atau mendengarkan lagu sambil membiarkan pikiran kita beristirahat sejenak ya. Jadi tentunya tidak perlu diisi dengan hal-hal yang besar, karena kebahagiaan ini kan kadang justru hadir dari hal-hal yang sederhana ya, seperti misalnya mendapatkan kabar baik dari orang terdekat yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bahkan hanya menikmati waktu tenang setelah seharian panjang beraktivitas. Itu adalah hal sederhana yang justru membawa kebahagiaan. Dan tentunya malam hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk menikmati momen-momen sederhana bersama Ruang Rindu ya. Yang mau kirim salam boleh silakan ya ke 0281 632 336, dan juga bisa ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911 ya, atau melalui live TikTok ya. Ini malam hari ini saya sedang live TikTok tentunya ya, jadi bisa untuk menikmati momen-momen ini dengan berbagi cerita bersama saya di malam hari ini. Oke, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Inka.
0: Iya, sehat Ibu Muninga.
1: Alhamdulillah, terima kasih tadi WA-nya kemarin apa ya.
0: Iya, alhamdulillah, semoga sehat selalu Bu Muninga.
1: Amin, amin ya Allah.
0: Iya. Malam hari ini sedang apa Bu Muninga? Mendengarkan radio ya.
1: Iya, otomatis itu ya dari tadi itu. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih tuh pada Mas Arya tadi yang mengucapkan selamat berbuka puasa.
0: Iya. Betul.
1: Terus mendengarkan itu barusan itu ada Pak Hamzah ya, Faisal Hamzah itu untuk psikolog tadi udah mendengar. Dan ya pokoknya stay tune teruslah ke RRI gitu.
0: Iya, baik. Ini pendengar setia RRI.
1: Alhamdulillah, insya Allah. Tiada duanya lah.
0: Iya,
1: pokoknya
0: enggak
1: pernah kemana-mana. Gitu.
0: Iya, betul sekali.
1: Kalau yang lainnya kadang bilang, RRI di hati bohong, wong kadang di itu kok radio lainnya.
0: Enggak apa-apa, yang penting masih ya, mendengarkan ya, RRI, Bu.
1: RRI ya dong. Mm-hmm. Bu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti lah itu memang enggak kemana-mana, wong anu wis tua sih. Sekut RRI ya, Bu Munija ya.
0: Iya. Munija,
1: nah ini barusan makan mie rebus ini Mbak.
0: Oh iya, enak sekali ya malam-malam nyeruput mie rebus. Pedes enggak Bu Muninga?
1: Air bening putih, iya. Tadi buka, kemudian ini kok kepengen segera cucu suruh buatin mie dong, itu rasa soto, saya bilang itu. Alhamdulillah, ini masuk. Lagunya apa saja itu Mbak?
0: Lagunya ini ada Luna Kelam, terus Cinta Putih. Ada Seribu Kali Maaf, terus Terlalu Indah, Kangen, Mengapa Harus Terjadi, Di Belakangku, terus apalagi nih ya, Biar Menjadi Kenangan, Hidup Berawal Dari Mimpi, Tak Ingin Dicintai, yang pertama sama Ketulusan Cinta. Mau yang mana nih Bu Muninga?
1: Yang pertama dan Ketulusan Cinta, siapa dia itu yang nyanyi ya?
0: Yang pertama yang nyanyi Hedi Yunus, kalau Ketulusan Cinta Asmiranda.
1: Ah itu Asmiranda.
0: Asmiranda,
1: aja.
0: Boleh, siap. Mau salamnya buat siapa Ibu?
1: Salamnya buat Mbak Yu Munija, Mbak Yu Yanti, itu selamat mendengarkan Ibu, semoga senantiasa sehat selalu.
0: Amin.
1: Kemudian utamanya buat Mbak Inka itu, Masya Allah Mbak Inka, Masya Allah cantik-cantik malam-malam ini tugas ya.
0: Iya.
1: Ya karena itu tugas ya, karena diniati dengan ibadah insya Allah bahagia.
0: Betul.
1: Saya juga selalu bahagia mendengarkan RRI, selalu bahagia, mantap. Pokoknya.
0: Iya,
1: kemudian
0: siap.
1: Yang untuk yang lainnya itu Ibu Sufiati di Semampir, kemudian Mbak Cantika, Bunda Cantika itu Danang Suadi, Radun Dasro, Mama Ida, kemudian Mbak Rusti, Mbak Siti, Mines, Indes, Mr. Balo, terus apalagi Pak Ilham, Pak Ardiansyah. Iya. Pak Mas Herdi, Herdi itu, kemudian Bunda Hanum, Sarmila, Mbak Areni, Ratu Engang, dan semuanya aja, Nun Sewu yang belum saya sebutkan, ya semuanya lah karena waktunya gantian. Terima kasih Mbak Inka,
0: Siap. Selamat
1: bertugas, semoga nanti pulangnya dengan anulah hati-hati ya, ya sama suami ini nggak apa-apa.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Moninga sudah bergabung. Ruang rindu,
2: berbagi rindu, memati lewat takku.
0: Iya. Lagi ngeja apa kepriwe?
2: Mendingan kalian gerak dulu ya.
0: Apa ya?
2: Iya.
0: Kenapa sih?
2: Arti jeruk enak.
0: Ini mbok pot ini ya?
2: Yo ai.
0: Iya. Udah sehat buat ini?
2: Alhamdulillah saya yang Melayu, walaupun ada yang nyumpahin jahat, aku alhamdulillah kesembuhan.
0: Aduh, siapa yang menyumpahi jahat? Aku
2: marah, ngatain aku lumpuh, bener saya yang melaku. Udara.
0: Astaga.
2: Nanti nang penyelah saya pinter telepon, tutup teleponnya.
0: Oke ya, alhamdulillah ini empot ini sudah bisa lari-lari.
2: Iya, kalau... yang nyebutkan Allah sah.
0: Betul betul betul. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa terbang ya Potini. Gimana?
2: Sehat semangat Bang Ayu.
0: Iya dong, sehat malam hari ini ditemani Potini.
2: Mungil banget ya.
0: Iya emang, aku kan
2: aku
0: kecil.
2: Juga mungil. Tapi beda mungil aku.
0: Apa tuh?
2: Udah ngiler.
0: Sama.
2: Imut lagi.
0: Iya dong, imut. Dan
2: aku
0: yang
2: saya
0: temut
2: telak. Lagunya apa ini?
0: Lagunya ada Ketulusan Cinta, terus Luna Kelam, ada Cinta
2: Kelam
0: Putih, Luna Kelam aja. Oke, siap.
2: Ya, pertama yang lombain ingkatan Pak Kristi.
0: Betul.
2: Dan semangat dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya.
2: Dan tetap akan terjadi bagai sakinah mawaddah warahmah barokah.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Yang lalu pemeninga, pemeninga dari Mak Ida, Besar Mila. Lalu kita bukan Mak Ida ada duanya dari Maung Jaya juga ya. Datang tiga keduren. Kibalo, kibalo, kenapa lagunya Mbak Inga?
0: Apa tuh?
2: Baloku ada lima.
0: Kurang N ya?
2: Oh, balon ya. Kibalo kan magel ya, setengah matang ya.
0: Iya, betul. Ah,
2: iya, ya, betul, makanya betul. Enak. Nubanu, banu magel sih. Ya, alias Kang Bagol.
0: Iya, Bagol. Memang
2: ternyata pernah ngomong Kang Bagol. Untuk itu, kibaloku ada lima.
0: Iya.
2: Ada Kriski Dilang Suwadi, anak kita Seringkul, ada juga buat Kiradun, masih Kiradun, ada juga buat Genderwo, ada juga buat Santika orang melepuh ya, Santika Kedurin orang melepuh, terus Pak Faisin, Lumbir, Maman Targem Kisere, terus ada Maneni, Undhano, Made, terus ada juga buat ya buat ini tetangga aku setia buat Mother RRI, Gusdur sing rejeki ateli RT 1 tadi ngomong aku tak beri monitor nggak coba yang lebih tercalep dosa kena ya kemarin semaure iya kok nek nek kemarin ngablak tipe nggak pernah nyakitin orang nggak pernah nyakitin orang gitu loh
0: iya iya
2: betul yang penting masih punya kata lama buat semuanya aja buat Mama Ida monggo mendapat Mama Ida anak dengan sare Mama ingkatan Pak Risti, Risti, Kristen Panjaitan dirinya ah, Risti kok.
0: Iya. Mama
2: Tukes Mas Lali Mbak Baika.
0: Siap.
2: Selam
0: siap.
2: Ya. Matur nuwun.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pot ini sudah bergabung. Ini ada yang ikut hadir ya dari Tulung Agung Pak Abdi Gantari. Terima kasih ini sudah bergabung Pak Abdi. Dan kita akan hadirkan lagu terlebih dahulu ya untuk menemani suasana malam Anda. Dan untuk Anda yang mungkin masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Semoga selalu sehat, selamat begitu ya. Dan sampai tujuan dengan penuh kehati-hatian. Tidak usah ngebut-ngebut ya malam hari ini ya. Tentunya kalau dilihat dari Studio Pro 1 ini agak cukup banyak yang masih melintas ya. Jadi harus hati-hati, harus selalu menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan yang lainnya. Oke, baik ya, nanti yang masih ingin bergabung di segmen Ruang Rindu silahkan ya, saya hadirkan lagu terlebih dahulu.

Di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, lewat lagu, memori lewat lagu.
3: Pendengar, kembali lagi dalam segmen Ruang Rindu ya malam hari ini. Nah, tentunya Anda pasti pernah ya tiba-tiba mendengarkan sebuah lagu lama dalam hitungan detik. Pikirannya langsung melompat ke masa belasan tahun yang lalu. Ke masa pada saat pulang sekolah ya. Jadi dulu kan pasti kalau pulang sekolah itu saya ya. Jadi kita mampir dulu ke warung dekat sekolah. Atau jajanan di pinggir sekolah kan banyak ya. Terus juga akhir pekan yang terasa begitu panjang. Ingin cepat-cepat sekolah bertemu dengan teman-teman ya. Dan pernah juga mendapatkan pesan dari seseorang yang membuat senyum-senyum sendiri. Ini pasti relate sekali ya pada saat masih zaman sekolah. Nah, tentunya malam hari ini adalah waktu yang terbaik ya untuk kita bisa mengenang kembali masa-masa itu ya, masa-masa penuh dengan kenangan indah meskipun itu hanya kenangan yang tersimpan. Tapi bolehlah ya, tetap bisa dikenang ya. Dan tidak melupakan masa kini ya. Tentunya menarik sekali ya. Dulu kita itu kan masih muda, sering terburu-buru ingin cepat dewasa ya. Ingin cepat lulus, cepat bekerja, cepat punya penghasilan sendiri ya. Masa ketika tanggung jawab itu belum sebanyak sekarang. Ketika kita bahagia ya, datang hanya untuk sekolah, bertemu dengan teman-teman, jajan ya. Mendapatkan nilai bagus itu adalah kebahagiaan tersendiri ya, itu buat saya. Kalau Anda juga pasti iya ya. Apalagi mendapatkan ranking, wah itu nanti sangat disayang oleh orang tuanya ya. Tentunya itu adalah masa-masa yang kita rindukan ya. Tentunya yang kita rindukan ini adalah perasaan yang ada di dalamnya ya. Perasaan antusias, perasaan penasaran ya, penuh harapan juga dan keyakinan bahwa hari esok akan selalu membawa hal-hal yang baik ya. Jadi tentunya kita di malam hari ini segmen Ruang Rindu bisa mengenang-mengenang kembali ya hal-hal yang menyenangkan di masa lampau.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Mendengar tadi ada satu lagu dari Chris Patih ya, dengan Cinta Putih. Ya kalau berbicara yang putih-putih, ini mengingatkan kita bahwa hal-hal yang putih yaitu tidak selalu rumit ya. Seperti cinta putih, cinta sejati begitu ya. Tentunya cinta itu kan harus tulus, jujur, dan menerima pasangan kita itu apa adanya. Tentunya kita ini seolah diajak ya untuk kembali melihat makna cinta yang sederhana tapi penuh dengan ketulusan, karena tentunya pada akhirnya yang bertahan ini kan bukan hanya rayuan saja ya, melainkan hati yang tetap setia menemani ya. Dan pendengar ini sudah ada yang bergabung lewat TikTok kami ya, ada Yatin Prianto, ini request lagunya Cinta Putih tadi sudah kami putarkan ya. Terus ada lagi tadi dari ini nama TikToknya $NR Eko .181 pagar. Salam buat Tris Wahyuni di Glempang ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga dari Kak Mai Cuiva, nama akun TikToknya, ini request lagunya BCL begitu ya. Lagunya BCL tadi ada Mengapa Harus Terjadi ya. Ini akan saya putarkan untuk Kakak Mai Cuiva yang saat ini sedang di perantauan ya, jauh dari keluarga, jauh dari rumah. Semoga lagu ini bisa menghangatkan Anda dan juga semua pendengar yang malam hari ini sedang mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Dengar, tidak terasa kebersamaan kita di segmen Ruang Rindu malam hari ini sudah di penghujung ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang telah berbagi waktu, berbagi cerita dan juga kenangan indah bersama saya malam hari ini. Semoga malam ini membawa ketenangan dan apapun yang sedang dirindukan ya, semoga menemukan jalannya untuk bertemu. Tentu semoga malam hari ini lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menjadi penyemangat untuk Anda semuanya. Saya pamit ya dari segmen Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, satu lagu terakhir dari Astrid dengan Tak Ingin Dicintai.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: malam ini.
1: Pendengar, setelah menemani Anda dengan berbagai cerita ya, dan juga lagu-lagu yang menghangatkan malam hari Anda, tentunya kami setelah ini akan hadirkan Campur Sari untuk menemani malam hari Anda. Masih tetap stay tune ya di Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ini dari Campur Sari Pandu Suworo. Selamat mendengarkan.

ngaturaken pambagyo Harjo Wilujeng tuwin ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian siaran Campursari RRI Purwokerto. Dalu menika sesarengan kalian keluarga Campursari Panusworo ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustam Aji. Monggo sugeng mitangetaken.

Nuwun para mirsa sutresna budaya ngaturaken pambagyo Harjo Wilujeng tuwin ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Campursari RRI Purwokerto. Dalu menika sesarengan kalian keluarga Campursari Panduswara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustam Aji kanthi rinengga Swarati Nyirakis Emilia dalah nyisapen. Dalam menika kula sak kanca badhe atur panglipur arupi lelagon Campursari sak wetawis. Mugi-mugi lelagon ingkang badhe kaaturaken saged dados panglipuring manah para miarsa sedaya. Ingkang nembe kapiarsa ungling lancaran pambuka Panduswara RRI Purwokerto laras pelok patetem sak mangke badhe kaaturaken lelagon Campursari ingkang kapisan kanthi ungling bawa Sekar Macapat Sinom katampen langgam lintang panjerina laras pelok patetem. Kula sak kanca saking studio mboten supe ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Mungling bawa Sekar maca pat sinom katampen langgam lintangi panjerino laras pelok padet nem sampun ngumandanging antariksa badhe katoraken lelagon campur sari ingkang angka kalih. Mbak Emi, kados pundi? Siap dereng badhe ngaturaken lagu napa niki?
1: Esmu mawon.
0: Oh, nggih. Para mirsa, niki Bu Rakis Emilia badhe ngaturaken Ungling Langgam Esmu Laras Pelok Pathet 6. Sugeng mitangetaken.

Nuwun para mirsa, sumangga kita lajengaken malih atur pasugatan lakon-lakon campursari ingkang kaaturaken dening keluarga campursari Pandu Swara RRI Purwokerto. Badhe katuraken lalagon saklajengipun ungling lakon ojo dipleroki laras pelok patet 6. Sumangga sugeng mitangetaken.

ladrang kutut panggung katerasaken lagon kuda nyongklang laras pelok padat barang sampun paripurno. Badhe katoraken lagon selasingipun nunenge ungling ladrang ayun-ayun laras pelok padat 6. Para mirsa sugeng midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya, masih di Purwakarta malam ini. Dan ada satu informasi untuk Anda, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menilai bahwa Wonder Lab menunjukkan arah baru pengembangan aircraft Indonesia berbasis pengalaman imersif inovatif. Dan menurutnya, ruang kreatif ini bisa mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Tengku Rifki mengatakan bahwa ketika industri kreatif lokal bisa menerjemahkan kreativitas menjadi ruang fisik imersif seperti ini, kita tidak hanya menciptakan nilai ekonomi baru, melainkan juga membangun tempat di mana generasi masa depan bisa tumbuh tangguh dan juga adaptif. Dan ia menegaskan, Kementerian Aircraft mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, kemudian mampu terciptanya nilai tambah bagi perekonomian nasional juga. Dan menurutnya, Wonder Lab ini menjadi contoh konkret bagaimana kreativitas bisa dikembangkan menjadi produk berbasis pengalaman yang memiliki potensi ekonomi. Dan untuk Wonder Lab ini berdiri di lahan 1.405 meter persegi dengan beragam fasilitas edukasi dan permainan imersif bagi anak. Fasilitasnya meliputi Wonder Class, multidisiplin, serta kolam bola interaktif ya berisi 320.000 bola terbesar di Jakarta. Dan berdasarkan informasi juga, CEO Wonder World Entertainment Belinda Lewis mengatakan bahwa Wonder Lab ini mendukung perkembangan akademik sekaligus membangun karakter anak sejak dini. Menurutnya, aktivitas fisik dan pengalaman bermain menjadi sarana penting membentuk ketangguhan serta kepercayaan diri dari anak-anak. Dan untuk Anda yang ingin melihat informasi lebih lanjutnya, bisa dilihat ya di website kami www.rri.co.id.

0: Kamu tahu gak sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
1: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Kroasia kembali menatap Piala Dunia FIFA 2026 dengan model rekam jejak yang mengesankan di ajang sepak bola terbesar dunia ini ya. Sejak debut pada Piala Dunia 1998, Patreni telah 3 kali mencapai semifinal dalam 6 penampilan. Dilansir dari FIFA.com, Kroasia meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia 1998 dan 2022. Serta menjadi runner-up pada edisi 2018. Nah, catatan ini menempatkan Kroasia sejajar dengan sejumlah negara yang memiliki tradisi sepak bola lebih panjang. Meski datang dengan skuad bertabur talenta, pelatih timnas Kroasia Zlatko Dalic menegaskan bahwa timnya tidak ingin terbebani oleh pencapaian masa lalu. Ia berharap para pemain bisa menikmati setiap momen selama turnamen berlangsung. Saat membahas kesuksesan dari Kroasia, satu nama yang kerap menjadi sorotan adalah Luka Modric. Gelandang veteran tersebut bersiap menjalani Piala Dunia kelimanya bersama dengan tim nasional. Dan pencapaian ini membuat Modric sejajar dengan sejumlah legenda sepak bola dunia ya, seperti Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Kehadirannya tetap menjadi sumber inspirasi bagi generasi baru di Kroasia. Dan meski masih mengandalkan pengalaman dari Modric, Dalic ingin timnya tetap fokus pada tantangan yang ada di depan. Kroasia tergabung di grup L bersama Inggris, Panama, dan juga Ghana. Dalic menyadari persaingan di fase ini tidak mudah, karena itu Kroasia dituntut tampil maksimal sejak pertandingan pertama untuk menjaga peluang melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar, pengembangan desa wisata dan wisata alam di Indonesia terus menunjukkan potensi ekonomi untuk masyarakat daerah ya. Jadi ada dua destinasi yang berkembang, yaitu adalah Desa Wisata Kelawi di Lampung Selatan dan Air Terjun Pancuraji di Sanggau. Keduanya menawarkan konsep wisata yang berbeda, mulai dari edukasi berbasis komunitas hingga wisata alam keluarga yang mudah diakses. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal dengan dukungan pemerintah daerah dan juga komunitas pariwisata. Sekretaris Pokdarwis Minangrua Bahari Rian Haikal mengatakan, Desa Wisata Kelawi mulai dikembangkan sejak 2016 dan perkembangannya ini mendorong perubahan ekonomi kemudian aktivitas masyarakat desa secara bertahap. Rian juga mengatakan bahwa pengembangan wisata membuat para pemuda desa tidak lagi sepenuhnya bergantung pada perantauan. Aktivitas ekonomi mulai terbuka melalui sektor pariwisata berbasis komunitas lokal. Dan juga ia menyebut desa wisata kini mengarah pada integrasi potensi pantai, agro, dan juga wisata petualangan. Konsep ini diperkuat dengan pelibatan masyarakat dalam berbagai pelatihan dan juga kegiatan wisata. Nah, di sisi lain, Adiatama Kepariwisataan di Sporapar Sanggau Asmadi mengatakan bahwa Air Terjun Pancuraji ini menjadi destinasi unggulan daerah. Lokasi ini dikenal memiliki 3 tingkat aliran air dalam satu kawasan wisata. Ya, jadi ada 3 tingkatan yang bisa diakses langsung dengan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Salah satu air terjun istimewa, kemudian Air Terjun Pancuraji ini bukan hanya pada satu titik saja, jadi memanjang ada tingkat 1, 2, dan juga 3. Ia mengatakan kunjungan wisatawan meningkat pada akhir pekan dengan aktivitas utama rekreasi keluarga dan tentunya wisatawan ini menikmati mandi air terjun, kuliner, dan juga suasana alam terbuka. Tentunya kedua destinasi ini menunjukkan peran pariwisata dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan pengembangan wisata berbasis alam, kemudian komunitas juga. Ini menjadi strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pendengar, kami akan hadirkan renungan malam untuk Anda dengan judul Kalung Anissa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi?" Sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, Ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, Anissa sayang gak sama ayah?" "Tentu dong ayah, ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah. Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya."
3: "Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga, ayah."
2: "Ya sudahlah sayang, gak apa-apa." Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa. Kira-kira seminggu berikutnya, setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi, Anissa sayang gak sih sama ayah?
3: Ayah, Ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah? Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
4: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
3: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain. Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis.

Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa. Anissa, ini untuk Anissa. Sama bukan? Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau. Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa. Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga, dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Sesaat lagi pemancar kami frekuensi 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz segera mengundurkan diri dari udara, dan kita akan berjumpa kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Selasa ya, tanggal 9 Juni 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda bisa kembali mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan narasumber kita, beliau Ustadz K.H. Enjang Burhanuddin Yusuf. Begitu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslimit dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini mendengar hari Selasa 9 Juni 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, yang pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai investasi terbaik orang tua, menyiapkan anak yang halim dan juga alim. Dan tentunya untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami, silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum Ustadz.
2: Mic-nya Mbak Citra masih belum.
1: Oh, mic-nya.
0: Oh okay. Iya.
1: Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustaz?
2: Baik, sehat Mbak Citra, Mbak Putri juga sehat.
0: Ya. Alhamdulillah.
1: Baik Ustaz, pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang investasi terbaik orang tua, menyiapkan anak yang halim dan alim. Monggo Ustaz untuk mukadimah 10 menit. Ya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, iyahu na'budu wa iyahu nasta'in, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur alayna rahmatika wa dhikrina ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. Para pendengar, pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih hadir istiqamah untuk ngecas keimanan kita. Mudah-mudahan amal saleh yang kita lakukan ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, pemirsa rahimakumullah, saya masih akan berbicara seputar keluarga Ibrahim. Di Al-Qur'an, dua putra Ibrahim diberi sifat dengan sifat yang berbeda. Antara Ismail dengan Ishak, keduanya oleh Quran dijuluki dengan julukan yang berbeda. Di surat As-Saffat ayat 101, Al-Quran menyebut Ismail dengan istilah Ghulamun Halim. Fabashsharnahu bighulamin halim, yaitu anak yang penyabar, ulur, tahan banting, ghulamun halim. Sementara di surat Az-Zariyat ayat 28, ketika Al-Quran mengabarkan tentang Ishaq, Al-Quran menyebut wa basyyaruhu bighulamin alim. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan ghulamun alim, anak yang cerdas, anak yang jadi. Ismail dijuluki dengan ghulam kuat, sementara Ishak ghulamun alim, nalar kritis, intelektualitas yang tinggi. Syekh As-Sa'di di dalam tafsir beliau yaitu Aisir Karim Rahman fi tafsiri kalamil Mannan, menjelaskan bahwa Allah memberi sifat keduanya dengan berbeda itu sesuai dengan ujian dan tugas kenabian. Kita tahu sejarah menyampaikan kepada kita Ismail hidup di Makkah. Ujiannya berat. Ditinggal ayahnya ketika masih kecil. Hidup di daerah yang tandus, yang butuh mental yang kokoh untuk bisa hidup di sana. Butuh effort untuk bisa bertahan dalam kondisi serba kekurangan. Karenanya Ismail digambarkan oleh Quran sebagai ghulamun halim, anak yang sangat penyabar dan terbaca. Kan pada saat ketika Ismail akan disembelih itu, dia mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar wa ayaku, silakan lakukan apa yang diperintah dalam, dia anak yang penurut. Sementara Ishak, kenapa disebut dengan ghulamun alim, anak yang sangat cerdas, memiliki kedalaman ilmu intelektualitas, itu karena dari Ishak inilah kelak dia akan melahirkan nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim. Kita tahu Ishak itu punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, nanti seterusnya kepada Musa, Daud, Sulaiman, Isa, itu semuanya berasal dari jalur Ishak, dari jalur Bani Israel. Dan memang kita tahu para nabi itu haruslah orang-orang yang cerdas. Jadi nabi itu tidak boleh, namun tidak boleh apa istilahnya, tidak boleh tidak cerdas, tidak boleh pelongo-pelongo, harus pintar. Karena apa? Nabi ini akan meneruskan dakwah ketauhidan, menyampaikan pelajaran-pelajaran penting kepada umat. Maka dia haruslah sosok yang cerdas, sosok yang berilmu, sosok yang alim. Jadi kenapa Ismail diberi gelar Ghulamun Halim sementara Ishak diberi Ghulamun Alim? Menurut Sa'di demikian tadi. Lalu apa poin penting dari dua gelar ini? Bagaimana relevansinya kemudian kita hadirkan di rumah-rumah kita? Bagaimana pelajaran penting dari rumah Ibrahim? Memiliki anak yang penyabar dan anak yang berilmu untuk kemudian kita terapkan ke dalam kini. Ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tabrani, di sini hasan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bitta'allum." Sesungguhnya ilmu itu akan bisa didapat kalau kita ta'allum, belajar. Ngaji, datang di majlis-majlis, datang mendengarkan kajian-kajian. Al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Sedangkan karakter, sifat yang kuat itu akan bisa didapatkan kalau kita membiasakan diri di dalam karakter-karakter tersebut. Kalau kita ingin sabar, ya harus berlatih sabar. Kalau kita ingin menjadi orang yang kalem, soft spoken, tidak gampang emosi, tidak gampang marah, ya harus dilatih. Sebab al-hilmu bitahallum. Al-ilmu bitahallum. Ilmu itu dengan belajar. Semua manusia yang lahir di dunia ini tidak ada yang memiliki kecerdasan, pengetahuan, ilmu yang serta-merta kemudian bisa langsung dimiliki. Anak seorang ustadz sekalipun, anak seorang ulama sekalipun, anak seorang kiai sekalipun, kalau dia tidak ta'allum, maka ia tidak bisa mewarisi kecerdasan, kedalaman ilmu yang dimiliki oleh orang tuanya. Sebab al-ilmu bil-kasbi, la bin-nasabi, ilmu itu dengan kasab, dengan cara hadir di tempat-tempat di mana ilmu itu disebarkan, di mana ilmu itu ditransferkan. Bukan dengan nasab. Makanya anak seorang profesor sekalipun, kalau tidak kuliah, kalau tidak belajar, ya tidak akan menjadi orang pintar. Karena kepintaran seorang profesor tidak kemudian diturunkan secara genetika. Tidak diturunkan serta-merta dari darah yang mengalir di darah anak itu. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang alim, memiliki ilmu, maka wajib prosesnya dilalui melalui ta'alluq. Karena penting sekali bagi kita untuk terus-menerus hadir di tempat-tempat kajian, mendengarkan ceramah, mendengarkan pemaparan ilmu, kalau kita ingin menjadi orang yang alim. Jangan malu, meskipun misalkan sudah kesepuan, sudah berumur, untuk membekali dirinya dengan pemahaman yang benar tentang Al-Quran. Bahkan andaikan misalkan masih perlu menguasai bacaan Quran yang baik dan benar, untuk lalu belajar Iqra, misalkan belajar metode ummi, belajar membaca Al-Quran. Jangan malu, masuk pada baikkan rambutku, rambutku yang belajar Iqra, aku mbak-mbak belajar Iqra, ya enggak apa-apa. Sebab ilmu itu memang harus ta'allum, harus ngaji, harus belajar, harus hadir di tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan ilmu itu. Jangan malu, meskipun mungkin rambutnya sudah berubah, usianya sudah renta, untuk tidak berhenti belajar kalau kita memang ingin mengerti hal yang baik tentang sesuatu. Ingin belajar agama misalkan karena dahulu belum cukup bertaubat, dahulu belum mendapatkan hidayah. Maka ya hari ini, meskipun sudah dianggap terlambat, tapi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sebab jelas sekali, talabul ilmi minal mahdi ilal hadi. Mencari ilmu itu sejak dari buayan sampai ke liang lahat, sampai kuburan. Artinya sejak lahir sampai mati. Long life education. Mencari ilmu tulal hayat, sepanjang hayat sembahnya begitu. Kenapa? Karena memang begitu pentingnya ilmu untuk kita. Tanpa ilmu penuh dengan kegelapan. Nabi menyampaikan al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kita bisa melihat arah, mampu mengetahui jalan, itu karena ada cahaya. Kalau dalam konteks keduniawian ada matahari yang memberi cahaya kita, tapi dalam konteks petunjuk hidup yang akan memberikan petunjuk kita itu ya ilmu. Orang yang punya ilmu itu, pengetahuan tentang sesuatu, tidak akan mungkin bisa disesat. Sebagai contoh misalkan, saya tahu alun-alun Purwokerto itu ada di sebelah barat. Di jalan saya ketemu orang, Pak mau kemana? Saya mau ke alun-alun dulu. Pak, alun-alun itu ke sana Pak, ke timur. Saya tidak akan bisa disesatkan oleh orang itu. Kenapa? Karena saya punya ilmu, punya pengetahuan yang cukup tentang gimana letak alun-alun. Orang yang punya ilmu, itu akan tetap memiliki kompas, memiliki map, memiliki arah yang jelas. Karenanya, sepenting ilmu itu agar kemudian kita tidak tersesat, al-ilmu bita'allum. Jangan pernah lelah untuk belajar. Lalu yang kedua, al-ilmu bita'allum. Bahwa karakter itu penyabar, tanggung jawab, disiplin, ya harus diajarkan, harus dibiasakan. Misalkan ada orang bilang begini, Mo mboten saged. Kula niki memang tiyange emosian. Saya ini memang orangnya gampang marah. Ya ndak bisa. Semua anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Lalu ketika dia kemudian memiliki karakter A, B, C, dan D, menjadi pemarah, menjadi emosian, menjadi orang yang tidak tanggung jawab, itu mesti dia belajar dari sesuatu di luar dirinya. Belajar dari lingkungannya. Sebagai contoh misalkan, saya pernah, anak saya yang pertama itu ketika dia kelas 3 SD. Saat itu dia rebutan mainan sama adiknya, terus dia marah. Tiba-tiba terdengar, mohon maaf, kata goblok itu ya. Saya kaget sebagai ayahnya. Loh, Mas, kamu dapat kata-kata itu dari mana? Itu gak boleh lo bilang kayak gitu. Dia jawab apa? Teman-temanku di sekolah biasa bilang kayak gitu. Sumbernya jelas. Padahal kami orang tuanya, saya sebagai ayahnya, bundanya, itu tidak pernah mengucapkan kata itu di rumah. Tapi kok tiba-tiba anak saya punya output kata itu, mesti kan ada input. Ternyata input ini berasal dari mana? Dari lingkungan sekolah. Makanya lalu kemudian kami sampaikan kepada kepala sekolah, kami sampaikan kepada guru-guru yang ada di sana, agar memperhatikan ucapan, perkataan anak yang ada di sana ketika di sekolah. Mereka harus tahu itu kalimat-kalimat yang tidak boleh diucapkan. Mereka tidak boleh menormalisasi kalimat-kalimat yang buruk itu. Sebab karakter itu memang harus dibiasakan. Harus tahu ilmunya dulu, mana yang baik, mana yang benar. Maka dalam konteks ini, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang rumus di mana kita tinggal. Rasul mengatakan, al-jar qabladar. Tetangga, lingkungan di mana kita akan tinggal itu harus didahulukan sebagai pertimbangan yang pertama sebelum kita memutuskan tinggal di sana. Jadi, ketika misalkan saya memutuskan untuk tinggal di daerah ini, di perumahan ini, itu sebelum saya membeli deal dengan yang menjual rumah ini, harus dipastikan dulu kanan, kiri, belakang, depan rumah saya ini siapa. Jangan sampai saya sudah kacung membeli rumah itu, terlanjur membeli rumah itu, ternyata sebelah kanan bandar narkoba, sebelah kiri tutol, belakangnya ya koruptor, depannya pimpinan preman. Saya tidak akan mungkin tenang tinggal di sana, di mana anak-anak saya akan bergaul dengan orang-orang di sekitar itu. Makanya perhatikan ini, itu rumus yang diberikan Rasulullah. Demikian sebagai pengantar.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilakan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami.
0: Ya. Kita langsung terima dulu saja ya melalui line telepon di 63336. Ya, Assalamualaikum.
1: Iya, dari siapa di mana, Pak?
3: Dari Agung Putri.
1: Oke. Silakan pertanyaannya, Pak.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang sering-sering begini, Pak Ustaz, ya. Antara keinginan dan kebutuhan ini, Ustaz. Sehingga kita itu terkadang terkacau dengan dua tersebut, Ustaz. Kita akan melakukan kebaikan, Ustaz. Tapi itu keinginan, Ustaz, loh. Tapi ternyata bukan baik, malah, Ustaz. Ya, ini yang seperti ini. Tapi kalau untuk kebutuhan, mesti pasti kan yang terjadi. Itu harus dilatih, Ustaz. Tadi kan bilangnya sering-sering untungnya dilatih, ya, Ustaz, ya. Itu tadi seperti itu. Jadi kita itu seyogyanya.
0: Iya, baik. Sayang sekali terputus nih, Pak Ustaz. Nanti barangkali bisa disambung lagi ya.
2: Iya, baik.
0: Iya, baik.
1: Iya, ini Antara keinginan dan kebutuhan tadi yang saya tangkap.
0: Iya, baru itu saja Pak Ustaz.
1: Baru itu saja
2: Ustaz. Baru itu sama-sama okay. Ya.
0: Iya, yeah. Jadi masih menggantung, masih, kita coba ganti yang lain
1: nanti,
0: dulu saja.
1: Nanti kalau misalnya Pak Giat bisa bergabung lagi, kami persilakan. Mohon maaf tadi sepertinya penjelasannya kurang ini ya, kurang masih detail belum, ya.
0: Iya, masih gantung
1: masih
0: nih ya.
1: Masih menggantung gitu.
2: Iya, betul.
1: Iya, baik Pak Ustaz, kalau begitu langsung ke pertanyaan yang lain gitu Ustaz.
2: Baik.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apabila seseorang telah menyiapkan dan membekali anaknya dengan ilmu agama, akan tetapi pada saat anak menjadi dewasa dan berumah tangga, anak tersebut mempunyai suami yang kurang ibadahnya, bahkan tidak beribadah sama sekali, dalam hal ini apakah orang tua terkena dosanya? Demikian dari hamba Allah yang ada di Purwokerto. Monggo Ustaz.
2: Wajib orang tua untuk mendidik anak itu berhenti ketika anaknya sudah menikah dengan seseorang. Jadi taklim atau alimu auladakum, Nabi, jadikan anak itu kewajibannya berhenti ketika anak itu sudah menikah dengan seseorang, kalau itu anak perempuan. Meskipun tentu secara moral itu tetap punya andil untuk bisa mendidik anaknya. Pada saat sudah menikah, justru orang tua dalam hal ini konteks mertua itu juga punya kewajiban untuk mendidik menantunya sebagai anak. Oleh karena itu, pada saat orang tua melihat apa namanya anak perempuannya dan anak laki-laki yang menantunya itu ibadahnya kurang bagus, maka sebagai orang tua punya kewajiban untuk menyampaikan nasihat agar mereka mau melaksanakan ibadah dengan baik. Justru ketika dilakukan pembiaran-pembiaran, artinya orang tua tahu menantunya, jangankan menantunya, orang lain saja kalau tidak sholat harus kita nasihati, apalagi itu menantunya. Mungkin sebagai mertua ya, harus tahu caranya bagaimana ya agar pesan itu tersampaikan. Sehingga menantunya tadi ya tetap mau melaksanakan ibadah dengannya. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi banyak orang tua ketika memilih calon menantu. Kebanyakan gini, banyak orang tua itu memimpikan menantu yang saleh atau menantu yang salihah. Ini ketika orang tua itu kepengen punya menantu yang saleh, tapi seringkali di awal ketika ada laki-laki datang untuk melamar anaknya, yang ditanya kerja di mana, gajinya berapa. Ini enggak nyambung dengan cita-cita ya. Jadi pengen punya menantu yang saleh, tapi yang ditanya pekerjaannya, bukan ditanya tadi subuhnya jamaah apa tidak. Gitu ya. Tadi subuhnya dilaksanakan jam berapa. Karena kenapa ini penting? Karena oleh Nabi, subuh itu dijadikan sebagai ukuran tanda orang itu iman atau tidak. Sebab apa? Kata Nabi, salat yang paling berat. Inna asfalas salati alal munafiqin, salatul isya wa salatul fajr. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Jadi kalau ada orang sudah tidak fokus, tidak perhatian, apalagi sampai meninggalkan salat subuh, itu tanda orang ini sudah menipis kualitas imannya sudah. Padahal jelas sekali ya. Nabi itu menyampaikan kepada kita tungkahul mar'atu li arba'in, banyakkan motif orang menikah itu karena empat alasan, limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha. Alasan yang pertama, limaliha, ini yang paling banyak. Kebanyakan orang itu menikah karena alasan harta. Anu kenapa jenengan mau sama dia? Oh, dia ini ya memang enggak good looking tapi kan good reckoning gitu ya. Iya. Sehingga menjadi yang paling utama. Ternyata alasan orang yang paling banyak menikah itu karena alasan good reckoning, bukan good looking. Karena good looking itu dalam hasnya nomor 2. Lima, nomor tiga. Yang kedua itu karena nasab. kenapa memilih, oh dia ini darah biru, dia ini ningrat, dia ini anaknya presiden, dia ini anaknya, gitu ya. Baru yang ketiga itu karena paras, apakah dia ini ganteng atau tidak. Nah, yang disampaikan Nabi, alasannya yang keempat, yang kemudian, yang paling sedikit yaitu karena alasan agamanya. Tapi kata Nabi begini, fadfar bidzati din kalibat yada. Pilihlah seseorang karena agamanya, maka hidupmu akan sejahtera, hidupmu akan penuh dengan kebahagiaan. Ternyata sakinah mawaddah warahmah di dalam pernikahan itu faktor utamanya bukan karena uang atau tidak, bukan karena memiliki harta atau tidak, tetapi yang menjadikan orang itu sakinah mawaddah warahmah dalam pernikahan laqul karimah, amal saleh yang dilakukan oleh pasangannya masing-masing. Oleh karena itu dalam kasus ini ketika ada anak yang sejak kecil dididik agamanya sudah bagus tapi ternyata suaminya kurang ibadah, maka sebagai orang tua entah lewat anak perempuannya atau langsung ya apa namanya bilang kepada menantunya agar rajin sholat. Kenapa? Nabi itu ketika akan mengimami sholat di Madinah pada saat itu terlebih dahulu membangunkan Ali, membangunkan menantunya. Saya itu termasuk yang sangat bersyukur. Ya. Kami ini dahulu ketika almarhum bapak kami Kiai Haji Khalil Sofa itu masih ada, itu kalau kami enggak terlihat jamaah subuh, pasti habis subuh itu dipanggil diingatkan. Saya dulu ketika awal-awal dimarahi karena tidak sholat, karena jamaah subuh itu, misalkan karena saya ke belakang atau apa begitu ya, ternyata ketinggalan subuh. Gitu. Itu awalnya, ya Allah kok gini sekali jadi menantunya, gitu ya. Dikit-dikit dimarahi, gak jamaah aja dimarahi. Itu kemudian, saya menemukan satu makalah dari seorang ulama terkenal di Mesir. Ya. Beliau mengatakan, man nasohaka bisolatin fahuwa asyaddulaka hubba. Orang yang masih menasihati kamu tentang sholat, dialah orang yang mencintaimu dengan cinta yang sesungguhnya. Sejak itu saya bersyukur, alhamdulillah masih ada orang yang mengingatkan saya jamaah subuh. Masih ada orang yang memperhatikan saya jamaah apa tidak. Maka entah bagaimana strategi caranya, karena perintah itu harus disampaikan dengan hikmah, dengan bijak. Larangan amar ma'ruf nahi munkar terus disampaikan dengan cara yang bijak. Maka monggo kepada mertua, kepada ibu atau bapak ini untuk kemudian menyampaikan nasihat yang baik kepada menantunya, kepada anaknya agar suami dari atau menantu daripada panjenengan itu rajin beribadah. Begitu.
0: Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita langsung baca lagi, ini sudah ada yang masuk juga Pak Ustadz. Kita baca melalui kolom komentar YouTube. Selamat pagi. Ini ada Ibu Riris 13 nih ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, anak perempuan kelas 3 SD sudah beberapa kali tamat juz amma tapi belum lancar betul. Apakah sudah boleh diperkenalkan dengan membaca Al-Quran Pak Ustadz? Kalau boleh, apakah harus berwudu terlebih dahulu? Monggo Pak Ustadz.
4: Baik. Mbak Bu Riris ya.
0: Iya.
4: Anak perempuan kelas 3 SD sudah tamat juz amma. Juz amma ini sudah bagian daripada Al-Quran. Saya kira ketika anak ibu, ya, putri ibu sudah cukup lancar membaca ayat yang panjang, itu sudah sangat siap untuk diajarkan Al-Quran binadhar. Jadi membaca dari juz 1 sampai juz 30. Apalagi misalkan sudah dinyatakan lulus atau selesai melakukan tahapan-tahapan, kalau ikhra itu sudah ikhra 6, atau mungkin sudah sampai ke ghorib kalau di beberapa di Yambu'a atau mungkin di Silat Iru'ati begitu ya, itu sudah selesai, maka baik sekali kalau kemudian dinaikkan ke bacaan Al-Quran. Karena metode-metode membaca Al-Quran ini hanya potongan-potongan kecil daripada Quran untuk membuat dia lancar membaca itu. Mungkin Ibu Riris bisa konsultasi dengan gurunya di sekolah, atau mungkin kalau dia ngaji di madrasah di TPQ atau di mana, tanyakan kepada guru ngajinya, kira-kira ini sudah bisa dilanjutkan ke Quran atau tidak. Terkait apakah dia boleh memegang atau tidak tanpa berwudu, pendapat yang mengatakan bahwa memegang Quran, mushaf yang seluruhnya adalah Al-Quran, tidak ada terjemahannya sama sekali. Karena kalau dia ada terjemahan, siapapun, kayak kita orang dewasa sekalipun, boleh memegangnya tanpa wudu. Karena para ulama sepakat, terjemahan Quran bukan Al-Quran. Ya. Demikian pula ketika itu adalah tafsir. Jadi kalau kita menemukan ada Quran campur dengan tafsir, campur dengan penjelasan-penjelasan ayat di sana, campur dengan terjemahan, kok jumlah terjemahan tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya, ulama sepakat itu tidak disebut sebagai mushaf Al-Quran, disebut sebagai tafsir, disebut sebagai terjemahan yang siapapun boleh memegangnya meskipun tanpa wudu. Nah, memegang Al-Quran, mushaf dengan wudu ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sementara pendapat yang lain, Hanafi dan yang lain sebagainya, masih ada yang mengatakan boleh memegangnya tanpa wudu. Nah, apalagi putri ibu masih kelas 3 SD, misalkan belum baligh, belum sampai usia dewasa, maka anak-anak itu masih diperbolehkan memegang Al-Quran tanpa wudu dalam pendapat Syafi'i sekalipun. Karena usianya masih cukup kecil. Ya, dan ketika Ibu Riris sendiri mampu mengajarkan Al-Quran, itu jauh lebih baik kalau kemudian anak-anak kita semenjak awal huruf pertama yang mereka kenal dari Al-Quran, bacaan mereka dari Al-Quran, kita orang tua yang mengajarkannya. Kenapa? Sebab ketika nanti dia mampu mengkaji Al-Quran, dia mampu membaca Al-Quran dengan baik, kitalah orang tua yang mengajarkannya. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada kita selama bacaan Quran dia baca, dia amalkan, dia ulang-ulang. Maka meskipun kelak kita sebagai orang tua sudah meninggal, akan tetap mendapatkan pahala dari bacaan Quran anak-anak kita. Sebab di antara pahala yang terus mengalir, Rasul mengatakan au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang dilakukan oleh orang lain karena kita mengajarkan kepada mereka, apalagi kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, ketika Puris punya kemampuan untuk mengajarkan Al-Qur'an langsung kepada anaknya, kita sebagai orang tua sebisa mungkin adalah orang yang benar-benar memastikan bacaan anak-anak kita Al-Qur'annya itu kita yang mengajarkan. Demikian,
1: Mbak. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak, Ustadz. Dan bagaimana Mbak Citra?
0: Iya, sudah ada yang gabung. Kita terima lagi dulu ya di 632336. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari siapa di sana, Pak?
5: Dari Kebumen.
1: Iya,
5: silahkan.
1: Abdullah, silahkan. Oke,
4: Pak Abdullah, silahkan.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saya ingin bertanya, yang nanti aja rumah tangga, sekian masalah.
1: Bapak mohon maaf, Bapak, bisa mohon diulang. Bisa diulang, ini tadi putus-putus, Pak.
5: Yang kedua apakah yang berumah tangga itu apakah
1: ngapunten Bapak, ini suaranya benar-benar tidak bisa kami tangkap dengan baik. Pak Ustadz bisa menangkap?
4: Nabi Adam
5: orang yang pertama kali berumah tangga adalah Nabi Adam. Yang nomor dua siapa?
1: Orang setelah Nabi Adam siapa gitu?
5: Iya betul.
1: Oke, itu saja.
5: Setelah Nabi Adam yang
1: oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah yang ada di Kebumen. Baik Pak Ustadz, tadi sayangnya agak terputus-putus, tapi yang saya tangkap siapakah orang yang berumah tangga setelah Nabi Adam seperti itu? Kalau yang tidak salah saya tangkap seperti itu.
4: Oh gitu, iya.
1: Iya.
4: Yeah. kita sebagai umat Islam meyakini Nabi Adam dan Hawa itu sebagai manusia pertama yang tinggal di muka bumi ini. Lalu, adakah makhluk orang sebelum Nabi Adam tinggal di dunia ini? Para ulama tafsir mengatakan iya. Oh, pernah ada ya, makhluk-makhluk yang tinggal di bumi ini sebelum Nabi Adam, yaitu disebut dengan Banul Jan. Keturunannya jin gitu ya. Nah, siapa yang melakukan pernikahan setelah Nabi Adam? Ini pertanyaan penting nggak penting sebenarnya? Iya, enggak. Tapi ya nggak apa-apa nanti Pak Abdullah. Ya kita tahu dalam syariatnya Nabi Adam, ketentuan yang Allah berikan kepada Nabi Adam itu, ya. Pernikahannya masih dilakukan antar anaknya Nabi Adam, Qabil dengan Habil itu di ya, ini apa namanya disilang misalnya begitu. Karena itu ya Qabil dan Habil ya adalah ya orang yang pertama kali melakukan pernikahan dalam syariatnya Nabi Adam, di mana Habil dinikahkan dengan Iqlimah, kemudian Qabil dinikahkan dengan Labuda. Itu dalam beberapa keterangan seperti itu. Di mana Habil dan Qabil ini secara kembar, Labuda dan Iqlimah itu secara kembar, tapi kemudian tadi. Tentu syariat ini tidak berlaku bagi kita. Pernikahan antar saudara itu dalam syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang terlarang, mahram orang yang masih saudara, orang tua dengan anak, saudara kandung dengan saudaranya, kemudian uli bude dengan ponakannya, nenek dengan cucunya. Itu dalam syariatnya kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang terlarang. Namun dahulu ketika belum ada manusia, ketika baru ada keluarga Nabi Adam, syariat itu pernah dilakukan pernikahan antara Qabil ya dengan Labuda dan Habil dengan Iqlimah. Tapi lagi-lagi untuk keterangan ini ya. Tidak menjadi dasar bagi kita untuk kemudian melakukan syariat Nabi Ibrahim pada syariatnya yang sekarang. Jadi dalam pendapat saya, berarti setelah pernikahan Adam dan Hawa yang dilakukan di surga, pernikahan berikutnya dilakukan oleh putranya Qabil dan Habil. Begitu.
1: Iya, baik Ustaz. Terima kasih dan saya akan coba bacakan lagi dari pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Pak Ustadz.
6: Waalaikumsalam.
1: Semua manusia akan diuji oleh Allah, baik orang berilmu maupun tidak berilmu. Apa saja ujian terberat orang yang berilmu Ustadz? Mohon pencerahannya dari Pak Abdillah.
4: Baik, tadi dari Pak Abdullah, ini Pak Abdillah.
1: Iya.
4: Ujian terberat bagi orang yang berilmu itu biasanya orang-orang salih, orang-orang alim, orang-orang berilmu itu merasa lebih baik daripada orang lain. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada dia. Itu biasanya yang seringkali menimpa orang-orang salih, orang-orang yang berilmu. Orang ketika ilmunya banyak, ilmunya melangit, ilmunya luas, itu seringkali meremehkan pendapat di luar dirinya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya lebih pintar. Dia merasa dirinya lebih tahu. Makanya, kata Imam Al-Ghazali, menjadi akhlak yang terbaik dimiliki seseorang adalah ketika ada orang menjelaskan sesuatu kepada dirinya, padahal dia lebih tahu daripada yang menjelaskannya, dan dia memilih diam. Saya datang, misalkan, atau saya duduk di satu masjid, gitu ya. Lalu di sana ada yang ceramah, apa yang disampaikan, saya tahu banyak juga tentang itu, tapi saya tetap duduk untuk mendengarkan dan lain sebagainya dengan seksama. Itu akhlak seorang yang alim yang dipuji luar biasa oleh Imam Al-Ghazali. Sebab karena di antara pujian yang seringkali gagal dihadapi oleh orang-orang yang alim itu adalah dia mau mendengarkan orang lain yang tidak lebih pintar daripada diri. Demikian pula ujiannya orang-orang yang salih itu merasa lebih baik daripada orang lain. Ada orang rajin jamaah, tidak pernah ketinggalan jamaah. Orang ini selalu datang di masjid, rajin sekali beribadah. Itu diantara penyakit yang sekali menghinggapi orang ini adalah ketika ada orang belum sholat, ketika ada orang banyak melakukan maksiat, dia merasa dirinya lebih baik daripada orang itu. Padahal tidak ada satu jaminan pun kepada kita selama kita masih hidup untuk kemudian mengakhiri dengan husnul khotimah. Oleh karena itu, melatih diri tetap tawadu, melatih diri tetap rendah hati, anda pasor, itu menjadi latihan karakter pembiasaan yang harus dilatih oleh orang-orang alim, harus dilatih oleh orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga dia lolos dari ujian yang pernah terjadi kepada iblis, di mana iblis ketika disuruh sujud kepada Adam, dia mengatakan, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab, kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari

0: sedangkan orang tuanya sudah berdoa supaya menjaga sholatnya, tapi kadang-kadang kok masih belum istiqomah ya Pak Ustadz. Terima kasih dari Ibu Rusti, barangkali singkat waktu saja Pak Ustadz.
1: Iya. O anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang tua yang ikhlas anaknya, menantunya tidak melaksanakan sholat, itu berarti ikhlas anak-anaknya dibakar di api neraka. Lalu seberapa lama, seberapa sering kita mengingat anak-anak kita untuk sholat sampai akhir hayat. Jangan pernah lelah untuk menuntun mereka, membiasakan mereka agar mau melaksanakan sholat. Makanya perintah tentang sholat ini Rasulullah perintahkan kepada orang tua semenjak anak berumur 7 tahun, padahal itu belum wajib sholat. Kenapa? Karena sholat itu satu ibadah yang sebenarnya tidak berat, tapi seringkali banyak ditinggalkan oleh orang. Saya semenjak anak saya kecil, ya itu sudah sangat ketat terhadap ajaran sholat. Sejak kecil kalau dia masih tidur, itu saya gotong ke kamar mandi. Sampai hari ini anak saya kelas 6 SD. Ini apalagi sedang liburan sekolah itu, ya seringkali terlambat bangun subuh. Itu saya angkat, saya berdirikan, saya tuntun ke kamar mandi, kadang-kadang begitu. Demi apa? Demi ingin saya mengajarkan kepada mereka tentang betapa pentingnya sholat, betapa urgennya perintah itu kepada kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua jangan pernah lelah untuk mengajarkan anaknya melaksanakan sholat. Begitu Mbak Citra, Mbak Putri.
2: Okay. Baik, terima kasih Ustadz untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini. Ustadz, kesimpulan dari tema bahasan kita.
1: Baik. Al-ilmu bita'allum wal-hilmu bita'allum harus menjadi pegangan kita. Bahwa kalau pengen pintar, ya ngaji. Kalau pengen baik, ya harus melatih diri kita, membiasakan hal-hal yang baik. Baik kepada diri kita maupun kepada anak-anak kita. Dua bekal ini, ilmu dan karakter yang baik, akan membawa diri kita dan juga anak-anak kita menuju keberkahan, kebaikan tidak hanya di dunia, tapi juga akan mendapatkan kebaikan abadi sampai di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik pendengar Pro 1, sampai di sini perjumpaan kita di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama Ustadz kita pagi hari ini, Bapak Ustadz Enjang Burhanuddin Yusuf, dengan tema investasi terbaik orang tua menyiapkan anak yang halim dan alim.
0: Dan akhirnya saya Citra juga Putri pamit dari dialog Mutiara Pagi di edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Sebanyak 50 unit mobil pick-up Mahindra Cendrawasih resmi diserahkan oleh Kodim 0704 Banjarnegara. Selanjutnya, proses pencairan dana desa tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga kini berlangsung lebih cepat. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Putri Diana
1: dan Citra.
2: Pendengar, sebanyak 50 unit mobil pickup Mahindra Cendrawasih resmi diserahkan oleh Kodim 0704 Banjarnegara untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Kodim 0704 Banjarnegara menyerahkan sebanyak 50 unit mobil pick-up Mahindra Cendrawasih untuk mendukung kegiatan operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kendaraan pick-up ini diberikan kepada KDMP yang pembangunan gerai fisiknya telah rampung 100%. Armada baru ini diharapkan mampu mempercepat distribusi barang dan menunjang aktivitas perniagaan produk-produk koperasi di berbagai wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Sebelum menerima bantuan pickup ini, masing-masing KDKMP terlebih dahulu telah mendapatkan 1 unit truk dan 2 unit kendaraan roda 3. Dengan tambahan armada baru tersebut, maka sistem logistik koperasi dinilai akan semakin kuat dalam mendukung serapan dan distribusi hasil pertanian masyarakat desa. Sudaryanto, bisnis asisten KDKMP, mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih menyambut positif penambahan armada ini. Selain menekan biaya operasional logistik, kehadiran kendaraan baru juga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi gerai koperasi yang telah beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat.
4: Ini kaitannya mobil Mahindra menjadi Cendrawasih, kaitannya terima kasih berkat kerjasama antara DA, bisnis asisten yaitu pendamping koperasi. Alhamdulillah bangunan yang sudah 100% sudah menerima operasional kendaraan Mahindra. Semoga dengan adanya ini kita bisa sinergi kaitannya untuk operasional KDMP itu berjalan dengan baik sesuai apa yang diamanati oleh Bapak Presiden adalah koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.
3: Kasdim 0704 Banjarnegara Mayor Infantri Seroji mengatakan, pendistribusian kendaraan operasional ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pihaknya berharap kendaraan yang telah diterima KDKMP dapat dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sehingga gerai koperasi dapat beroperasi secara optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Pada hari ini kita mendapat dukungan kendaraan roda 4, pick up dalam rangka mendukung KDKMP. Jumlahnya 50 unit, Mas. Ya, masing-masing nanti KDKMP akan memperoleh 1 unit. Yang lalu, beberapa hari yang lalu kita telah memperoleh satu, masing-masing KDKMP itu memperoleh truk, kemudian roda 3, dan yang sekarang sudah mulai didorong roda 4 pickup. Begitu, Mas.
3: Dengan bertambahnya armada operasional ini, KDKMP diharapkan mampu meningkatkan kelancaran distribusi hasil bumi dan produk unggulan desa, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, proses pencairan dana desa DD tahap 2 tahun 2026 di Kabupaten Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Proses pencairan dana desa D di tahap 2 tahun 2026 di Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Kebijakan baru tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap berikutnya tanpa harus menunggu realisasi penggunaan anggaran mencapai persentase tertentu. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan seluruh dana desa tahap 1 tahun 2026 di Purbalingga telah selesai disalurkan pada awal Mei lalu. Saat ini, proses penyaluran dana desa tahap 2 mulai berjalan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan. Naning menerangkan dengan dihapusnya syarat tersebut, proses administrasi pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan baru ini juga dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengatur kebutuhan pendanaan program sesuai kondisi masing-masing wilayah.
6: Baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju di tahap 2 sudah bisa. Kalau dulu kan di tahap 1 terserap 60% dulu dan 40% dulu gitu. 60 maksudnya 60 desa mandiri, 40 non mandiri. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang karena ketentuan DD reguler tinggal 1/3 kan begitu turun DD, begitu salur dari tahap 1 masuk rekening kas desa, desa misalkan baru 10% sudah bisa untuk maju.
1: Naning menambahkan Dinsos Permasdes P3A Purbalingga memastikan mekanisme penyaluran dana desa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap diawasi agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, warga binaan di Lapas Brebes berhasil membudidaya dan panen puluhan kilogram ikan lele. Selengkapnya dilaporkan Ianuar Adi.
7: Sebagai bagian dari program pembinaan kemandirian dan ketahanan pangan bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Brebes berhasil memanen 50 kg ikan lele dari area sarana asimilasi dan edukasi. Kegiatan panen melibatkan langsung warga binaan yang selama ini berperan dalam proses budidaya, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, hingga masa panen di bawah pendampingan petugas lapas. Program budidaya lele tersebut merupakan implementasi program ketahanan pangan nasional sekaligus bagian dari pelaksanaan program Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mendorong pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Kepala Lapas Kelas 2B Brebes, Mudo Mulyanto, mengatakan hasil panen sebanyak 50 kg kemudian dibeli oleh vendor bahan makanan dan didistribusikan ke dapur Lapas Brebes untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan. Program budidaya lele tidak hanya bertujuan mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberikan keterampilan yang dapat dimanfaatkan warga binaan setelah bebas nanti.
8: Melalui program budidaya lele ini, kami ingin menghadirkan pembinaan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga binaan. Mereka tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan keterampilan dan pengalaman yang dapat menjadi bekal hidup untuk mandiri setelah kembali ke masyarakat. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung program pemerintah sekaligus mewujudkan pemasyarakatan yang produktif dan berdampak.
7: Menurut Mudo Mulyanto, kegiatan pembinaan berbasis ketahanan pangan memiliki dampak positif terhadap perubahan perilaku dan pola pikir warga binaan menjadi lebih produktif dan mandiri. Melalui program tersebut, Lapas Brebes terus memberikan komitmennya menghadirkan pembinaan yang edukatif, inovatif, dan berorientasi pada pemberdayaan warga binaan agar siap kembali berkontribusi di tengah masyarakat. Yanuar Adi melaporkan.

0: Mendengar event Sela Rasa sukses digelar di kawasan Palawi Baturaden, acara yang memadukan hiburan, kreativitas, dan pemberdayaan UMKM ini menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari pertunjukan musik, stand-up komedi, hingga aktivitas kolaboratif bersama komunitas lokal. Selengkapnya akan dilaporkan Ilham Ramadan.
1: Event Sela Rasa sukses digelar di kawasan Palawi Baturaden pada Sabtu 6 Juni 2026. Acara yang memadukan hiburan, kreativitas, dan pemberdayaan UMKM ini menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pertunjukan musik, stand-up komedi, hingga aktivitas bersama komunitas lokal. Kegiatan tersebut mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan anak muda Purwokerto. Selain menawarkan hiburan, suasana alam yang terbuka di kawasan Palawi Baturaden menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Menurut Adabi selaku show manager, Sela Rasa tidak hanya berfokus pada hiburan, tetapi juga bertujuan mendukung perekonomian melalui keterlibatan pelaku UMKM yang membuka tenan selama acara berlangsung. Berbagai komunitas juga dilibatkan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih beragam bagi pengunjung.
2: Sela Rasa yaitu merupakan sebuah event yang best event dari kita adalah musik show, stand up comedy, dan ada berbagai activity juga. Tujuan dari Sela Rasa ini adalah kita pengen menyediakan hiburan untuk mendongkrak ekonomi dari segi UMKM-nya, dari segi per-eventan, dari segi hiburan. Karena kami rasa sepertinya di era sekarang untuk event-event kreatif ya, itu harus menghadirkan beberapa activity-activity seru. Harapannya adalah Sela Rasa ini bisa menjadi agenda tahunan dari perusahaan, dari PT Palawi.
1: Salah satu pengunjung, Awang Dwi Sabda, mengaku ketertarikan mengikuti acara tersebut karena konsep dan lokasi yang dinilai berbeda dari kebanyakan event lainnya. Menurutnya, acara di area outdoor membuat suasana terasa lebih nyaman dan menarik. Awang juga mengaku paling menikmati penampilan stand-up komedi yang dibawakan oleh komunitas stand-up Indo Purwokerto. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM dan menghadirkan konsep yang semakin beragam.
3: Wah, untuk acara ini sendiri sih saya sangat-sangat beruntung bagi saya ya, karena dilihat dari venue-nya, dari acaranya sih sangat-sangat keren, sangat-sangat menarik, banyak stand-stand makanan, minuman, segala macamnya. Jadi tidak membosankan begitu. Saya harap sih bisa dilanjutkan ya acara Sela Rasa dan ditambah dengan event-event yang lebih menarik lagi. Bintang tamu, geser-geser yang lebih menarik lagi, dan juga stand-stand UMKM untuk ditambah lagi untuk kita memberdayakan UMKM. Asik, keren.
1: Dengan memadukan hiburan, kreativitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal, Sela Rasa menjadi bukti bahwa sebuah event dapat menghadirkan pengalaman yang berkesan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran acara seperti ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem kreativitas di Banyumas ke depannya. Ilham Ramdhani melaporkan.
0: Pendengar, Persibangga Purbalingga mengejut persiapan menjelang babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Tim pelatih fokus membenahi pertahanan Persibangga yang terlihat rapuh pada laga-laga sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
4: Menjelang babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026, Persibangga Purbalingga terus menggenjot persiapan intensif. Tim pelatih memanfaatkan jeda 3 hari sejak laga terakhir di babak sebelumnya untuk melakukan evaluasi performa tim sekaligus mematangkan taktik. Pelatih Persibangga Muhammad Irfan menyampaikan, salah satu fokus utama dalam persiapan kali ini adalah pembenahan pada sektor pertahanan. Evaluasi dilakukan karena lini belakang Persibangga masih kerap melakukan kesalahan elementer yang berujung gol untuk lawan di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Irfan menegaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada laga sebelumnya tidak boleh kembali terjadi di babak 32 besar. Menurutnya, setiap pemain harus lebih disiplin dan fokus sepanjang pertandingan agar tim tidak kehilangan poin akibat kesalahan sendiri. Selain membenahi lini belakang, Persibangga juga terus mematangkan strategi untuk menghadapi lawan-lawan di fase berikutnya.
5: Gol kita ini yang harus kita evaluasi secara bagus. Saya lihat video 2 kali, golnya kesalahan sendiri. Nah, makanya ini terulang, jangan sampai nanti di pertandingan 32 ada kesalahan seperti ini tadi. Jadi mudah-mudahan dengan balasan 2 gol tadi dari anak-anak ya akan meminimalisir kesalahan yang elementer seperti itu. Mudah-mudahan bisa diperbaiki.
4: Persibangga lolos ke babak 32 besar sebagai runner up grup D di bawah wahana FC Pekanbaru. Pada babak 32 besar, Persibangga sebagai tuan rumah tergabung di grup G bersama Makassar City FC, PS Badung Bali, dan 757 Kepri Jaya FC. Pertandingan babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 16 Juni mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Tetapi dalam hal ini Laut Cilacap menghadapi ancaman overfishing dan sampah plastik. Berikut laporan Vinta Nurfausia.
6: Kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Namun di balik potensi tersebut, ancaman penangkapan ikan berlebih hingga sampah plastik di laut menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, mengatakan bahwa sumber daya perikanan tangkap di wilayah Laut Cilacap masih cukup melimpah. Berdasarkan data bidang perikanan tangkap dan statistik terkait, potensi perikanan laut di Cilacap mencapai sekitar 865 ribu ton per tahunnya. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian Laut Cilacap saat ini tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi, tetapi juga persoalan lingkungan, terutama sampah plastik yang semakin meningkat. Bertambahnya jumlah penduduk belum sepenuhnya diimbangi dengan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan pesisir dan laut. Selain itu, aktivitas penangkapan oleh berbagai jenis kapal, baik skala kecil maupun besar, turut memberi tekanan terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini menjalankan berbagai program pelestarian laut dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Negeri Segoro, termasuk kegiatan penanaman mangrove sebagai langkah mengurangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Selain itu, perhatian juga diberikan pada pelestarian terumbu karang dan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan laut.
7: Baik, tadi yang seperti saya sebutkan tadi memang tantangan saat ini ya, terkait juga adanya sampah ya, sampah plastik begitu banyak sekarang karena memang masyarakat juga semakin banyak tapi kesadarannya juga belum begitu baik. Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya dari berbagai kapal baik kecil maupun besar sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada.
6: Selain menggandeng pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, edukasi terus dilakukan agar nelayan terlibat aktif dalam menjaga ekosistem laut, termasuk mencegah praktek-praktek yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dengan wilayah laut yang cukup luas, bahkan disebut lebih dominan dibanding daratan di Cilacap, keberadaan laut dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut mulai dari langkah kecil lingkungan masing-masing. Sebab upaya menjaga laut menurutnya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar kekayaan Laut Cilacap tetap lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Vinta Nurfauzia melaporkan.
8: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwakarta. Gema Piala Dunia 2026.
0: Mendengar timnas Belanda kembali mengusung ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai 3 kali finalis Piala Dunia, Oranje bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi pertama dalam sejarah mereka. Selengkapnya, Gema Piala Dunia disampaikan Damara Sakti.
9: Timnas Belanda kembali mengusung ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai 3 kali finalis Piala Dunia, Oranje bertekad mengakhiri penantian panjang untuk meraih trofi pertama dalam sejarah. Sebagai salah satu kekuatan tradisional sepak bola dunia, Belanda dikenal konsisten melahirkan pemain-pemain berkualitas dari generasi ke generasi. Nama-nama besar seperti Johan Cruyff, Marco van Basten, Robin van Persie, hingga Memphis Depay menjadi bagian dari perjalanan panjang sepak bola negeri kincir angin. Di bawah arahan pelatih Ronald Koeman, Belanda tampil meyakinkan sepanjang babak kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan. Modal tersebut membuat Oranje kembali diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat di turnamen ini. Kombinasi pemain senior dan generasi muda menjadi kekuatan utama Belanda. Kapten Virgil van Dijk masih menjadi pemimpin di lini belakang. Sementara Memphis Depay diandalkan sebagai ujung tombak serangan. Di sisi lain, pemain muda seperti Ryan Gravenberch dan Daniel Malen diharapkan mampu memberikan energi baru bagi permainan tim. Meski demikian, Belanda harus menerima kabar kurang menggembirakan menjelang turnamen. Gelandang muda berbakat, Xavi Simon, setelah mengalami cedera ligamen lutut atau ACL pada April lalu. Kehilangan Simon menjadi pukulan tersendiri mengingat perannya yang cukup penting dalam membangun serangan tim. Di tengah absennya Simon, Koeman mendapat kabar baik dari kondisi Memphis Depay. Penyerang 32 tahun itu telah pulih dari cedera hamstring dan masuk dalam rencana skuad menuju Piala Dunia 2026. Kehadiran Depay dinilai sangat penting karena ia kini berstatus sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Belanda. Pengalaman dan kepemimpinannya diharapkan mampu membantu pemain muda menghadapi tekanan di panggung terbesar sepak bola dunia. Dengan materi pemain yang dimiliki serta pengalaman Ronald Koeman di kursi pelatih, Belanda optimis dapat melangkah jauh dan kembali menjadi penantang serius dalam perebutan gelar juara Piala Dunia 2026.
8: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Pendengar, laut bukan sekedar hamparan air yang membentang luas di antara pulau-pulau Nusantara. Laut adalah sumber kehidupan, ruang penghidupan jutaan masyarakat pesisir, jalur perdagangan, penyangga iklim sekaligus rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
10: Selamat pagi. Laut bukan sekedar hamparan air yang membentang luas di antara pulau-pulau Nusantara. Laut adalah sumber kehidupan, ruang penghidupan jutaan masyarakat pesisir, jalur perdagangan, penyangga iklim, sekaligus rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, ironisnya, di tengah ketergantungan yang begitu besar terhadap laut, kesadaran untuk menjaganya masih sering kalah oleh kepentingan jangka pendek. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang lebih luas dibandingkan daratannya. Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, serta berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Sayangnya, berbagai ancaman terus menghantui keberlanjutan ekosistem tersebut. Pencemaran sampah plastik masih menjadi persoalan serius. Setiap hari, ton demi ton sampah berakhir di sungai dan bermuara pada laut. Di banyak wilayah pesisir, plastik tidak lagi menjadi pemandangan asing. Plastik mengampung di permukaan, tersangkut di akar mangrove, bahkan ditemukan di dalam perut ikan yang dikonsumsi manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerusakan laut pada akhirnya akan kembali mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Selain pencemaran, praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan juga menjadi persoalan tersendiri. Penggunaan alat tangkap yang merusak, eksploitasi berlebihan, hingga perusakan terumbu karang demi keuntungan sesaat mengancam keseimbangan ekosistem laut. Jika kondisi ini terus berlangsung, generasi mendatang hanya akan mewarisi laut yang miskin sumber daya dan kehilangan fungsi ekologisnya. Perubahan iklim memperparah keadaan. Kenaikan suhu laut menyebabkan pemutihan terumbu karang, sementara naiknya permukaan air laut mengancam kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dampak tersebut bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang mulai dirasakan saat ini. Karena itu, pelestarian laut tidak boleh dipandang sebagai agenda kelompok tertentu semata. Ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan di laut. Dunia usaha wajib memastikan aktivitas ekonominya tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem. Sementara masyarakat dapat memulai dari langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung produk perikanan yang berkelanjutan. Pendidikan lingkungan juga perlu diperketat sejak dini. Anak-anak harus dikenalkan bahwa laut bukan tempat pembuangan akhir, melainkan warisan yang harus dijaga. Kesadaran ekologis yang ditanamkan sejak usia muda akan menjadi investasi penting bagi masa depan bangsa. Pelestarian laut sesungguhnya bukan hanya tentang menjaga ikan, karang, atau pantai tetap indah. Lebih dari itu adalah upaya memastikan bahwa generasi berikutnya masih dapat menikmati manfaat laut sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Mereka berhak mewarisi laut yang sehat, produktif, dan lestari. Pilihan ada di tangan kita. Apakah laut akan menjadi warisan kebanggaan bagi anak cucu kelak, atau justru menjadi catatan kegagalan generasi saat ini dalam menjaga amanah alam? Waktu untuk bertindak adalah sekarang, sebelum gelombang kerusakan yang semakin besar dan tidak dapat lagi dibendung. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 9 Juni 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
11: Dan saya Citra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Ada J-Rox dengan dance. Ini pagi ini kita dibikin ngedance sama J-Rox ya.
1: Iya, ngedance.
0: Lumayan.
1: Ngedance biar apanya nih?
0: Badannya dong, badannya, biar agak ya lebih seger gitu ya, ya. Setelah ya, tadi ya, tuh kita ya, hampir ya, satu setengah jam duduk terus gitu ah, loh. Dan ya, kita langsung diajak ngedance sama
1: ya,
0: J-Rox.
1: Ini saatnya kita siaran sambil berdiri ya.
0: Meregangkan waktu kurang lebih 10 menit ya. Dan okay, yang pasti pendengar kembali lagi bersama dengan Ciput ya, Citra dan juga Putri di Purwokerto yes, pagi hari ini. Di pagi hari yang tadi gak terlalu dingin tapi lama-lama dingin karena AC-nya didinginin.
1: Iya, pagi-pagi yang kelihatan menurutku cerah banget ya, ya. Pagi yang cerah, mudah-mudahan nanti siang juga jangan terlalu panas deh ya.
0: Iya, dan yang pasti selamat pagi.
1: Syahdu gitu lah.
0: Betul sekali, selamat pagi dulu nih kita ingin menyapa semua pendengar yang pada pagi hari ini juga baru saja bergabung bersama kami ya, sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk
1: mulai bekerja.
0: Betul sekali.
1: Mulai sekolah, mulai beraktivitas,
0: iya,
1: olahraga, santai-santai, liburan.
0: Aduh,
1: ada juga.
0: Ada juga, ada benar-benar. Ya yang pasti apapun itu aktivitas Anda, kami berdua masih akan terus menemani Anda di Purwokerto pagi hari yes, ini sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan program 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Nomor 1 Purwakarta.
2: Channel informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini ya. Tadi sudah terpanah asmara oleh Afgan. Mudah-mudahan ini juga bisa menambah semangat baru ya untuk kita dalam menjalankan segala aktivitas kita di hari ini tentunya. Dan yang pasti pendengar, ada kabar inspiratif datang dari Purbalingga. Ya, ratusan pelari dari berbagai kalangan turut meramaikan ajang Youth Race Run Purbalingga 2026 yang digelar di kawasan Politeknik Madyatika Purbalingga. Event lari ini mempertandingkan dua kategori, yaitu 5 km dan juga 10 km. Dan menariknya, Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetya Hani turut hadir melepas peserta dan bahkan ikut berlari di kategori 5 km ya, bersama dengan sang istri sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup sehat dari masyarakat. Selain menyehatkan tubuh, kegiatan seperti ini juga menjadi salah satu ajang kebersamaan, kemudian hiburan positif hingga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah karena melibatkan banyak sektor pendukung. Dengan mengusung tema Run for Always Young ya, Youth Race Run menjadi bukti bahwa olahraga ini bisa dinikmati siapa saja dari berbagai usia dan juga latar belakang. Semangat berlari, semangat hidup sehat, dan tentunya semangat membangun kebersamaan. Nah, untuk Anda, apakah pagi hari ini Anda sudah berolahraga? Bolehlah ya, minimal jalan kaki sebentar atau peregangan ringan.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Baik pendengar Pro 1, selamat pagi untuk Anda dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas pagi hari ini bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Di sini kami akan melaporkan pantauan kami dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengenai situasi arus lalu lintas di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya. Dan seperti biasa, update pertama adalah cuaca ya. Untuk pagi hari ini cuaca di sekitaran perkotaan Purwokerto yang terpantau dari CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas cukup cerah. Di hampir di semua simpang ini cukup cerah. Kemudian untuk arus lalu lintasnya kami pantau sedikit lebih ramai daripada biasanya ya, karena wajar ini di jam sibuk pagi, jadi memang lebih ramai dari biasanya, namun masih cukup normal, belum terjadi sesuatu yang hambatan yang serius di arus lalu lintasnya atau kemacetan.

0: arus lalu lintasnya tidak ada penumpukan kendaraan di persimpangan, cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Kemudian di Simpang Sawangan, ini kami pantau juga di pagi hari ini cukup ramai walaupun tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan di Simpang Sawangan, dan antrian kendaraan juga di tiga kaki simpang tidak terlalu ramai, baik dari sisi selatan dari arah Tanjung maupun dari arah barat dan juga timur ya. Kemudian di sisi di simpang alun-alun kami pantau juga arus lalu lintas masih cukup lancar, meskipun sedikit lebih ramai untuk volume kendaraannya daripada di siang hari, namun tidak adanya hambatan samping atau belum adanya hambatan samping di sisi tepi jalan ya, untuk kendaraan parkir tepi jalan umum baik di jalan masjid di sisi utara maupun di jalan Jenderal Sudirman, cukup membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kemudian kami pantau di simpang Gor Satria, sedikit melompat ya ke sisi utara di simpang Gor Satria, di keempat kaki simpangnya cukup berimbang untuk pagi hari ini, dan ya semuanya hampir ramai ya di simpang Gor Satria di keempat kaki simpang, namun untuk arus lalu lintasnya tidak ada penumpukan di tengah-tengah persimpangan, yang artinya meskipun pagi ini cukup ramai di simpang Gor Satria, namun untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar. Kemudian di simpang Kebon Dalem, ini juga cukup ramai untuk kendaraan, namun seperti biasa dan sudah kita rasakan bersama, ada pengalihan, ada apa namanya rekayasa ya, sistem satu arah sehingga memperlancar arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang 4 Kebon Dalem. Dan mungkin itu yang bisa kami share atau laporkan, iya, mengenai situasi arus lalu lintas. Dan kami juga ingin mengingatkan kembali atau membagikan informasi kembali bahwa di pertengahan bulan ini ya, sekitar di tanggal 15 bulan Juni, seperti yang sudah kami bagikan informasinya di beberapa waktu yang lalu, bahwa akan ada penutupan jembatan di Jembatan Serayu, tepatnya di Banyumas ya, menghubungkan antara Banyumas dan Kaliori. Ini dilakukan karena adanya penggantian plat jembatan, dan dilakukan memang untuk kepentingan bersama, untuk keselamatan pengguna jalan, terutama yang lebih besar, yang lebih panjang, jadi harus dilakukan penutupan selama kurang lebih 45 hari. Jadi untuk teman-teman yang memang terbiasa melintasi jembatan tersebut untuk berlalu lintas, bisa melewati rute yang lain seperti contohnya lewat Mandirancan ya, atau untuk kendaraan-kendaraan besar bisa melewati Sampang seperti itu. Meskipun cukup lama, namun kami yakin untuk penggunaan dan manfaat jembatan ini kedepannya akan jauh lebih lama lagi daripada waktu untuk peremajaan atau perbaikan jembatan Serayu ini. Dan terakhir kami himbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu lalu lintas yang ada, dan tetap utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian, Kak.
1: Iya, baik. Terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama info lalu lintas pagi hari ini.
2: Sekian info lalu lintas.

Baik, peringat Pro 1 jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti